0: mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
1: Adapun Kemenperin memperoleh pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp2,01 triliun. Anggaran tersebut turun Rp488,16 miliar rupiah atau sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Agung menyita uang sebesar Rp401 miliar dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
4: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
5: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
4: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel 2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
3: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
4: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta. Untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
6: Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa hikmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
7: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu

0: ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
1: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
2: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi ditambah pres ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
3: Harapannya kepada ketum terpilih
2: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Sebelum ditetapkan sebagai ketua umum, Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon ketua umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara, disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus.
5: Laporan Khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
6: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
5: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh impor lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh impor lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
6: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 megawatt peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
7: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini, bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga watt.
6: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1000 MW peak. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
8: Indonesia menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
6: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
9: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
10: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
11: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 MW peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas rungu.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
14: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Adi Sindia, hadir untuk informasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri ke pantai ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
15: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
4: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
15: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak merobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi. Terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya. Dan untuk di jalur arteri, terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pacoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigade Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
4: Ya, terima kasih Brigade Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, pagi hari ini masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ya, saya berharap Anda saat ini tengah dalam perjalanan di pagi ini dengan berbagai macam rencana tentunya untuk Anda wujudkan ya. Karena rencananya apa? Rencana menyelesaikan pekerjaan. Karena masih hari Selasa, seperti itu pendengar ya. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan, masih banyak yang harus diselesaikan. Dan apapun yang juga tengah Anda rasakan mungkin saat ini, ini perasaan yang tidak nyaman pun sekalipun yang sedang Anda rasakan, tidak sampai menghambat pekerjaan yang akan Anda lakukan hari ini. Saya berharap hingga sampai sore nanti Anda kelar beraktivitas, tentunya Anda tetap dalam kondisi yang stabil, seperti itu pendengar ya. Dan beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, di Indonesia, istilah panas dalam sering digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala mulai dari rasa panas di tenggorokan, mulut kering, sariawan, hingga bibir pecah. Meski tidak dikenal dalam istilah medis, panas dalam umumnya ini berkaitan dengan dehidrasi ringan, pola makan kurang serat, atau juga konsumsi makanan yang mengiritasi. Nah, untuk membantu meredakan keluhan tersebut, pendengar ya, tentunya kita perlu tahu beberapa opsi minuman yang bisa kita konsumsi untuk meredakan panas dalam. Yang biasa kita tahu sih memang minuman-minuman yang terdaftar ya, yang dijual bebas di pasaran, pendengar, ini katanya ampuh untuk menghilangkan atau meredakan panas dalam. It's tapi tunggu, saya akan ajak Anda untuk mencoba mengkonsumsi minuman yang lebih alami, pendengar ya, yang mungkin ini bisa jadi tambahan informasi juga untuk kita yang saat ini tengah atau sering sekali mengalami kondisi seperti ini. Nah, pendengar, boleh jadi selain air putih ya, yang rupanya diklaim mampu dalam meredakan panas dalam, karena air putih ini memenuhi kebutuhan cairan tubuh serta menjaga kelembapan mulut dan tenggorokan, rupanya jambu biji atau jus jambu biji, pendengar ya, ini bisa menjadi opsi minuman untuk panas dalam yang menyegarkan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan dan asupan vitamin. Karena jambu biji ini dikenal mengandung vitamin C yang tinggi sehingga dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan bergizi seimbang. Selain itu juga ada secangkir teh chamomile hangat, ini juga memberikan sensasi menenangkan ketika tenggorokan terasa kurang nyaman. Nah, chamomile ini juga mengandung senyawa yang memiliki sifat antiinflamasi, sehingga dapat menjadi pilihan minuman herbal yang membantu memberikan rasa nyaman pada tubuh dan juga tenggorokan. Atau mungkin ada lebih memilih untuk mengkonsumsi air kelapa, pendengar. Nah, ini tepat juga karena air kelapa ini mengandung bukan hanya air ya, tetapi juga elektrolit, pendengar, termasuk kalium yang dapat membantu menggantikan cairan tubuh. Rasanya yang ringan dan menyegarkan ini juga membuatnya jadi mudah dikonsumsi ketika tubuh terasa kurang fit. Dan untuk pilihan yang lebih sehat, sebaiknya pilih air kelapa tanpa tambahan sirup atau gula agar asupan gula tetap terjaga.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perkiraan cuaca.

0: Pagi ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi, di mana yang saat ini tengah bertugas yaitu rekan Agung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Agung.
1: Selamat pagi, Mbak. Selamat
0: baik.
1: Pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi seputar cuaca di beberapa kota di Tapal Kuda. Kami persilakan.
1: Yes. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para pendengar radio RRI. Ya, untuk perakiraan hari ini, Sabtu September 2026, hari Selasa, untuk wilayah Tapal Kuda yang meliputi Lumajang, Probolinggo, Jember, Situbondo, Bondokusir, dan Banyuwangi, untuk saat ini terpantau seluruh wilayah tersebut cerah berawan. Dan diperkirakan untuk dari pagi hingga siang nanti akan tetap cerah berawan untuk semua kabupaten tersebut. Kemudian untuk siang hingga petang hari juga akan sama. Untuk cuaca di wilayah-wilayah Tapal Kuda akan tetap cerah berawan. Kemudian malam hari juga masih didominasi akan cerah berawan di semua kabupaten tersebut. Kemudian untuk suhu udara sendiri untuk saat ini hingga petang nanti itu berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian malam hari akan menurun untuk bisa mencapai 18 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian ini masih dalam periode musim kemarau, jadi angin masih dominasi dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata yaitu 2 hingga 10 knot. Itu enggak.
0: Baik, Mas, untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur dan juga untuk pelabuhan Ketapang pada hari ini?
1: Ya, untuk kondisi cuaca saat ini di pelabuhan Ketapang Gilimanuk, kondisinya cerah berawan dan diperkirakan untuk sepanjang hari ini juga cuacanya akan tetap sama, yaitu cerah berawan. Untuk tinggi gelombang sendiri kategori yang rendah, yaitu 0,1 hingga 1 meter. Arah angin dominasi dari arah timur hingga selatan, tapi ini juga diperkirakan cukup kencang, yaitu bisa berkisar 5 hingga 23 knot. Jadi angin cukup lumayan signifikan untuk nanti siang di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Dan untuk nanti malam juga akan sama untuk kondisi cuacanya akan di pelabuhan Ketapang akan cerah berawan dengan tinggi gelombang yang kategori masih rendah 0,1 hingga 1 meter dengan arah arus dominan ke arah selatan dengan kecepatan 0,1 hingga 4,4 knot. Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi, ini yang perlu diwaspadai. Jadi Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, ini untuk hari ini kategorinya tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter. Kondisi cuacanya akan cerah berawan di perairan tersebut. Untuk arah angin sendiri didominasi, karena ini masih dalam periode musim kemarau, masih sama, yaitu dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga bisa mencapai 23 knot di perairan selatan Banyuwangi. Jadi kita mewanti-wanti untuk masyarakat sekitar atau orang lain untuk lebih berhati-hati terutama pada tinggi gelombang hari ini. Itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Agung untuk informasi cuaca yang telah disampaikan pagi hari ini. Semoga ini dapat membantu pendengar kita yang saat ini tengah dalam perjalanan tentunya. Selamat menjalani rutinitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di sana. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pendengar, demikian tadi untuk informasi seputar cuaca yang telah disampaikan oleh rekan Agung selaku perakirawan cuaca Banyuwangi. Semoga informasi pada pagi ini dapat membantu Anda yang saat ini tengah berencana untuk melakukan perjalanan. Dan tentunya sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam program acara berikutnya pendengar dalam Dialog Jember Menyapa pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember. Pagi hari ini untuk edisi awal September, 1 September tepatnya 2026, kami hadir kembali dalam program acara untuk Dialog Jember Menyapa di pagi hari ini. Pendengar, musim kemarau ini meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di sejumlah wilayah Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso dengan kawasan hutan serta kondisi geografisnya, pendengar, menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dalam menghadapi ancaman tersebut. Penanganan karhutlah tidak hanya bergantung pada pemadaman ketika api sudah muncul, tapi juga membutuhkan langkah pencegahan, kesiapsiagaan masyarakat, pemantauan titik rawan, hingga koordinasi lintas sektor. Lantas pendengar, seperti apa kondisi dan potensi karhutlah di Kecamatan Ijen dan sejauh mana kesiapan pemerintah serta masyarakat dalam mencegah serta menangani kebakaran dan strategi apa yang dilakukan agar karhutlah tidak meluas serta menimbulkan dampak lebih besar? Nah pendengar, dalam Dialog Jember Menyapa kita akan membahas terkait dengan upaya penanganan karhutlah di Kecamatan Ijen.

0: Pendengar, tentunya dalam dialog Jember Menyapa pada pagi hari ini menghadirkan dua narasumber, di antaranya yaitu Bapak Dias Zulkarnain selaku Camat Ijen dan Bapak Kristianto Putro Prasojo selaku Kalaksa BPBD Bondowoso. Nah, pendengar, kali ini kita telah terhubung bersama Bapak Dias Zulkarnain. Terlebih dahulu kita akan sapa pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Dias.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Baik. Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RR Jember. Mungkin bisa menyapa pendengar terlebih dahulu, Pak.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua pendengar RR Jember. Pada kesempatan pagi ini, mohon izin memperkenalkan diri. Saya juga di sana ini sehari-hari bertugas di Kecamatan Ijen sebagai camat.
0: Baik, baik, cukup singkat. Terima kasih Bapak Dias Zulkarnain. Bapak, kita akan membahas terkait dengan upaya penanganan karhutlah di Kecamatan Ijen. Sembari menunggu Pak Kristianto yang mungkin saat ini tengah ada sedikit kendala mungkin ya, kita akan mencoba. Oh, oke. Sudah terhubung kah? Ya, rupanya via Zoom ya, sudah terhubung ya beliau ya. Baik, tentunya pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan upaya penanganan karhutlah di Kecamatan Ijen juga bersama Pak Kristianto Putro Prasojo. Via Zoom sudah terhubung bersama kami, kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Kristianto. Bagaimana Pak, suara kami bisa diterima dengan baik di sana?
2: Iya, bisa. Okay. Suara saya bisa masuk ya?
0: Baik Pak, diterima di sini cukup baik. Iya, baik. Mungkin kita akan berbincang sejenak sebagai awal dari obrolan kita pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa ke Pak Dias Zulkarnain terlebih dahulu ya Pak. Pak Dias, ini mungkin bisa disampaikan Pak kondisi terkini Pak terkait potensi karhutlah di wilayah Kecamatan Ijen sendiri seperti apa Pak? Bisa dijelaskan?
1: Terima kasih sebelumnya. Perlu kami sampaikan kepada para pendengar bahwa di wilayah kami di Kecamatan Ijen beberapa waktu belakang ini kurang lebih selama 2 bulan kami menjabat di Kecamatan Ijen sudah terjadi beberapa kali kebakaran hutan dan lahan, yang mana memang wilayah kami di Kecamatan Ijen ini terdiri dari bentangan pegunungan dataran tinggi kurang lebih dengan jarak 60 km dari pusat kota. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kami ketika di musim sekarang, ya, di mana kita masih mengalami musim El Nino, sehingga banyak terjadi kebakaran lahan ataupun hutan yang terjadi di wilayah kami. Dan itu untuk penanganannya memang kami mengalami kesulitan terkait dengan jarak yang cukup jauh dari pusat kota. Sehingga di sini selama 2 minggu ini sudah terjadi belasan kali kebakaran hutan dan lahan, yang mana penanganan untuk bencana tersebut kami lakukan secara mandiri dan juga disupport oleh BPBD Bondowoso. Dan alhamdulillah hingga saat ini semua kejadian bencana dapat kami tangani dengan optimal mungkin. Seperti itu Mbak, kondisi awal dari terjadinya bencana karhutlah, yang ini memang menurut informasi dari beberapa pihak di wilayah kami memang sering terjadi di wilayah Ijen setiap tahunnya ketika musim kemarau. Sehingga kami juga berkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk bagaimana menyiapkan suatu mekanisme atau sistem baik pencegahan maupun penanganan sehingga dapat meminimalisir dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kami. Itu sementara Mbak, penjelasan awal dari kami terkait dengan situasi terkini.
0: Okay. Mungkin juga bisa dijelaskan kembali Pak, wilayah mana saja yang menjadi titik rawan karhutlah khususnya di Kecamatan Ijen?
1: Untuk kawasan hutan atau lahan yang sering terjadi kebakaran. Ini kebetulan di daerah wisata, di daerah Kawah Burung, yang kurang lebih dalam seminggu ini sudah terjadi, sudah kami temukan 4 kali api kebakaran di seputaran wilayah Kawah Burung. Jadi tentunya menjadi perhatian, karena memang wilayah tersebut merupakan destinasi wisata, dan juga di dalamnya ada PT Meso Geothermal, juga yang mensupport listrik untuk Jawa Bali, dan juga di sana ada fasilitas umum milik pemerintah. Jadi tentunya menjadi perhatian khusus bagi kami. Selain juga di wilayah lain juga terjadi kebakaran-kebakaran di lahan milik perhutani dan juga PPKM Bendoro.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dias. Pak Dias, ngapunten Bapak, mungkin bisa sedikit bergeser Bapak karena suara kendaraannya cukup cukup mengganggu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Dias. Kita ke Pak Kristianto. Pak Kris, masih bersama kami Pak? Oke. Baik. Dari beberapa yang sudah dijelaskan oleh Pak Dias sebelumnya seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Kristianto sendiri mungkin bisa menjelaskan sebenarnya karakteristik karhutlah di wilayah Bondowoso yang perlu menjadi perhatian itu seperti apa sih Pak?
2: Ya, baik, saya menyapa dulu Mbak Gaya, terima kasih waktunya, dan sahabat kami Pak Camat Ijen, Pak Dias, selamat pagi. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwasanya khusus untuk kondisi klimatologi yang ada di Kabupaten Bondowoso, tentunya juga secara umum di Indonesia, bahwasanya saat ini kita sedang memasuki puncak musim kemarau, yaitu bulan Agustus dan bulan September. Nah, informasi BMKG yang terbaru bahwasanya kondisi klimatologi atau cuaca musim kemarau ini yang sangat dipengaruhi oleh fenomena El Nino ini akan masih berlangsung hingga awal tahun 2027. Efeknya akan mengakibatkan suhu permukaan akan lebih panas dan kemarau juga akan lebih panjang. Nah, ini merupakan beberapa faktor potensi terjadinya kebakaran hutan. Nah, untuk karakteristik kejadian karhutlah di Kabupaten Bondowoso ini memang sebagian besar terjadi di wilayah hutan. Beberapa ada di wilayah lahan, namun yang presentasi dampak memang lebih besar di wilayah hutan. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Camat, ada beberapa kejadian memang yang kami catat, kurang lebih ada 18 kejadian. 20, mohon, kalau dari yang hari update terakhir, 20 kejadian, dan ini hampir hampir melampau, kalau yang paling besar catatan kami di tahun 2023 itu sebesar 41 kejadian selama musim kemarau. Nah, ini musim kemarau masih berjalan separuh, ya ini sudah tercatat 20 kejadian dengan luas terdampak sebesar 83 hektar, Pak. Ada memang beberapa titik rawan yang sudah kami petakan, dan ini menjadi perhatian serius kami, dan tentunya kita tidak bisa melangkah sendiri, Mbak. Ini adalah merupakan kerja bersama, karena memang letak hutan ini tidak berada sepenuhnya di kewenangan pemerintah daerah, dan juga urusan kebencanaan itu tidak ansih ditangani oleh pemerintah daerah, tapi merupakan kolaborasi dari semua pihak, Pak. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kristianto. Merujuk pada pertanyaan yang terkait dengan kesiapsiagaan BPBD Bondowoso sendiri, Pak, menghadapi potensi karhutlah pada musim kemarau tahun ini, mungkin dari sisi kesiapan personil, peralatan, kendaraan, atau mungkin sarana pendukung lainnya, Pak, untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itu, sejauh ini seperti apa?
2: Dapat kami laporkan bahwasanya dalam kesiapsiagaan ini kita tidak hanya mempersiapkan sarana dan prasarana dan sumber dayanya saja, Mbak, tapi lebih dari itu kita persiapkan SOP-nya juga. Untuk penanganan karhutlah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026 tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan serta larangan membakar lahan untuk kepentingan membuka lahan, itu kami menaikkan status dari normal menjadi status siaga darurat kebakaran hutan. Dan ini juga didasarkan oleh kajian cepat kami terkait dengan potensi serta kejadian historical untuk menetapkan status menjadi siaga. Nah, ini merupakan modal awal atau pintu masuk kita bersama dalam pola komunikasi, pola pencegahan, pola mobilisasi sumber daya. Ini akan bisa lebih fokus dalam penanganannya, Pak. Jadi kalau saya ibaratkan bahwasanya rule-nya ini sudah disiapkan dulu, baru kita persiapkan resource-nya. Hingga payung hukumnya sudah jelas, nanti ketika kita bergerak sudah mantap, tidak berpikiran ego sektoral. Nah, ini sudah kami siapkan untuk status tangkap daruratnya. Kemudian setelah itu kami akan melakukan tentunya koordinasi dengan stakeholder, baik itu pihak TNI, Polri, kemudian unsur instansi-instansi terkait, perhutani, PTPN, kemudian badan usaha, kemudian dunia pendidikan juga. Artinya pentahelik ini akan kita lakukan penguatan, Pak, karena pelaksanaan penanganan kawasan ini tidak hanya dilakukan saat bencana saja, tapi perlu kita fokuskan atau kita lebih menekankan pada upaya preventif, banyak preventif, sehingga nanti untuk dampak-dampak terkait dengan kejadian itu bisa kita tekan. Nah, untuk itu kita libatkan beberapa unsur, diantaranya masyarakat, kemudian dunia pendidikan, kemudian penggiat medsos, media, dan sebagainya, Mbak. Nah, ini nanti akan kita rangkum bersama dalam rakor yang insya Allah akan segera kita laksanakan untuk menindaklanjuti dari status siaga darurat tersebut, sehingga gerak langkah semua stakeholder di Kabupaten Bondowoso ini bisa terpadu dan terukur, Mbak. Selain itu, sarana dan prasarana sumber daya manusia juga kita siapkan. Nah, nanti khusus untuk yang di Ijen, memang ini adalah spesial, Pak. Karena satu yang disampaikan oleh Pak Camat, lokasi maupun secara geografis, Ijen ini memang letaknya orbitasinya jauh dari kota, sekitar 70-60 kilo. Nah, ini juga memerlukan strategi penanganan di sana. Karena selain jalannya jauh, kejadian karhutla yang sangat sangat mempengaruhi itu memang ada di Ijen. Selain ada aset objek vital nasional, di situ ada PL panas bumi, PL ya tenaga listrik panas bumi baru terbarukan, dan itu memang proyek nasional yang akan nanti melayani kebutuhan listrik di Jawa dan Bali. Itu perlu kita selamatkan juga aset-aset perhutani dan aset-aset dari PTPN maupun masyarakat. Ini nanti perlu strategi-strategi khusus agar penanganannya bisa cepat tanpa terkendala dari jarak. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Kristianto untuk penjelasannya. Kita ke Pak Dias. Pak Dias masih bersama kami, Pak.
3: Masih, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk bergeser ya. Baik, kali ini Pak mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita, sebenarnya faktor yang paling sering ini jadi pemicu terjadinya karhutla di wilayah Ijen ini apa sih, Pak?
3: Sementara yang kami identifikasi berdasarkan laporan dari warga terkait dengan penyebab mungkin sisa-sisa pembakaran dari warga sendiri, Mbak.
0: Okay.
3: Sana yang mungkin lupa untuk dimatikan sehingga merembet. Yang kedua juga faktor cuaca yang saat ini cukup panas. Yang kedua, yang selanjutnya juga adanya angin ya, angin yang memperbesar luasan dari titik api yang berasal dari sisa-sisa pembakaran warga, seperti itu, Mbak.
0: Oke. Nah, Pak, ini bisa disampaikan juga ini, Pak, kaitannya dengan peran masyarakat ini dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan, khususnya bagi warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan hutan. Ini bisa disampaikan kepada pendengar, karena begitu pentingnya peran masyarakat ini seperti apa. Silakan, Pak.
3: Ya, jadi kami berdasarkan arahan koordinasi petunjuk dari BPBD Bondowoso, kami melakukan langkah-langkah baik pencegahan maupun penanganan karhutlah. Di antaranya yang pertama, kami membentuk tim khusus untuk penanggulangan bencana. Yang selanjutnya juga kami giat melakukan edukasi kepada warga melalui pertemuan-pertemuan di tingkat desa. Dan juga di samping itu, kami juga memasang papan-papan himbauan di beberapa titik yang rawan terjadi kebakaran, sehingga dapat diketahui oleh warga ketika mereka melakukan aktivitas pembakaran skala ringan. Yang selanjutnya yang tidak kalah penting untuk jangka panjang, ini kami akan menggagas bersama pihak-pihak terkait di wilayah kami untuk mengedukasi para pelajar. Jadi kami akan melakukan sosialisasi ke masing-masing sekolah untuk menanamkan kepada peserta atau anak-anak didik kita bagaimana bahayanya karhutlah, bagaimana menghindari karhutlah, dan selanjutnya bagaimana cara penanganan ketika terjadi kebakaran. Seperti itu yang kami lakukan untuk menggerakkan partisipasi warga dalam rangka penanganan kejadian karhutlah di wilayah kami.
0: Baik, terima kasih Pak Dias. Pendengar masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih dalam program acara Dialog Jember Menyapa dengan tema atau dengan topik upaya penanganan karhutlah di Kecamatan Ijen. Nah, sebelum kita ke jeda, saya mungkin akan bertanya kembali atau menanyakan beberapa perihal ini kepada Bapak Kristianto Putra Prasojo. Bapak, ini bisa di sampaikan ini, Pak, seberapa penting deteksi dini dalam mencegah karhutlah meluas?
2: Iya, seperti kami sampaikan di awal, bahasanya kita akan lebih fokus pada tindakan preventif atau mitigasi sebelum terjadinya karhutlah. Nah, ini juga memerlukan semua pihak, tidak hanya dari BPD pemerintah daerah, baik itu BPD, Pak Camat, tapi juga kesatuan gerak dari masyarakat juga. Tetapi karakteristik ini, budaya terkait dengan apa, pemahaman terkait dengan karhutlah ini juga bisa dibentuk dengan mudah. Ini harus peran lokal, harus sering kita lakukan apa, kebiasaan-kebiasaan, sehingga nanti kebiasaan-kebiasaan itu akan terbentuk sebuah budaya. Itu, Mbak.
0: Bapak, sebenarnya yang menjadi tantangan dalam memadamkan kebakaran di kawasan yang memiliki medan sulit seperti Ijen ini apa saja, Pak?
2: Iya, yang pertama pasti adalah medan yang sulit dijangkau oleh personil. Jangankan peralatan, personil aja kita susah untuk menjangkau titik api. Padahal titik api itu ketika awal terjadi, soyoknya harus segera dipadamkan. Ada beberapa kasus memang kita tidak bisa melakukan apa-apa, hanya pemantauan dan melokalisir api tidak masuk ke warga. Ini yang kemarin terjadi di Gunung Carenge di Balikedah kalau tidak salah. Itu titik api sudah ada di lereng gunung yang lokasinya cukup jauh. Kita hanya bisa memantau saja, Mbak. Karena kita tidak bisa, personel tidak bisa masuk ke sana, peralatan apalagi. Nah, ini sebenarnya yang membuat kenapa upaya pencegahan, upaya preventif itu penting sekali.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Kristianto, terima kasih juga untuk Pak Dias. Untuk sementara waktu kita akan jeda sejenak sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan kembali setelah jeda sejenak, sesaat lagi.
4: Mereka yang pernah terkena narkoba.
5: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
6: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang, terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya jelas pergaulan sih, tapi ya gara-gara narkoba itu saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
5: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
6: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
8: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
9: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Pendengar masih bersama kami dalam dialog Jember Menyapa dengan tema upaya penanganan karhutlah di Kecamatan Ijen bersama Bapak Dias Zulkarnain selaku Camat Ijen dan juga Bapak Kristianto Putro Prasojo selaku Kalaksa BPBD Bondowoso. Baik, Bapak Dias dan Bapak Kristianto, kita akan melanjutkan kembali Pak perbincangan kita pada pagi hari ini yang ya mungkin masih tersisa beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dari Pak Dias kembali. Ini Bapak, ini ketika ditemukan titik api, seperti apa Pak mekanisme pelaporan dan respon cepat yang dilakukan khususnya di tingkat kecamatan?
1: Jadi ketika kita ada petugas yang standby ya di kecamatan, baik dari unsur TNI juga, dari Polri, baik dari unsur PTPN juga, dan juga Medco Perhutani. Jadi dari unsur-unsur yang ada, kami ada grup khusus yang di sana menyampaikan informasi terkait dengan adanya titik api, sehingga deteksi awal dapat kami lakukan. Setelah itu kami bersama-sama meninjau lokasi, menentukan status kedaruratan, apakah titik tersebut dapat kami tangani sendiri internal, ataukah kami harus meminta bantuan kepada pihak BPBD ataupun damkar. Nah, di sana ketika titik api tersebut dapat kami tanggulangi, segera kami laporkan kepada BPBD dan juga pihak pimpinan kami di kabupaten. Dan apabila tidak bisa kami tangani, kami akan segera meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait. Seperti itu, Mbak.
0: Sejauh ini yang bisa ditangani itu oleh pihak kecamatan seperti apa, Pak? Contohnya?
1: Kami melakukan tindakan pemadaman secara sederhana, Mbak, menggunakan fasilitas atau sarana yang ada. Okay. Seperti contohnya dengan di gebyok atau dilakukan penyiraman secara sederhana atau memutus rantai penyebaran api, seperti itu, Mbak, yang dapat kami lakukan. Tapi ketika nanti titik api tersebut menyebar secara luas, mendekati permukiman ataupun fasilitas umum, mau tidak mau kami harus segera melapor kepada atau meminta bantuan kepada BPBD dan juga pihak damkar, seperti itu. Namun selama ini yang terjadi beberapa tahun ke belakang, alhamdulillah kami dapat tangani dengan semaksimal mungkin sehingga tidak sampai membahayakan jiwa ataupun mengenai pihak fasilitas umum atau permukiman yang ada di wilayah kami. Benar yang disampaikan Bapak Kalaksa, ketika titik api tersebut menyebar ke area pegunungan yang notabene kami tidak bisa menjangkau, kendaraan juga tidak bisa masuk, ya kami hanya bisa memantau dari jauh. Jadi karena memang tidak memungkinkan kami untuk melakukan mekanisme pemadaman secara langsung sana. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, apakah masyarakat atau relawan setempat ini juga dilibatkan, Pak, dalam upaya pemadaman dan penanganan di lapangan sejauh ini?
1: Ya, sejauh ini untuk penanganan cepat, ya kami selalu melibatkan warga yang ada di sekitar area titik api tersebut. Tentunya bersama pihak TNI, Polri, Kecamatan, PTP, Perhutani, dan juga dibantu warga yang ada di sekitar sana, kami maksimalkan untuk melakukan pemadaman untuk memutus rantai api. Seperti itu, Mas.
0: Baik. Terima kasih.
1: Alhamdulillah peran masyarakat sampai dengan saat ini luar biasa, sangat mendukung untuk pemadaman api tersebut, kebakaran tersebut.
0: Terima kasih Pak Dias. Kita ke Pak Kristianto. Pak, ini bagaimana Pak BPBD mengedukasi masyarakat mengenai bahaya membakar lahan atau meninggalkan sumber api di kawasan hutan ini, Pak, yang sudah diupayakan sejauh ini?
2: Terima kasih, Mbak. Jadi yang pertama, izinkan kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat teman-teman yang ada di lapangan yang dikoordinir oleh Pak Camat. Kami terbantu sekali dengan peran serta beliau-beliau di lapangan yang tergerak, bukan hanya karena tupoksinya saja, tapi lebih pada jiwa kemanusiaan. Ini memang penguatan tim lapangan nanti, Mbak, yang ke depan akan kita kuatkan, baik itu dari dukungan SOP-nya, dukungan sarana dan prasarannya, juga dukungan operasional. Kami berharap ke depan ini yang bisa melakukan penanganan awal atau deteksi dini dari karhutlah sebelum mudah-mudahan tidak sampai meluas. Terkait dengan edukasi yang kami lakukan, seperti kami sampaikan, kami tidak akan melaksanakan sendiri, Pak. Jadi yang pertama, kalau dari BBBD sendiri, tentunya kami menggunakan saluran-saluran yang ada, baik itu melalui media massa, kemudian melalui media sosial, baik itu flyer, video pendek, video edukasi, dan juga kita selalu memberikan ruang bagi dunia pendidikan, baik itu SMP, SMP, untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam membuat sebuah konten, yang nanti kontennya kita arahkan untuk apa, berisi tentang edukasi-edukasi khususnya untuk partner. Nah, untuk sosialisasi kepada dunia pendidikan juga rutin kita laksanakan ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga, untuk supaya bisa pesan ataupun apa namanya dari Karhutla ini, penanganan ini bisa tersampaikan oleh masyarakat. Juga hal yang lain yang perlu yang kita lakukan yaitu kita berusaha mengoptimalkan peran-peran dari desa tangguh bencana. Tadi disampaikan oleh Pak Camat, semua unsur yang ada di desa, kebetulan di Kecamatan Ijen sudah terbentuk 3 desa tangguh bencana, di Desa Sempok, kemudian Campit, kaliannya. Ini kita mengupayakan untuk memaksimalkan peran mereka dalam upaya yang pertama memang edukasi, yang kedua deteksi dini, yang ketiga pencegahan. Kami berharap pencegahan ini ataupun edukasi ini berasal dari unsur masyarakat sendiri, mungkin akan lebih efektif. Yang berikutnya, kami juga punya yang namanya Forum Pengurangan Risiko Bencana, Mbak, atau FPRB. Nah, ini adalah lembaga yang mendampingi BBBD, jadi ini memang murni dari unsur non-pemerintah. Ini juga kita upayakan memaksimalkan peran mereka dalam upaya-upaya melakukan edukasi terhadap Karhutla. Karena unsur-unsur dari FPRB itu banyak, Mbak, ada dari dunia pendidikan, komunitas kemanusiaan, yayasan, dunia usaha, juga instansi-instansi vertikal lainnya. Itu, Mbak, upaya kami.
0: Oke. Nah, terkait dengan evaluasi ini, Pak, apakah ada evaluasi, Pak, dari penanganan Karhutla sebelumnya yang kemudian diterapkan untuk menghadapi musim kemarau tahun ini?
2: Ya, tentunya dari perencanaan yang kita lakukan, kemudian kita menurunkan menjadi SOP juga laksan. Dari kemudian dilaksanakan, dan tentunya ada proses monitoring dan evaluasi. Dari proses evaluasi nanti, kami akan melihat dari semua proses ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Tapi yang paling paling penting bagi kami, kami bisa memberikan, membuka kepedulian dari masyarakat, Pak. Itu yang paling penting. Tapi untuk evaluasi ke depan memang ada hal-hal yang perlu kita kuatkan. Tentunya yang utamanya di bidang koordinasi, yang kedua di bidang dukungan operasional, ini juga sangat penting, dan ini sudah kami sampaikan ke pimpinan, dan alhamdulillah ada beberapa dukungan penganggaran terkait itu, dan itu nanti insya Allah akan maksimal untuk kepentingan kebutuhan di lapangan.
0: Oke, baik. Baik, Bapak, karena waktunya sudah sangat terbatas, ini mungkin satu pertanyaan penutup, baik untuk Bapak Dias maupun Bapak Kristianto. Kalau kita bicara tentang Karhutla, Pak, masyarakat ini kan sering kali baru bergerak ketika api sudah terlihat nih. Nah, padahal kuncinya sebenarnya mencegah sebelum api muncul. Nah, komitmen, apa komitmen dan ajakan Bapak, baik Bapak Dias maupun Bapak Kristianto, kepada masyarakat agar musim kemarau ini, khususnya di kawasan hutan Ijen ini, tetap aman dari Karhutla? Mungkin bisa dimulai dari Bapak Dias terlebih dahulu, Pak.
1: Jadi komitmen kami bersama pemerintah desa dan juga segenap lintas sektor dan juga masyarakat, kami terus berupaya mengedukasi warga bahwa wilayah Ijen ini bukan hanya tanggung jawab mereka, tapi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga. Terlebih terkait dengan bencana Karhutla, kita harus terus bersama, berusaha bersama. Yang terpenting menurut kami di sana adalah edukasi kepada warga bahwa bencana karhutla ini bukan bencana yang biasa. Jadi kalau kita tidak sigap menanganinya, maka akan terjadi dampak yang lebih besar yang tentunya nanti akan merugikan masyarakat sendiri. Maka dari itu kami harus tetap berusaha mengevaluasi diri bagaimana upaya kami ke depannya lebih maksimal dalam menggerakkan warga juga untuk mencegah terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Ijen. Seperti itu Mbak, komitmen kami.
0: Iya, terima kasih Pak Dias. Kita ke Pak Kristianto dengan pertanyaan yang sama, silakan Pak.
2: Iya, komitmen kami tentunya pertama adalah kami tidak henti-hentinya tidak-hentinya menggerakkan semua unsur yang mempunyai peran terhadap pencegahan, yang paling utama adalah memberikan pemahaman terkait dengan upaya-upaya pencegahan, baik itu di tingkat pendidikan, masyarakat, kemudian juga di media sosial. Tentunya kami tidak bisa bergerak sendiri, kami akan menggandeng semua pihak berkaitan dengan hal ini. Yang kedua, kami juga berkomitmen Pak untuk memberikan apa namanya pelayanan terbaik bagi masyarakat, tentunya dalam semua keterbatasan kami, tentunya pemerintah percayalah pemerintah juga maksimal dan fokus dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Dan ini juga harus dibarengi juga kesadaran dari masyarakat, jangan pernah membuka lahan dengan cara membakar, jangan pernah melakukan mengolah lahan dengan cara membakar, dan kebiasaan membakar itu mari kita hentikan, karena itu akan memicu potensi kebakaran di kemudian hari. Lebih kecil itu akan bisa menyebabkan sebuah bencana yang besar. Oleh karena itu di forum ini, semeda ini, kami mengimbau pada masyarakat agar supaya hindari membakar lahan dengan keperluan apapun itu.
0: Oke, baik. Di waktu-waktu di penghujung waktu ini Pak, mungkin bisa dimulai dari Bapak Dias Zulkarnain untuk closing statement-nya Pak, kami persilakan.
1: Jadi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, yang mana dalam forum ini kami berkesempatan untuk sekaligus mensosialisasikan, mengedukasi kepada masyarakat, para pendengar, baik yang ada di wilayah kami ataupun di luar wilayah kami, bahwa memang bencana ini, bencana karhutla ini harus kita antisipasi, harus kita tangani dengan serius, supaya tidak terjadi dampak-dampak besar yang merugikan kita, ya, merugikan masyarakat pada umumnya. Baik. Mungkin itu dari kami.
0: Ya, terima kasih Pak Dias. Ke Pak Kristianto, silakan Pak untuk closing statement-nya.
2: Ya, untuk semua masyarakat, para pendengar, kami menghimbau hindari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pembakaran, baik itu membakar lahan, membakar hutan, membakar sampah dan sebagainya, karena yang namanya membakar itu pasti menimbulkan dampak yang tidak baik bagi lingkungan, ekologi maupun dari penghidupan masyarakat. Oleh karena itu hindari itu, dan ketika melihat titik-titik api segera lakukan penanganan sejak dini. Jika tidak bisa, maka laporkan pada pihak yang berwenang. Mungkin itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Kristianto, terima kasih Pak Dias sudah menyampaikan beberapa poin-poin penting, berbagi informasi mengenai kesiapsiagaan, pencegahan, hingga upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Kecamatan Ijen. Dan semoga dari dialog ini kita bisa memahami ya bahwa penanganan karhutla ini bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah dan petugas di lapangan saja, tapi peran masyarakat itu juga sangat penting, terutama dalam mencegah munculnya titik api dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, serta segera melaporkan, ini jadi catatan, melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran. Terima kasih Bapak Kristianto,
1: terima kasih
0: Bapak Dias, selamat menjalani rutinitas kembali, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, demikian tadi untuk dialog kita pada pagi hari ini terkait dengan upaya penanganan karhutla di Kecamatan Ijen. Dan tentunya mari kita bersama-sama jaga kawasan hutan dan lingkungan sekitar pendengar, karena mencegah kebakaran tentu jauh lebih baik daripada harus memadamkan api yang sudah meluas. Saya Aprilia Perbasari pamit undur diri dari dialog Jember menyapa pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak dan tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kami akan melanjutkan kembali untuk serangkaian program acara pada pagi hari ini. Salam tangguh dan bersama cegah karhutlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan di media sosial menampilkan foto Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama narasi yang menyebut bahwa banyak rakyat meminta pemerintah menaikkan harga BBM. Konten tersebut disertai tulisan banyak rakyat yang minta pemerintah harus naikkan harga BBM dan mendapat ratusan tanda suka, komentar, serta dibagikan ulang oleh sejumlah akun Facebook dan Instagram. Narasi tersebut kemudian memunculkan anggapan bahwa pemerintah menaikkan harga BBM atas permintaan masyarakat. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata merupakan dokumentasi Bahlil saat memberikan keterangan kepada awak media pada 4 Desember 2024 mengenai pembentukan Satgas Hilirisasi bukan terkait kenaikan harga BBM. Penelusuran juga tidak menemukan pemberitaan media kredibel atau keterangan resmi yang membuktikan Bahlil pernah mengatakan bahwa rakyat meminta harga BBM dinaikkan. Sementara itu, pendengar, pemerintah telah memastikan BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026, sedangkan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green pada Juni 2026 dilakukan berdasarkan evaluasi formula harga yang ditetapkan pemerintah. Kesimpulannya, klaim bahwa Bahlil mengatakan banyak rakyat meminta kenaikan harga BBM adalah salah dan menyesatkan. Demikian cek fakta hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sesaat lagi pendengar, kami akan menyiarkan untuk Jatim hari ini informasi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan reporter se-Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
3: BKH. Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Untuk pagi hari ini, sejumlah kabar dari rekan reporter akan kami hadirkan juga untuk temani Anda melanjutkan tugas aktivitas. Saya pagi ini dibantu oleh rekan-rekan gatekeeper, ada Adi Nugroho dan juga Atit Sasono serta Fahri yang akan menghubungkan kita bersama dengan kawan-kawan reporter. William Nathan, ini siap mengabarkan berkaitan dengan 1.200 pelajar sambut Arema FC Goes to School di SMA N1 Kota Batu. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, sekitar 1.200 pelajar SMA N1 Kota Batu menyambut kedatangan dua pemain Arema FC Alveandra Dewangga dan Kareka dalam program Arema FC Goes to School yang digelar pada Senin 31 Agustus kemarin. Sambutan meriah bahkan membuat suasana sekolah

0: Sekolah berubah layaknya tribun Stadion Kanjuruhan. Sejak pagi, para siswa memenuhi lapangan sekolah di Jalan Agus Salim, Kota Batu tersebut dengan mengenakan atribut Arema FC. Yel-yel, bendera syal hingga tabuhan drum mengiringi kedatangan kedua pemain Singoedan. Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan hiburan, Dewangga dan Kareka juga berdialog dengan para siswa mengenai pengalaman menjadi pesepak bola profesional, sekaligus pentingnya pendidikan, disiplin, kerja keras, dan konsistensi mengejar cita-cita. Bandang Arema FC Kareka meminta para pelajar tidak mudah menyerah dalam menjalani proses apapun untuk mencapai tujuan. Menurutnya, kerja keras itu penting, tetapi juga harus enjoy dalam menjalani prosesnya. Sepak bola adalah hal yang menyenangkan, tetapi dia meminta para siswa untuk tidak lupa mengejar pendidikan setinggi-tingginya, karena pendidikan juga menjadi prioritas utama untuk masa depan para pelajar. Antusiasme siswa semakin terlihat saat sesi tanya jawab dan mini game futsal. Dewangga dan Kareka ikut bermain dalam laga eksibisi bersama perwakilan siswi SMN 1 Kota Batu. Chief Commercial and Business Officer Arema FC Irma Prianti mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari upaya klub mendekatkan diri dengan generasi muda sekaligus menyampaikan nilai positif melalui sepak bola. Menurut Irma, Arema FC Goes to School tidak hanya ditujukan untuk menyapa supporter, program tersebut juga diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kerja keras, konsistensi, dan disiplin. Rangkaian kegiatan itu kemudian ditutup dengan pembagian merchandise dan foto bersama pemain, manajemen Arema FC, siswa, serta seluruh guru SMAN 1 Kota Batu. William Nathan melaporkan.
1: Baik, terima kasih William. 1.200 pelajar sambut Arema FC Goes to School di SMAN 1 Kota Batu.
2: RRI.co.id

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.
2: Saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter begitu ya, berkaitan dengan kondisi, agenda, peristiwa, dan kegiatan yang ada di sekitaran wilayah Jawa Timur. Hingga nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, program Jatim hari ini akan kami hadirkan juga untuk Anda mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Nanti akan ada Karyantoni yang juga akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TNBTS di Lumajang terbakar. Dan juga nanti akan ada kabar-kabar lain dari reporter Agusin Irdiani. Ini yang nanti coba kita hubungi begitu ya untuk rekan-rekan tersebut untuk menghadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan kali ini.

0: Baik, kita akan menuju ke reporter Karyantoni begitu ya, akan menginformasikan ratusan hektar kawasan TN BTS di Lumajang terbakar. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan langsung saja
0: Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Yang kedua. Yaitu ya, terima kasih mendengar ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Semeru TNBT di wilayah Kabupaten Lumajang Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian bagi pemerintah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnugro mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Tenggulung, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS hingga pagi ini masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupani. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai 598 hektar. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran pihak TNBTS hingga saat ini. Sementara itu medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jangan rusuk. Saya putarkan juga spesial untuk temani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Selasa kali ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10. Pagi ini kita juga akan dengarkan informasi dari reporter Agustin Irdiani, DPRD Surabaya soroti digitalisasi parkir. Agustin, silakan.
1: Ya, baik mendengar terkait masalah digitalisasi parkir yang tengah ramai di kota Surabaya, menyusul juga aksi juru parkir di balai kota Surabaya kemarin. Polemik digitalisasi parkir memang menurut DPRD kota Surabaya ini harus menjadi perhatian khusus dan polemik tersebut memang harus diselesaikan dengan baik oleh semua pihak. Hal tersebut juga disampaikan anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin, yang meminta Pemkot ini juga tidak hanya menertibkan juru parkir, tetapi juga mengevaluasi sistem pembayaran digital agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan. Dan ia juga menilai penerapannya ini harus disertai dengan sistem yang jelas dan memberikan rasa keadilan kepada juga petugas. Ia juga menilai persoalan utama bukan hanya terletak pada digitalisasi itu sendiri, melainkan bagaimana sistem tersebut dijalankan. Yang meminta pemerintah kota ini memastikan transaksi kris dari masyarakat ini benar-benar tercatat dan masuk kepada petugas yang berada di titik parkir tempat transaksi itu dilakukan.
2: Oknum di disposisi yang masih melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal atau melakukan pungutan liar itu, satu-satunya jalan adalah jangan sekali-kali memasukkan proses kepada hukum, tapi pecat dulu. Oknum ini pecat dulu. Nah, sebetulnya isu yang berkembang di lapangan itu, ini bukan hal yang baru, tapi ini adalah menjadi rahasia umum sebetulnya. Namun ada beberapa teman-teman jukir yang berani menyampaikan persoalan yang ada di lapangan itu pertama. Yang kedua adalah saya berharap kalau pemerintah kota Surabaya ingin menertibkan jukir, ya harus tertib semuanya. Artinya apa? Jangan hanya jukir yang diperes untuk kemudian tertib digitalisasi, tapi di oknum di dishub itu masih melakukan kegiatan-kegiatan yang non-tunai. Terus gimana rasa keadilannya? Maka ketika ketidakadilan itu terjadi, akhirnya terjadilah demonstrasi hari ini. Saya ambil contoh, saya punya data bahwa saya sebagai petugas PJU di posisi A. Ketika orang bayar kris, nanti ini yang pembayaran itu masuk ke petugas yang lain. Ini harus diperbaiki. Memang bagus digitalisasi, tapi harus dilakukan seimbang dengan sistem yang ada.
1: Ya, dan Saifuddin juga mendorong Pemkot Surabaya ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme digitalisasi parkir, dan ia menegaskan jika sistem digital tetap diperlukan terutama untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, namun juga pelaksananya ini tidak boleh mengabaikan kondisi maupun juga hak dari petugas di lapangan. Dan ia juga meminta Pemkot tidak menerapkan penertiban secara parsial. Menurutnya aturan pengelolaan parkir juga harus diberlakukan kepada pelaku usaha yang menggunakan atau juga menyediakan fasilitas parkir. Bahkan ia juga menyinggung beberapa restoran maupun juga minimarket yang dinilai masih memiliki persoalan terkait ketentuan pengelolaan parkir tersebut. Dan ia juga menyoroti sikap pengelola usaha yang kerap kali tidak memenuhi panggilan di DPRD dalam agenda hearing yang sehingga menimbulkan belum terselesainya persoalan parkir tersebut. Ia juga menilai tiga hal yang menjadi kunci dasar kebijakan digitalisasi, yakni ketegasan pemerintah, keadilan dalam penerapan aturan, serta transparansi dalam pengelolaan transaksi. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Jatim hari ini bersharingan. Dan tentunya siaran kita pagi ini bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Informasi lainnya pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Angela Rizka. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo, menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK dan ditargetkan rampung pada bulan Oktober mendatang. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Pacitan mulai memperbaiki akses jalan menuju destinasi wisata Pantai Buyutan, Kecamatan Donorejo, menggunakan anggaran dana alokasi khusus DAK tematik pariwisata sebesar Rp3,1 miliar. Perbaikan dilakukan pada ruas jalan Sukoharjo Buyutan di Desa Widoro, Kecamatan Donorejo, sepanjang 2,7 km yang telah dimulai sejak 30 Juni lalu. Proyek perbaikan jalan ini ditargetkan rampung pada 27 Oktober mendatang. Kepala Dinas PUPR Pacitan, Suparlan, mengatakan, saat ini pekerjaan meliputi pengerasan badan jalan, pembuatan talus, penahan jalan, serta pengecoran beton pada bahu jalan. Menurutnya, perbaikan ruas jalan Sukoharjo Buyutan menjadi salah satu upaya Pemkab Pacitan untuk mempercepat peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Pacitan. Pihaknya mengakui saat ini kondisi sejumlah ruas jalan di Pacitan cukup memprihatinkan sehingga membutuhkan penanganan. Lebih lanjut, Suparlan juga menambahkan Dinas PUPR Pacitan berperan mendukung program UPD lain melalui penyediaan infrastruktur. Dalam pengembangan pariwisata, pihaknya mendukung Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pacitan melalui peningkatan akses jalan menuju sejumlah destinasi wisata. Dari Pacitan, Angela Rizka melaporkan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angela. Kita bergeser ke reporter Aris Deka. Sejumlah masyarakat Kota Madiun mengajukan perubahan desil karena data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Aris, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Pendengar, sejumlah masyarakat di Kota Madiun mengajukan perubahan desil lantaran data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan dari desil rendah menjadi desil lebih tinggi. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA Kota Madiun, Heri Suwartono menyebutkan bahwa pengajuan perubahan desil merupakan hal yang biasa dilakukan masyarakat sewaktu-waktu. Terlebih, beberapa waktu terakhir terdapat pemeliharaan atau maintenance data yang berdampak pada perubahan sebagian warga. Menurut Heri, pendengar, dampak perubahan data tersebut juga terjadi di Kota Madiun. Meski demikian, jumlah warga yang terdampak relatif tidak banyak, termasuk warga yang sebelumnya berada pada desil kecil namun tiba-tiba masuk desil lebih besar. Heri menjelaskan, khusus masyarakat yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar atau PIP, proses koreksi desil sebelumnya dipercepat dan diarahkan langsung ke Badan Pusat Statistik BPS tempat sebab penentuan desil berada di kewenangan BPS. Bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai, Heri mengimbau agar segera mengajukan koreksi. Warga dapat membawa kartu keluarga KK dan kartu tanda penduduk KTP untuk dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang. Heri menyebut terdapat 3 kanal yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengajukan perbaikan data. Pertama, melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat digunakan secara mandiri. Kedua, melalui kelurahan atau dinas sosial dengan memanfaatkan aplikasi 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, yang digunakan oleh petugas. Ketiga, masyarakat dapat mengajukan koreksi langsung ke BPS. Sementara itu, pendengar, pengajuan perubahan desil yang masuk melalui Dinsos PP dan PA Kota Madiun terbilang tidak terlalu banyak. Heri menyebut rata-rata hanya sekitar 5 pengajuan per hari. Heri juga mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan keberatan apabila menemukan data yang dirasa tidak sesuai. Baik warga yang merasa berhak maupun tidak berhak menerima bantuan sosial dapat melakukan pengecekan dan pengajuan koreksi melalui kanal yang tersedia. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda datang dari Rizky Darmawan, Desa Sidomulyo, Kota Batu, siap gandeng badan karantina permuda ekspor bunga. Rizky, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, pemerintah Desa Sidomulyo Kota Batu berencana membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas layanan karantina komoditas bunga yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam proses distribusi. Kepala Desa Pengganti Antar Waktu atau PAW Desa Sidomulyo Subandri mengatakan kerjasama tersebut diperlukan untuk membantu petani dan pedagang yang ingin memperluas pemasaran bunga termasuk hingga pasar internasional. Salah satu persoalan yang dihadapi pelaku usaha adalah layanan akses karantina yang selama ini harus ditempuh hingga Surabaya. Jarak tersebut dinilai dapat menambah waktu dalam proses pengiriman komoditas bunga yang membutuhkan penanganan relatif cepat. Subandri menjelaskan komoditas bunga memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang biasa karena kondisi tanaman dapat terpengaruh apabila terlalu lama dalam proses pengiriman maupun pemeriksaan. Tanaman yang mengalami stres selama proses tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi petani dan juga pedagang. Menurut Subandri, persoalan karantina menjadi salah satu faktor yang perlu dibahas karena berkaitan langsung dengan kelancaran perdagangan bunga dari Desa Sidomulyo. Terlebih sumber daya manusia di wilayah tersebut dinilai cukup mendukung pengembangan usaha bunga hingga pasar internasional. Karena itu, pemerintah Desa Sidomulyo akan membuka komunikasi dengan badan karantina untuk membahas kebutuhan layanan yang diperlukan para pelaku usaha. Pembahasan tersebut juga akan mencakup aspek perizinan dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pengiriman komoditas bunga. Kerjasama tersebut disiapkan untuk membahas persoalan yang selama ini dirasakan petani dan pedagang bunga, terutama terkait jarak layanan karantina dan juga proses perizinan. Pemerintah Desa Sidomulyo menilai koordinasi antar lembaga diperlukan agar kendala distribusi dapat dibahas bersama secara lebih terarah. Komoditas bunga menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Desa Sidomulyo yang juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar luar daerah hingga luar negeri. Namun proses pengiriman tetap harus memenuhi ketentuan karantina, sementara kondisi tanaman menjadi salah satu pertimbangan dalam menjaga kualitas komoditas selama distribusi. Dengan demikian, rencana kerjasama Desa Sidomulyo dengan badan karantina berfokus pada pembahasan layanan, perizinan, dan kebutuhan distribusi komoditas bunga. Langkah tersebut sekaligus menjadi respon pemerintah desa terhadap kendala jarak layanan karantina yang selama ini dihadapi petani dan juga pedagang di Desa Sidomulyo. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Terima kasih Rizky, selamat kembali bertugas. Kali ini kita bergeser ke Hanum Oktavia. Visip UB rekomendasikan ambang batas parlemen 3,5% untuk pemilu 2029 mendatang. Hanum, silahkan.
2: Ya, suara pendengar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Visip UB merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, Visip UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold Visip UB yang menggabungkan analisis dokumen, data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 35 provinsi di Indonesia. Kajian Visip UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parliamentary threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parliamentary Threshold Visip UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi dari Visip UB menunjukkan bahwa semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Pada penerapan parliamentary threshold 4%, tim peneliti memperkirakan sekitar 11,4% suara berpotensi tidak terwakili berdasarkan simulasi data pemilu. Sementara penurunan parliamentary threshold dari 4% menjadi 3,5% berpotensi memberikan ruang bagi partai yang memperoleh suara di atas 3,5% untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dengan demikian, suara yang sebelumnya tidak terwakili dapat berkurang. Namun, Visip UB menilai reformasi PT ini tidak cukup hanya dengan mengubah angka, namun perlu pembenahan sistem kepartaian, pembiayaan politik, sistem pemilu, penguatan fungsi oposisi, dan pendidikan politik bagi masyarakat perlu berjalan secara paralel. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
4: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
3: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
4: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
3: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
4: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
3: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
4: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
3: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
4: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya ada Ulfa yang akan mengabarkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun telah melampaui target di hari terakhir pendaftaran. Ulfa, silakan.
6: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun pada hari terakhir, Senin 31 Agustus 2026 telah melampaui sasaran prelis awal. Berdasarkan data dashboard Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, per pukul 6 waktu Indonesia Barat, hasil verifikasi telah mencapai 118,43% dari sasaran awal sebanyak 339.924 SLS usaha dan keluarga di Kabupaten Madiun. Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Cahyanti mengatakan, meski capaian telah melampaui prelis awal, masih terdapat sejumlah responden dengan status open yang perlu dikunjungi pada hari terakhir pendataan. Wisma menambahkan penyisiran pada hari terakhir difokuskan untuk memastikan tidak ada responden yang terlewat. Langkah ini dilakukan agar seluruh responden minimal sudah dikunjungi satu kali oleh petugas. Meski pendataan di lapangan berakhir pada 31 Agustus 2026, petugas masih memungkinkan melakukan klarifikasi data setelah tanggal tersebut. Langkah ini dilakukan apabila hasil pemeriksaan di tingkat pusat menunjukkan adanya informasi yang perlu dipastikan kembali maupun untuk memverifikasi usaha yang belum lengkap dalam mengisi data secara mandiri. Guna mengantisipasi adanya masyarakat atau pelaku usaha yang belum terdata, BPS Kabupaten Madiun mengimbau warga untuk aktif melapor melalui layanan WhatsApp Pesilat agar dapat segera ditindaklanjuti petugas. Wisma menyampaikan sensus ekonomi 2026 merupakan upaya memotret dan mendata seluruh kegiatan usaha secara lengkap di Indonesia guna menyediakan data dasar pemerintah, menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran, serta tidak berkaitan dengan pajak. Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat yang belum terdata diharapkan tidak ragu melapor kepada BPS Kabupaten Madiun. Demikian dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Ulfa, selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. KAI Daop 7 bangun pos jaga di 13 perlintasan, 5 titik berada di Blitar. Ninda, silakan.
7: Ya baik pendengar, upaya meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang terus dilakukan PT KAI Daop 7 Madiun dari 13 titik prioritas pembangunan pos jaga perlintasan yang dialokasikan. Pada tahun 2026 ini, 5 titik diantaranya berada di wilayah Blitar. Pembangunan pos jaga menjadi bagian dari penguatan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus memberikan perlindungan lebih bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar jalur perlintasan. 5 titik di wilayah Blitar tersebar di sejumlah jalur kereta api, lokasinya meliputi JPL 209 pada jalur antara stasiun Blitar Jotangan, JPL 182 antara stasiun Garum Blitar, serta 3 titik lainnya di jalur antara stasiun Talun Negarum, yaitu di JPL 174, 172, dan 171. Kelima lokasi tersebut masuk dalam program pembangunan pos jaga yang tengah direalisasikan KAI Daop 7 Madiun sebagai upaya memperkuat pengawasan pada perlintasan sebidang yang menjadi titik pertemuan antara jalur kereta api dengan jalan yang digunakan masyarakat. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan keselamatan merupakan prioritas utama dalam operasional perkereta apian. Karena karakteristik setiap perlintasan berbeda, penanganannya dilakukan berdasarkan pemetaan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Secara keseluruhan, program peningkatan keselamatan tersebut merupakan bagian dari program nasional KAI yang mencakup 190 titik prioritas di berbagai wilayah operasi pada tahun 2026 ini, dan Daop 7 Madiun mendapat alokasi pembangunan fasilitas di 13 titik. Selain 5 titik di Blitar, pembangunan pos jaga juga dilakukan di wilayah lain dalam operasional Daop 7, yaitu di antara stasiun Minggiran Papar, kemudian stasiun Papar Purwo Asri, kemudian berada di antara stasiun Purwo Asri Kertosono, serta antara stasiun Minggiran Papar. Satu titik lainnya berada di antara stasiun Keras Ngadilui, sedangkan satu lokasi lagi berada di stasiun Rejotangan Ngunut, dan pembangunan juga dilakukan di antara stasiun Caruban Babatan. Tidak hanya mengandalkan pembangunan fasilitas fisik, KAI juga menyiapkan sumber daya manusia untuk memperkuat penjagaan di perlintasan. Sebanyak 52 calon petugas penjaga pintu perlintasan juga tengah dipersiapkan untuk mendukung keselamatan di lapangan. KAI menilai keberadaan pos jaga dan petugas tidak akan cukup tanpa kedisiplinan pengguna jalan. Masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang diminta tidak mengambil resiko dengan menerobos palang pintu ataupun mengabaikan tanda-tanda kereta akan melintas. Tohari mengimbau pengguna jalan untuk berhenti sebelum melewati perlintasan, melihat ke kanan dan kiri, memastikan kondisi benar-benar aman, serta mematuhi seluruh aturan keselamatan. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alivia, kembali ke studio.
0: Terima kasih Ninda, selamat kembali bertugas. Dan pendengar, informasi dari Ninda Alivia mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Arari Korwil 10. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Nanti kita akan jumpa lagi di periode hari Kamis untuk mengupdate juga kabar-kabar dari rekan-rekan reporter. Terima kasih banyak, saya Sari Julia yang bertugas pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.
5: Demikian, Jatim hari ini.

Pendengar, kembali lagi ke studio Pro 1 RRI Jember. Setelah tadi kita mengikuti Jatim hari ini langsung dari studio Pro 1 Surabaya. Dan selanjutnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jember siang ini. Tetap lakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini senang sekali saya Nova Novita kembali mengawal aktivitas Anda di siang hari Selasa langkah ke pertama ini ya. Yang pertama di bulan September 2026. Sampai nanti dalam kebersamaan lintas Jember siang, saya akan menemani Anda dengan deretan informasi maupun lagu-lagu yang wajib didengarkan supaya bisa benar-benar merelaksasikan suasana ketika mungkin saat ini sedang dikejar target. Target akhir bulan, target awal bulan, biasanya begitu. Semangat dan tetap jaga kesehatan dan selalu monitor Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy, parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Kadir, Kementerian Perhubungan resmi mengumumkan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization atau ICAO 2026. Jadi pencalonan ini menjadi langkah strategis memperkuat peran dan kontribusi Indonesia dalam tata kelola penerbangan sipil internasional. Indonesia sendiri pernah menduduki kursi Dewan ICAO ini selama 12 periode berturut-turut sejak 1962 hingga 2001. Penambahan anggota Dewan ICAO dari 36 menjadi 40 negara membuka peluang Indonesia kembali berkontribusi secara global. Nah, pencalonan Indonesia didasarkan pada kepentingan kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak penerbangan sipil internasional. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 17.000 pulau, sekitar 280 juta penduduk, serta wilayah udara seluas 7,7 juta kilometer persegi. Posisi Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Hindia, menjadikan sektor penerbangan berperan penting menjaga konektivitas nasional. Penerbangan juga menjadi sarana strategis untuk menghubungkan Indonesia dengan berbagai negara di dunia secara internasional.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi, ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, Tari Sirih Kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan, serta hajatan-hajatan lainnya, seperti khitanan. Tari Sirih Kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, Tari Sirih Kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensambel gambang kromong, semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
2: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Pendengar, harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di logam mulia kembali turun pada perdagangan Selasa 1 September 2026. Nah, pelemahan sebesar Rp6.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat stabil pada perdagangan 2 hari sebelumnya. Berdasarkan data dari logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram saat ini berada di level Rp2.664.000. Dan ini berarti lebih rendah dibandingkan posisi pada Senin 31 Agustus 2026 yang tercatat sebesar Rp2.670.000 per gramnya. Begitu. Jadi biasanya pendengar itu lebih suka investasinya konsisten, entah itu naik ataupun turun, gak ngaruh. Yang penting waktunya gajian, misalnya waktunya gajian langsung investasi di beberapa instrumen atau beli emas dan lain sebagainya, nunggu kalau pas lagi ada kabar turun seperti ini. Semuanya sama-sama bagus sih, yang penting satu, mulai aja dulu.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
2: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jember, dalam perjalanan Jember siang ini, selanjutnya kami akan update informasi untuk Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga siang hari ini. Selamat mengikuti.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
2: Digital Platform, RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

Pendengar Dinamik Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky

0: Sony Spak there defending it.
1: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung mengambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru kebetulan mister gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. Gol kemudian tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol pengimbang, namun Arsenal mampu mereka keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
2: Really happy. It's a massive win. It's a tough place.
3: Saya sangat senang. Poin ini adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi dan kemudian kami mendapatkan 3 poin dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
2: I'm winning and I know how tough it is to win here.
1: Sementara itu pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
4: Yeah, thanks very much. Yeah, it was a tough.
3: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
4: Tough, get 3 points and keep going.
1: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Brodie RRI, terus mengundara untuk Indonesia.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta.

namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City untuk meminang Gakpo karena khawatir kesulitan mencari pengganti sang pemain dengan waktu transfer yang sudah mepet.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Donyel Malen mengemas 2 gol brace untuk

untuk Ilupi dan dua lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: belakangnya.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefanos Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik satu poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. Dua menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas Mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepis tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang. Namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol. Dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara Australia akan menghadapi Malaysia.

Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilmansyah berikut ini.

0: Coach Gortolis and Peralta.
1: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Diger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Diger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik. Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2. Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu 3 calon lawannya, yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu, pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
2: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
1: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Wabentar operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pun melakukan.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas

0: para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun diwajibkan satu, dan faktanya ada nggak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3, 4, 5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya di agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya semuanya ada.
0: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persib Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada I-League untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan

0: atau pemain senior yang main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang milih ke depannya. Dia diklaim pelatih untuk opsi dari inti gitu, bukan karena usia dia tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin
1: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari

Kita ke kabar dari jelang Asian Games, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Sloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Copper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Ariela Sani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia Amri menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia Satriawan Sulaksono mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamik Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Indonesia pada tanggal 1 hingga 4 September 2026. Gelombang dengan ketinggian hingga 4 meter itu berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. BMKG menjelaskan kondisi angin di wilayah Indonesia turut mempengaruhi peningkatan gelombang laut. Di wilayah utara ekuator, angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Nah, karena itu BMKG mengingatkan masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan, yakni selama periode potensi gelombang tinggi tersebut. BMKG secara khusus mengingatkan nelayan, pengguna berbagai moda transportasi laut untuk memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang. Dan imbauan ini mencakup pengguna perahu nelayan, kapal tongkang hingga kapal feri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nah, semekan ngendika ingkang kedah dipun garis bawahi mboten wonten kelangkaan gas LPG. Kondisi menika kedadosan amargi gangguan distribusi minangka akibat saking konflik lahan ingkang dados papan pengisian LPG wonten ing Banyuwangi kalian warga sak upengipun. Nah, semekan ngandharaken akses mlebet dhateng terminal LPG swasta PT MME Basowa sampun dipun tutup wiwit Rebo 16 Agustus kali 16 amargi tasih wonten sengketa lahan antawisipun pihak penggugat kalian PT MMP Bosowa. Miturut pangandikanipun, Pertamina sampun koordinasi kalian aparat penegak hukum utawi APH setempat kagem nangani kawontenan menika. Saklianipun menika Pertamina ugi sampun nindakaken pengalihan pasokan supados masyarakat mboten kekirangan stok LPG ukuran 3 kg. Ada dasar pantauan RRI, saperangan warga masyarakat wonten ing Kabupaten Situbondo ngeluhaken mbok bilih angelipun pikantuk tabung LPG ukuran 3 kg. Kawontenan menika kedadosan wiwit tingkat pengecer, pangkalan dumugi agen kalebet wonten ing stasiun pengisian bahan bakar umum utawi SPBU. Sederek lumajang karnival kalih 16 mboten namung gelar persaingan antar kecamatan nanging ugi mbikak papan kagem masyarakat supados saged nikmati pagelaran seni sekaligus tepang kalian para kreativitas ingkang saking daerah lintunipun saha budaya-budaya daerah saking 30 kalih peserta ingkang tampil kecamatan Yosowilangur lumantar tarian Nararya Kirana kasil pikantuk juara setunggal soho piala bergilir Bupati Lumajang. Kemeriahan karnival menika dadosaken margi utama wonten ing kitha Lumajang dados papan pagelaran ingkang nyawiji akan tari busana, musik, soho kreativitas masyarakat. Penampilan saben kontingan dados perangan saking hiburan sekaligus dados papan ekspresi budaya ingkang saged dinikmati dening masyarakat umum. Kecamatan Yosowilangun pikantuk nilai paling inggil lumantar perpaduan koreografi, kreativitas, busana, soho iringan musik. Juara kalih dipun panggoni kalian kecamatan Pronojiwo lan juara 3 kecamatan Tempe. Dene juara favorit dipun paringaken dumateng kecamatan Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amperawati paring apresiasi dumateng sedaya peserta ingkang sampun ngaturaken kreativitas saha pagelaran ingkang paling sae kagem masyarakat. Miturut pangandikanipun makna wigati saking Lumajang Karnival menika mboten namung mandeg wonten ing asil perlombaan. Kegiatan menika dados kalau dengan kagem masyarakat supados saged ngandharaken kemampuan sekaligus nepang akan saha nguri-nguri seni budaya daerah. Kagem masyarakat penyelenggaraan karnival menika ugi paring papan hiburan ingkang saged dipun nikmati sesarengan kalian keluarga. Lan kreativitas ingkang medal saking saben kecamatan ugi nedahaken maneka warni potensi daerah. Saben kontingan beto karakter saha gagasan ingkang benten-benten. Saengga masyarakat pikantuk pengalaman saged ningali maneka wujud ekspresi seni wonten ing setunggal pagelaran. Lumajang Karnival kalih 16 ing wekasanipun ninggalaken pesan ingkang langkung wiyar tinimbang namung daftar para pemenang. Nalika masyarakat dipun paringi papan kagem berkarya, margi kita saged ewah dados panggung budaya ingkang nyawiji akan hiburan, kreativitas, kebanggaan daerah soho kebersamaan. Semanten pawartos basa Jawa ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi matur nuwun lan sugeng siang.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sae sedayanipun. Makaten nggih. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ngremenaken manah lho. Menawi panjenengan saged sareng-sareng wonten ing siang menika. Nggih. Mugi-mugi nggih saged dados tomboning mana saged dados napa saged dados pekdal ingkang ndadosaken lelipur wonten ing manah makaten campur sari laras laris
1: Legi
0: terlari.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pundi Bapak Sugeng sehat niki?
0: Nggih. Sehat
1: kembangun. Heeh. Iki kok angan kok sampe kreteng sing ben waket mlebu.
0: Dalem?
1: Wingi sampai keriting tangan kula mlebet terus kedua.
0: Kalau wingi?
1: Nggih.
0: Oh.
1: Wingi nak dia wingi ben makan mlebet teng sampe keriting tangan kula. Terus sabe.
0: Alah.
1: Apa sehat sing retno ngoten kula pun. Heeh heeh heeh. Nggih. Hmm. Nggih, sampeyan sehat to ya. Katur kemasan Mas Gandhi, kalian Pak Mustafa, Mbak Dini Purjani, Mbak Diana, Pak keluarga, mungkin saya yang sehat, kalian Pak Mutia, oh iya, kita Matila, kalian Haji Bakon, Pak Rahman, ini anomali ini, ini kapal sengkulah matur Mbak Nyun, Pak Rahman. Sekali em pengantar konten apa-apa yang masih panjang sehat dengan kalian mama Danu kalian Pak Solihin yang sehat tu dengan
0: okay amin
1: dan anu ni kunci penting dengan kalisannya tu
0: kalisan
1: okay
0: pak oh nggih.
1: Nggih,
0: Bunda Yaya. Lajeng. Yang Empu. Adi Plangkon Pondowoso.
1: Nggih, campur sari rasa sari.
0: Nggih, lagi terlaris.
1: Assalamualaikum. Mungkin sekarang sehat saya lho, Ceng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih.
0: Tersembah nuwun. Nggih. Lelamunan ngaten ya Kang dipun kersakaken kalian Pak Sukati monggo pinarak campur sari laras laris
2: legi tur laris
0: lah niki piantune
2: wilujeng siang sing retno palubing kan kinasi kados pundi pawartosipun panjenengan mugi-mugi tansah sehat walafiat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Barokah ini uswo, barokah rezeki, barokah kesehatan.
0: Oh inggih. Matur sembah nun inggih.
2: Inggih, matur nun rumiyin, saged katampi. Ingkang nembe mandhap kula wau Pak Sukadi.
0: Pak Sukadi.
2: Nggih, Pak Sukadi matur nuwun salapipun. Kula wonten Bondowoso Bapak, wonten-wonten ing Kalisat. Wonten ing Kalisat no budaya ya, kaliyan Eyang Empu, sugeng siang sedaya.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Salamipun ugi kagem Pak Gandu, mm-hmm. Pak Purnomo, Pak mm-hmm. Rusdianto, mm-hmm. Pak Rahman wonten mm-hmm. Situbondo, mm-hmm. Putra Magenda, Putra Madura, Lili Suryani, Jengana, Rajeng Jeng Retno Borneo, Mandan Mugi, Kajeng Manggurawi, Tuen Buk Muni, Buk Ponera, Buk Putia. Sedulur ya kemawon
0: okay.
2: Sebat ngunjungi pangapunten kendhingipun menawi kepareng kula nyuwun melati rinonce.
0: Melati rinonce makaten
2: nggih kagem panjenengan dengerno sugeng ngayahi bahan ngantos mangke purnaming tugas mabu setunggal
0: siap nggih
2: matur sembanun wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Nggih, menawi mekaten lelamunan wonten melati rinonce, monggo katuran. Halo, campur sari laras-laris.
3: Lagi tur laris. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah sakit melepet gitu. Pripun kawartosé, Jeng?
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin.
3: Niki wau ingkang kula kang sinten gitu.
0: Pak Sukadi to?
3: Oh, Pak Sukadi.
0: Ingkang Bu Jayelani to niki?
3: Oh, sane saking lumaca.
0: Oh, Mbak.
3: Padahal napa mboten benten ta swanten
0: padha? Napa? Radi mirip.
3: Radi mirip.
0: Heeh.
3: Yen nanti tembang ya, Cang.
0: Oke, siap.
3: Kembangipun.
0: Napa Mbak Din? Ngersakaken napa Mbak Din?
3: Cikar bobrok.
0: Cikar bobrok.
3: Nggih.
0: Oh, alah. Alah. Adek bobrok barang cikare niki.
3: Wonten apa mboten wonten iki,
0: Jeng? Mangke dipun patesi, Mbak Din.
3: Nggih.
0: Aja.
3: Mboten wonten.
0: Nggih.
3: Kilaan riyin.
0: Apa?
3: Kilaan riyin.
0: Kilaan riyin. Nggih, tasih badhe kilaan iki.
3: Nggih. Nggih. Kanti antum salam nggih, Jeng.
0: Oh, nggih.
3: Kagem Pak Sukadi niku wau wonten Pak Gandu, apa Mustafa, wonten Mas Bro. Terus wonten Mbak Lili Suryani, Bunda Mutia, Bunda Jailani, Bunda Retno Purnio, Pak Timanyu. Mbok Ponira, Mbok Mimin, Yudili Yumia. Boten kecupen juga nih pun engkang ganteng gitu.
0: Oh iya. Ya.
3: Manpurawi.
0: Manpurawi, Manpurawi. Wah. Niki dipun padosi. Ya, ya, ya, ya.
3: Monggo mlebet.
0: Monggo mlebet lo, Man.
3: Monggo Man kula rantos, Man.
0: Wonten
3: Abah Teguh, Duk Melong, Putra Magenda, Kang Doni, terus engkang luar Jawa sinten namine, Jang?
0: Engkang luar Jawi wonten Pak Rusdianto.
3: Nggih, Pak Rusdianto.
0: Wonten Pak Purnomo.
3: Pak Purnomo. Heeh. Nggih. Namaskur. Kula lho kok supe nggih jeneng telepon kula kula supe asmane niku lho. Sekarang telepon niku Pak Rusdianto. Nggih, pun cang. Wonten apa mboten nggih tembangipun?
0: Menapa? Kilaan rumien, cikar. Kilaan rumien, kalau cobi kilaan rumien, gitu. Makin nih, engkang satian tasi wanten, gak kalau puterakan, ngatan Mbak Din.
3: Nggih,
0: niki lho menane Bu Ajabisri niki. Oh, sugeng Bu Ajabisri. Pak Mul, nggih, engkang wonten ing wuluhan ngriku.
3: Nggih,
0: wuluhan nggih. Heeh, siap.
3: Dipun.
0: Inggih.
3: Kagem Mbak Dibangkon sing kopi niku wau. Nggih, saya mawon nggih jenenge.
0: Monggo, monggo.
3: Campur sari laras-laris.
0: Inggih. Legi tur lari.
3: Assalamualaikum.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dumateng Emas Gandu ingkang tirasipun sak menika tindakan wonten ing Jember ngaten. Nanging mangke nggih Mbak, kula mangke nek nutut kula mu hampir ngriko. Kula badhe tumut siaran nggih monggo. Nanging entos yang menten dereng dugi niki sios ngriki napa mboten niki? Mas Gandu niki saking Lumajang ngriko.

0: belanja kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.
1: Iki lho sing asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
2: Asli piye? Palsu kuwi.
1: Asli.
3: Iki rame ae apa ta iki?
2: Gila, Cak Parjo, tak kandhane wengkel ae. Rokok iku ilegal, delon ta lah.
1: Ah, kowe iki sok tahu. Iki lho, enak murah.
3: Enak murah, tapi lek bahaya. Hati-hati lo Jo.
2: Piye to yuk?
3: Cukai rokok kuwi tujuane untuk membatasi peredaran Jo. Kalau nggak pakai cukai jadi lebih murah. Terus jumlah perokok pemula jadi luwih akeh. Engko nek anakmu jajan rokok, ayo lo. Piye Jal?
2: Wih Jo, rungokno kupingmu. Rokok ilegal iku ono sing gak gawe pita cukai. Utawa gawe pita cukai tapi palsu, bekas atau gak sama peruntukannya. Perusahaan ini gak jelas, wis gak bener.
3: Kowe nek tuku rokok ilegal, sing tambah sugih kuwi perusahaan nih, negara rugi. Rokok ilegal kuwi kudu digempur.
1: Lah, ku gak mikir tekan ngono e. Terus aku piye iki?
3: Rokok kok gak jelas. Nyoh, kopi wae, gratis.
1: Asik.
4: Ayo gempur, gempur rokok ilegal.
5: Gempur rokok ilegal sampai ambyar.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Mbak Diana, lelakon cikar bobrok niki dangu-dangu amargi niku kan mboten mlebet campur sari nggih. Nah, atos asli klenengan ngater menika lho. Campur sari laras-laris.
1: Legi tur lari.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sugeng
1: siang. Sipun Kang Panjaitan, mboten panas Mbak Retno.
0: Wah, bener Pak Teguh.
1: Oh, sami. Niki nggih ngoten.
0: Puwen.
1: Badhe ngertak menapa pun.
0: Heeh. Nggih to.
1: Niku sampai ping 3 to Mas S. Nggih, tengok-tengok rano buat es sampai ping 3 lho Mbak Retno. Es tekan wonten es teh wonten es teh jumbo. Heeh. Kadek murah lho Mbak Retno. Jenengan sampun dahar Mbak Retno?
0: Kula sampun.
1: Dahar siang sampun.
0: Dereng.
1: Panjenengan ngunjuk napa punar wae Mbak Retno?
0: Ngunjuk teh. Waduh.
1: Teh es tuh. Teh hangat atau teh es teh?
0: Teh es teh es teh. Wis.
1: Oh ngoten. Nggih Mbak Retno. Cinta sampai mantap Mbak Retno.
0: Mbak Diana niku wau Pak Teguh.
1: Oh nggih. Tak arep-arep Mbak Diana niku kok dangu mboten anu Mbak Retno.
0: Nggih alhamdulillah. Nggih dalem Pak.
1: Terus saya wadan kula niki sinten nan.
0: Menapa? Sinten?
1: Enek sing melo-melo. Dalam niku sinten Mbak Retno? Mbak Retno yang keparung dalam bahasa Yun lelakon Mbak Retno nggih pareng Mbak Retno.
0: Menapa Pak?
1: Niki lho Mbak Retno. Niki lho kula niki kepengin gendingi Mas Mulyadi lho Mbak Retno ya Pak.
0: Menapa niku?
1: Niku Jopo do nelongso zaman zaman rekoso lihat kepareng
0: niku wonten apa mboten nggih
1: lah nggih menika nggih le mboten wonten nggih sing wonten ke mawon bareng nggih
0: siap
1: pun purai pun penara dereng Mbak Retno
0: mboten dereng ae dereng
1: mboten dereng ana mboten di pun anu mon baron.
0: Nggih.
1: Nek anu nglamun ning ati mon baron
0: nggih. Nggih. Menawi nutut mangke niki anu Pak, napa? Mboten wonten nek Mas Mulyadi niku Pak.
1: Nglamun ning ati mboten saged.
0: Nglamun ning ati?
1: Nggih. Bareng mboten baron no.
0: Nggih, insyaallah.
1: Nggih. Mungkin dalam ini buatan parang tak blok ter.
0: Lo lo, ge, buatan sangatan menikah toh.
1: Ngecuar apa ya gitu baru tau.
0: Lah kok ada.
1: Ge, berarti atur Pak Basio baru tau ge.
0: Ge.
1: Ya bawa mantan Pak Diana, dukung siang Pak Diana. Matur nuwun dalam itu.
0: Ge.
1: Atur Mbak Lili Suryani, Bunda Mutia. Boten wonten wali wonten Manpurawi. Monggo Pak Aman bare jero ngingga Barno.
0: Nggih.
1: Dateng dateng Pak Retno Purnio. Tambah malih kalian kan wonten punten ing bandara niku.
0: Pak
1: Pak Bunga Sugeng ya. Pak Pak Maspur. Putra Madura. Ingkang wonten Siti Bondo, sinten Barno?
0: Situ Bondo wonten Pak Rahman.
1: Oh, Pak Rahman.
0: Wonten.
1: Kalau wonten mari kita nggih. Nggih. Bunda Mutia monggo, Bun. Kata Pak Mayan, Pak sinten wae arene kang wonten Balung dereng budi Rambi dereng Winara. Ingkang wonten anu Budi Barno. Kode kelalian Barno jan mesra.
0: Lah kok kesupen.
1: Eh mboten menapa sing wonten-wonten. Nggih, Barno.
0: Nggih, Pak.
1: Puniki amargi pun wedane penepet Barno.
0: Nggih. Nah,
1: Bunda Yaya, monggo Bunda. Heeh. Lajeng long-long di.
0: Nggih.
1: Bunda Malih matur nuwun jirang langkung ngapunten kata Barno nggih.
0: Sami-sami.
1: Bunda Malih matur nuwun sanget.
0: Nggih.
1: Apa supe Barno? Napa gendinge Barno?
0: Ngalamun ning ati.
1: Nggih, matur nuwun ngapunten kata. Para warna
0: nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pekaten ngalamun yang ati lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados panglipuring manah. Setunggal penelpon wonten sinten monggo pinarak campur sari laras-laris. Coba danelangsa. Lah kok wonten santane?
1: Tur laris.
0: Legi tur laris Pak Rahman. Wektalipun wonten kathah niki Pak Rahman.
1: Nggih, Bu. Pak Rahman. Asal melebut nih wereno.
0: Siap.
1: Nggih pun ana wereno.
0: Benjang mawon nggih ngersakaken lelakonipun.
1: Masalahe pun mengkene mepet niki.
0: Siap.
1: Wereno mugi-mugi diparingi kesehatan.
0: Siap Pak Teguh, Pak Teguh, Pak Rahman.
1: Piye pun
0: ndenge
1: nonot ge
0: nonot nonot
1: iki perwatune mepet
0: ngaten
1: nggih waktune mepet
0: nggih laras
1: halo campur sari laras laris
0: legi tur laris matur sembah nuwun. Inggih katuran, kenging panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun sesarengan wonten ing siang menika para sederek. Kula ngaturaken matur sembah nuwun ingkang kathah insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah tiba-tiba merinding saat mendengar lagu yang sangat menyentuh atau melihat adegan yang begitu emosional? Sensasi itu ternyata memiliki penjelasan ilmiah. Frisson atau sensasi merinding adalah respon tubuh berupa rasa dingin dan bulu kuduk berdiri yang dipicu oleh emosi yang kuat, terutama saat mendengar musik atau pengalaman estetis tertentu. Fenomena ini terjadi karena pelepasan dopamin di otak, zat kimia yang terkait dengan rasa senang, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian oleh McGill University yang dipublikasikan di jurnal Nature Neuroscience.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini, Selasa 1 September 2026. BMKG Banyuwangi mengingatkan masyarakat waspadai gelombang tinggi. Sementara Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo minta masyarakat tidak panik terkait isu kelangkaan gas LPG 3 kg. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Damkar Kabupaten Bondowoso catat 9 kebakaran dalam 1 bulan terakhir dipicu aktivitas pembakaran sampah. Dari Studio Pro 1 Lejen Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya, Nova Novita. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Banyuwangi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai kondisi gelombang tinggi di perairan selatan Banyuwangi, Jember hingga Lumajang pada hari Selasa 1 September 2026. Hal ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG Banyuwangi Agung Dwi kepada RRI dan ia mengatakan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter atau masuk kategori tinggi.
1: Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi, ini yang perlu diwaspadai. Jadi Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang, ini untuk hari ini kategorinya tinggi, yaitu 2,5 hingga 4 meter. Kondisi cuacanya akan cerah berawan di perairan tersebut. Untuk arah angin sendiri didominasi, karena ini masih dalam periode musim kemarau, masih sama, yaitu dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga bisa mencapai 23 knot di perairan selatan Banyuwangi. Jadi kita mewanti-wanti untuk masyarakat sekitar atau orang lain untuk lebih berhati-hati, terutama pada tinggi gelombang hari ini.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang tinggi tersebut. Masyarakat yang beraktivitas di laut diharapkan memperhatikan informasi dan peringatan cuaca dari BMKG serta mempertimbangkan kondisi keselamatan sebelum melakukan aktivitas pelayaran. Selama kurun waktu Januari hingga Agustus 2026, UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 70 lebih kejadian kebakaran dan beberapa di antaranya menimpa lahan dan hutan. Meski telah dilakukan upaya preventif, namun masih ditemukan adanya masyarakat yang membakar sampah hingga berdampak terhadap kebakaran hutan dan lahan. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
2: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 71 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kebakaran itu meliputi kebakaran sampah, rumah, hingga lahan. Dalam beberapa pekan terakhir, kasus kebakaran terutama akibat pembakaran sampah disebut semakin sering terjadi. Bahkan dalam sepekan terakhir, petugas damkar menangani sekitar 3 hingga 4 kejadian kebakaran lahan yang bermula dari api pembakaran sampah. Kabid Damkar Bondowoso Farah Teddy mengatakan, sejumlah kejadian terbaru terjadi di wilayah Pejaten, Tenggarang, dan Bataan. Api yang awalnya berskala kecil kemudian membesar dan merembet ke lahan di sekitarnya.
3: Karena musim kemarau, ya kemudian sampah juga menumpuk, akhirnya mungkin masyarakat mengambil inisiatif untuk membakar. Cuman karena membakar di sini ditinggal, akhirnya merembet kemana-mana. Seandainya membakar waktu itu dijaga, ketika sudah mau membesar dipadamkan secara manual, mungkin tidak akan terjadi kebakaran.

0: turut mempercepat penyebaran api. Sejumlah kebakaran yang terjadi di Tenggarang, Bataan, dan Pejaten bahkan dilaporkan berada dekat dengan kawasan pemukiman warga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Saudara, beberapa ruang gedung kantor Taman Nasional Meru Betiri Jember ludes dilalap si jago merah pada Senin malam. Insiden berlangsung cepat ketika sejumlah pegawai masih beraktivitas di dalam ruangan. Informasi selengkapnya disampaikan dia, Deborah.
2: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
3: Jadi kegiatan hari ini sebetulnya rutin ya, tapi bahkan masih ada teman-teman kegiatan di aula, terus saya di posisi ini, di ruang tamu, mengikuti Zoom. Jadi, ini 19.30 ya, kira-kira gitu, karena saya sempat ibadah dulu, bisa, terus baru dari teman-teman yang dari belakang, yang terdekat dengan itu, lari sambil menyampaikan bahwa ada kobaran api. Tepatnya, di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai. Artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Mulai dari situ, konfliknya gitu. Memang beberapa bulan sebelumnya sering mati sendiri, kemudian hidup gitu. Enggak semua. Jadi kalau AC full semua nyala gitu enggak kuat, sehingga harus beberapa titik dipadamkan. Ini mungkin ada sebulan dua bulan yang lalu begitu ya. Tapi kita enggak tahu. Ini setelah ini rencananya kita amankan tempat lokasi. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami sedang menghubungi Polres ya.
2: Sementara itu, Wakil Danru PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
4: Ya Bapak, terkait dengan pemadaman untuk api kebakaran pada malam hari ini, bisa diceritakan Pak prosesnya?
5: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi terima informasi itu jam sekitar jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung muncul 2 unit. Setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD yaitu tangki sama personilnya, juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sumbar.
2: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Saudara, gabungan kelompok tani di Desa Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang menggelar pola tanam serentak pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga ketersediaan pangan selain meningkatkan produksi. Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut tanam serentak bukan sekedar seremoni, secara agronomi, pola ini efektif memutus siklus hama dan juga penyakit tanaman. Pembagian air irigasi juga jadi lebih adil dan optimal karena kebutuhan tanaman berada pada fase yang sama. PMK Lumajang pada 2026 memberikan dukungan berupa 900 kg benih jagung untuk 60 hektar, 1000 kg benih padi nutrizing untuk 50 hektar, dan 2750 kg benih

0: benih padi reguler untuk 110 hektar. Petani juga menerima bantuan irigasi perpipaan, optimalisasi lahan, serta perluasan areal tanam tebu 31,17 hektar bagi 13 petani. Saudara Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo meminta masyarakat tidak panik dengan isu kelangkaan gas LPG 3 kg yang lagi ramai dikeluhkan melalui media sosial. Bupati Rio kepada RRI Senin 31 Agustus 2026 mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina yang mewilayahi Situbondo dan memastikan bahwa pendistribusian LPG akan dialihkan melalui Depo LPG Mitra Energi Madura atau MEM di Gresik. Dan distribusi LPG mengalami gangguan karena adanya konflik lahan antara PT MMP Bosowa di Banyuwangi yang merupakan terminal pengisian LPG dengan warga di Banyuwangi yang mengakibatkan distribusi terganggu. Bupati berharap persoalan sengketa lahan antara PT MMP Bosowa Banyuwangi dengan warga sehingga distribusi LPG salah satunya ke Kabupaten Situbondo bisa kembali lancar dan tidak ada lagi isu kelangkaan. Saudara, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Bondowoso mencatat hampir 9 kejadian kebakaran dalam sekitar 1 bulan terakhir yang dipicu aktivitas pembakaran sampah. Kebakaran umumnya terjadi akibat kelalaian manusia meninggalkan api hingga akhirnya merembet ke lahan di sekitarnya. Kepala Bidang Damkar Bondowoso Farah Teddy mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara mandiri, terutama di tengah musim kemarau dan kondisi angin yang cukup kencang. Menurutnya, lokasi pembuangan atau tumpukan sampah di sejumlah wilayah berada tidak jauh dari kawasan permukiman. Kondisi tersebut meningkatkan resiko api dengan cepat merembet dan membahayakan lingkungan sekitar. Ia menjelaskan Damkar Bondowoso saat ini menyiagakan 4 unit armada pemadam kebakaran. Namun, dalam penanganan satu kejadian, biasanya 2 armada sudah cukup untuk melakukan pemadaman dan dukungan sekitar 10 personel dalam satu regu. Saudara, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara Jatim Bali terus memperkuat mitigasi gangguan operasional untuk menjaga kelancaran penyaluran LPG di wilayah Banyuwangi yang juga mewilayahi Kabupaten Situbondo. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi pada RRI Senin 31 Agustus kemarin mengatakan pihaknya melakukan langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran penyaluran LPG di wilayah Banyuwangi dan Situbondo menyusul terganggunya operasional fasilitas pengisian LPG milik PT MMP Bosowa sejak Rabu 26 Agustus 2026. Kata Ahad, Pertamina terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat. Pertamina terus memantau stok dan penyaluran LPG di Banyuwangi dan Situbondo dengan cara berkoordinasi bersama pihak terkait agar operasional pengisian dapat segera kembali berjalan dan kebutuhan LPG masyarakat tetap terpenuhi. Kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Jember Marching Band siap adu skill dengan grup marching band asal beberapa negara yang akan berlangsung di Kuala Lumpur. Dalam kompetisi tersebut, Jember Marching Band akan membawa nama Jember bahkan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar, Jember Marching Band atau JMB terus mematangkan persiapannya menjelang tampil di ASEAN Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah menjalani latihan sejak awal tahun, persiapan tim kini telah mencapai 95%. Manajer Jember Marching Band, Rizky Setiobudi mengatakan, JMB dijadwalkan bertolak ke Malaysia pada 6 September mendatang. Persiapan menuju kompetisi internasional tersebut sudah dilakukan sejak November 2025. Tahap awal dimulai dengan penjaringan atlet dan audisi untuk menentukan penempatan instrumen. Dan saat ini tim memasuki tahap akhir berupa evaluasi penampilan, pematangan detail, serta persiapan seluruh peralatan yang akan dibawa ke Malaysia. Dalam ASEAN Music Games 2026, JMB akan mengikuti 8 mata lomba. Sebanyak 145 orang akan menjadi bagian dari kontingen JMB yang terdiri dari atlet, pelatih, dan juga ofisial.
3: Untuk mata lomba yang kita ikuti tahun ini ada 8, Mas. Itu terdiri dari Marching Field Show. Ini adalah program besarnya karena ini yang bermain total 100 atletnya ini bermain semua, mulai dari musik, koreografi, dan body language-nya bagaimana seperti itu. Kemudian ada brass battle, drum battle, strip parade full band, kemudian strip parade percussion, kemudian drum battle senior, strip parade senior dan individual. Kita ikut di 3 section, yaitu color guard, snare drum, dan tenor. Untuk dari saya, semoga Jember Marching Band bisa membawa kembali prestasi dan dilihat dari ajangnya ini, ASEAN Music Games ini lebih besar, lebih wah juga, lebih susah untuk pesertanya. Kemudian doa dari masyarakat Jember semoga membantu untuk dikabulkan, terkabul untuk pencapaian Jember Marching Band.
2: Rizky menyebutkan bahwa para atlet JMB berasal dari jenjang SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Sejumlah pemain bahkan sudah bergabung sejak ASEAN Music Games 2023 yang pernah digelar di Kabupaten Jember. Rizky menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu modal JMB menghadapi persaingan internasional. Meski demikian, JMB tetap mewaspadai seluruh peserta termasuk dari Jepang dan Thailand yang dinilai memiliki standar musikalitas yang tinggi. Selain membawa target prestasi, tim juga berharap dukungan dan doa masyarakat Jember agar dapat menjadi penyemangat selama bertanding di kancah internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Saudara, Timnas Basket Putra Indonesia memastikan tiket menuju ronde 2 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029. Duduki peringkat ketiga grup C, putaran pertama usai melawan Malaysia di Arena Seremban, Indonesia mengoleksi 1 kemenangan dan 2 kekalahan selama menjalani 3 pertandingan dalam grup C prakualifikasi FIBA Asia Cup. Kemenangan diraih Indonesia ketika menundukkan Singapura dengan skor 85-4 pada pertandingan Jumat 28 Agustus 2026 lalu. Selanjutnya Indonesia kalah 60-71 dari Hong Kong pada Minggu 30 Agustus 2026 sebelum kembali takluk menghadapi Malaysia. Indonesia menyerah 63-77 dari tuan rumah pada Senin 31 Agustus 2026 sekaligus memastikan posisi ketiga klasemen akhir grup C. Managing Director Badan Tim Nasional Jeremy Emmanuel Santoso mengatakan Indonesia harus segera memperbaiki performa dan membidik kemenangan pada pertandingan lanjutan prakualifikasi FIBA Asia Cup. Training camp dijadwalkan berlangsung mulai 3 September 2026 dengan Indonesia berkomitmen menyiapkan kekuatan terbaik untuk menghadapi ASEAN Games mendatang.

Saudara, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Nova Novita bersama rekan operator Nada dan seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
6: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro Dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bareng Lita Arsita di Prodang Dorla kita gentang gentang aja. Aduh, hari ini ramai banget ya. Tadi kita di pagi jam 10 sampai jam 12 kehadiran dari tim OPOP dan juga himpunan pengusaha muda HIPMI gitu ya, Jember, hadir di RRI Jember. Dan sekarang nih di panggung rakyat RRI Jember, banyak adik-adik yang lagi gladi untuk persiapan di tanggal 4 nih. Adik-adik TK, adik-adik PAUD, adik-adik SD, dan juga yang ada di Sumitro ini, para-para ibu-ibu lansia-lansia lagi latihan persiapan buat besok. Di Prodang itu adalah kita Ngetak Tajos bersama saya Lita Arsa, temani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore. Prodang itu adalah kita Gentang Tajos.

Lagu dari Nini Carlina, Gantengnya Pacarku, menemani siang Anda pendengar di Prodangdu, dan itu adalah kita, Genta Enta Joss. Nah, jangan lupa tanggal 9 bakalan ada pasar murah. Wah, mau belanja minyak, mau belanja beras, mau belanja apa aja deh, ada di pasar murah di RRI Jember ya. Jam berapa? Jam 8 pagi, pendengar. Nah, yang mau gabung Anda nanti bisa di telepon kami di 336652 bareng Lita Arsita. Nanti saya di jam 2 siang akan terima teleponnya di Prodangdu, adalah kita, Genta Gentak Joss.

0: Belajar Bahasa Jember, edisi Beh.
1: Boh, bejek kamu sudah tak kasih tahu. Kalau mau makan tuh ya ambil sudah nasinya di Magic Jar.
0: Beh dalam bahasa Jemberan memiliki arti yang mirip dengan eh dalam bahasa Indonesia, yaitu sebagai seruan atau panggilan untuk menarik perhatian seseorang, atau juga bisa digunakan sebagai ekspresi keheranan dan keterkejutan.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Sebuah kutipan mengatasnamakan Ketua DPR RI Puan Maharani ramai dibagikan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Puan diklaim berjanji akan memberantas kemiskinan koruptor tanpa pandang bulu apabila terpilih sebagai Presiden Indonesia pada Pilpres 2029. Klaim itu disertai foto Puan yang sedang berpidato dan kemudian digunakan sebagai seolah-olah bukti pernyataan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut memang menampilkan Puan Maharani, tapi konteksnya berbeda. Hasil penelusuran menunjukkan foto tersebut berasal dari unggahan Facebook Puan pada 11 Juni 2023 dan diambil ketika ia memberikan pengarahan dalam rapat kerja daerah Rakerda DPD-PDIP di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kegiatan tersebut, Puan menyampaikan sejumlah pesan terkait kemenangan pemilu 2024, bukan pernyataan mengenai janji berantas dan memisahkan koruptor jika menjadi presiden. Hingga kini juga tidak ditemukan informasi valid membuktikan Puan pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Kesimpulannya, klaim Puan Maharani berjanji akan berantas dan memisahkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada 2029 merupakan berita bohong atau kutipan palsu mencatut nama Puan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: kebutuhan harianmu di Alpha Gift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di Alpha Gift.
1: Di Prodang dan adalah kita gentak-gentak jazz. Aduh, ngos-ngosan. Halo Prodang Dut. Halo Prodang Dut. Loh, kemana ini ya? Prodang Dut.
2: Dangdut ada Nakita, Nakita Jazz.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak Lita?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja dan sehat.
2: Alhamdulillah. Ingat sama saya Mbak Lita?
1: Iya, ingat. Bapak sekarang lagi ada di mana?
2: Di rumah. Siapa saya Mbak Lita?
1: Pak Haji Holili, ta?
2: Waduh, betul sekali Mbak Lita.
1: Padahal kalau sesuai ini nggak boleh disebut namanya.
2: Biasanya lupa biasanya ya.
1: Kok.
2: Ya alhamdulillah sekarang itu masih ingat ya. Saya minta tolong dulu ya Mbak Lita sama sampean ya. Saya masih ada kebingungan sedikit. Ini ponakan saya masih hilang sudah 5 hari Mbak Lita.
1: Kenapa?
2: Menghilang 5 hari sudah tak ketemu, dicari sama orang tuanya. Namanya Muhammad Faid. Ya, tingginya di sekitar 1,5 meter. Pakaiannya nggak pakai yang baru, pakai yang laju-laju semuanya tuh, kelambinya dengan sarungnya itu sudah 5 hari. Mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara monitor kalau ada di mana dia berfaksikan sama nomor saya dulu atau RRI ya. Ya sudah. Terima kasih untuk Mbak Lita pertolongannya. Mungkin ada ya. Salam-salamnya dulu ya, Mbak. Ada Pak Rohman, ada Bunda Yaya ya. Putra Madura, Putra Maginda yang ngempuh lagi, ada Mbak Bunga, Bunda Mutia. Juga ada Yuk Melong. Pak Arianto juga yang ambil patra itu Pak Baico ya. Lilik Suryani, Mas Doni. Juga ada Cak Madun, Mas Rendi itu, Mas Lendra lagi. Ampurawi, Mas Imbron, Mas Kupron itu. Semuanya sudah Mbak Lita ya. Lagunya judulnya Posang Mbak Lita.
1: Lagunya siapa itu?
2: Posang, coba carikan dulu. Aku dari timur, kau dari barat, aku dari timur itu ada ya. Ya coba dulu. Terima kasih Bu Balita. Semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah. Kalau tidak ada dikasih lainnya, tidak apa-apa sudah Mbak Lita.
1: Boleh, oke.
2: Yang penting ada bagiannya sudah. Juga ada Mas Rendi itu lagi ya. Semuanya sudah Mbak Dita, terima kasih waktunya. Saya minta tolong informasinya ya.
1: Iya.
2: Mbak Dita, mudah-mudahan sehat selalu, yang panjang umur, yang barokah, banyak rezeki lagi ya.
1: Iya. Sudah. Ini enggak laporan Kapolsek atau ini?
2: Di Kapolsek sudah di Kalisan, juga di Maisan, di Sukowono, di Pujer lagi sudah. Sudah laporan bapaknya sudah semuanya. Tapi di Kapolsek itu foto-fotonya itu masuk neng HP itu sudah.
1: Oh, masuk di info warga Jember ya.
2: Iya. Katanya sudah ada, katanya bapaknya ada, Mas. Fotonya itu ada di HP-HP-nya orang-orang itu mesti ada sudah.
1: Baik, ini mungkin bisa diulangi Bapak, ini hilangnya kapan?
2: Iya. Terima kasih ya Mbak Lita.
1: Hilangnya kapan Bapak? Enggak pulangnya, Pak?
2: Sudah 5 hari sekarang, Mbak.
1: Umurnya?
2: Ya.
1: Umurnya?
2: Umurnya sekitar 17 tahun.
1: Iya.
2: Desanya di Sumber Kalong, Kecamatan Kalisa itu, Pak.
1: 5 hari ya sudah enggak pulang ya.
2: Iya.
1: Ini kejadiannya waktu pulang sekolah atau bagaimana pamitnya gimana?
2: Sudah enggak sekolah, Pak. Sudah enggak sekolah, tapi orangnya itu pintar ngajinya, bapaknya itu guru-guru ngaji. Itu yang menghilang. Tapi mungkin ada masalah sedikit paling di apa di Senene apa di apa di bapaknya itu langsung menghilang itu. Ya sudah ya balita ya.
1: Terima kasih waktunya ya. Sudah. Yo, makasih.
2: Iya.
1: Lalu ada lagi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Khalil yang sudah memberikan infonya terkait ponakannya yang hilang ya. Halo, dan mudah-mudahan segera ditemukan dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan apapun. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
1: Gentak-gentak Jos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Di suara Niko Kaono.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Selamat siang menjelang sore dia cerita. Mana suaranya?
1: Ini masa nggak dengar suaranya saya?
3: Gitu. Tadi tidak ada.
1: Yuh, ada suara saya.
3: Sekarang masuk sudah suaranya itu. Tadi menghilang dia ceng.
1: Ya wes.
3: Oke, request lagu dulu dia ceng.
1: Request lagunya apa?
3: Lagunya Seruling Bambu.
1: Dangdut ya?
3: Oh iya. Siapa itu ya? Iis. Iis Dahlia apa itu yang bawa itu? Seruling Bambu itu. Oke, mau jalan-jalan tuh Tiaceng ya. Pertama ada Tiaceng Dita yang lagi mandu. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga. Juga ada Pak Rianto bersama Bunda. Selamat siang juga. Mudah-mudahan selalu sehat. Barusan ada Bapak Haji Holili. Kenapa Pak Haji Golili kontak hari kemarin hari Senin masuk ke info itu?
1: Oh iya.
3: Iya, seharusnya hari Senin Pak Golili itu masuk itu. Kalau sekarang kan bukan waktunya Bali, bukan waktunya itu kan.
1: Ya enggak apa-apa, sekedar memberikan informasi aja.
3: Ya mudah-mudahan aja cepat pulang ya. Itu laki perempuan.
1: Laki.
3: Laki. Oke, lanjut ada Manturawi, ada juga Pak Bano Madulu, ada Putra Madura, Putra Magenda, yuk melong, ayo long masuk long. Ada Bapak Ijo, ada Pak Teguh, juga ada Pak Gandu, ada Pak Didi Suryani, ada Pak Mutia, ada Pak Bunga, juga ada Pak Retno Burnio ya. Selamat siang juga. Oke dah, ada Bang Madun, Pak Sugadi, ada Pak Hendra, ada Cak Rendi. Iya dah, tidak cacing lagu kita tunggu ya.
1: Oke, ditunggu lagunya ya.
3: Oke dah. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Kita Jos.
1: Yo, terima kasih gentak-gentak
3: Jos.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang lagi santai di rumah, yang lagi perjalanan menuju tempat Anda tuju, sibuk dengan kerjaan tapi tiba-tiba dikasih kabar stok dapur tiba-tiba habis. Wow, tenang, gak perlu repot-repot panas-panasan keluar rumah ke toko. Kan sekarang udah ada solusi yang paling praktis, yaitu AlphaGift. Mau cari apa aja buat kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan buat stok mingguan, sampai vitamin import buat jaga daya tahan tubuh biar tetap fit beraktivitas di Jember. Belanja di AlphaGift itu beneran bikin dompet kita tersenyum, pendengar. Kenapa? Ya, karena bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar depan pintu rumah, banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari, poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi, tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Jadi download sekarang juga aplikasi AlphaGift dari Google Play Store atau App Store dan nikmati seru belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis dan gratis ongkir. Gratis ongkir minimal belanja Rp25.000 di Prodangdut.
1: Assalamualaikum Pak Karto.
2: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
1: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih iki. Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
2: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bea Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyok panenane sampean iki.
2: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
2: alah tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
2: Ya lah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

kebutuhan harianmu di AlphaGift. Produknya lengkap mulai dari susu anak, beras, galon, sampai susu kemasan sekarton dan vitamin import juga ada. Vouchernya gak habis-habis, bebas ongkir dan poinnya nambah terus. Yuk download dan belanja di AlphaGift.

0: Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Genta-Genta Joss. Satu penelpon terakhir, halo Pro Dangdut.
1: Genta-Genta Joss.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mbak Lita ya?
0: Iya, dengan Lita Arsita.
1: Iya. Mbak Lita Arsita, gitu ya. Iya, mau salam-salam nih.
0: Iya, salam-salam buat
1: salamnya
0: siapa?
1: Salamnya buat Bunda Yaya ya. Yuk Melong, Pak Dila, Putra Madura, juga Pak Rahman, Situ Bondo, juga Bunda Mutia, Mama Yuli, Pak Hanif, kesemuanya tanpa terkecuali. Lagunya dari Maggie Z. Sakit gigi.
0: Aduh. Sakit gigi.
1: Iya, bukan sakit. Sakit gigi. Ya wis, terima kasih waktunya untuk yang bertugas dan radio RRI-nya semakin menggelegar. Bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Danu. Dan adalah kita Kentak Tajos. Insya Allah kita besok ketemu lagi di acara yang sama dan di jam sama pendengar. Jangan lupa pendengar hadir di RRI Fest tanggal 9, tanggal 4 dan tanggal 9. Tanggal 4 juga ada servis gratis bersama RRI Jember. Tanggal 3 besok, tanggal 3 di hari Kamis bakal ada donor darah RRI Fest. Jadi donor darah di Sumitro di RRI jam 7.30 pendengar. Dan tanggal 4 tentu Anda boleh gabung, Anda bisa datang ke RRI Jember, di sana juga ada servis gratis ya, sepeda motor dan juga ada kegiatan bagi-bagi bibit nih, wes. Dan di tanggal 9-nya puncak RRI Fest Budaya. Jadi ada pasar murah, bazar murah, langsung aja datang ke RRI Jember, catat dan tanggalnya dan juga jamnya ya. Terima kasih buat semuanya, program kita Kentak Tajos. Saat lagi Anda akan bersama rekan Dayat Prabowo, pendengar nonton YouTube-nya RRI Jember. Ini Semarak RRI Fest Cinta Lingkungan bersama Duta Hijau Cilik. Ada Andara Kasih dari SDN Mangli 1 Jember dan juga siswa MI Riyad Blus Solihin kelas 4 Duta Hijau Cilik 2026 dan juga ada Hajah Wildiastini SP dan juga ada Bapak Putut Catur WCDI Jember. Terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro dan udah kita Kentak Tajos.

persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali karena pada sore hari ini kita bisa jumpa kembali dalam ruang dengar kita, yakni tepatnya dalam acara Dialog Kentongan. Dan untuk edisi hari ini di awal September, tepatnya di tanggal 1 September 2026, ini merupakan momentum kebangkitan kita bersama. Awal bulan baru, semangat baru untuk memberikan yang terbaik dan yang paling baru untuk lingkungan sekitar. Seperti yang kita bahas untuk dialog kita pada sore hari ini, di tengah momentum RRI Fest, kita mengetengahkan topik yakni tentang Semara RRI Fest Cinta Lingkungan bersama Duta Cilik Hijau Cilik. Bersama saya Hidayat, kita akan membedah dan membahas bersama narasumber kita yang saat ini sudah hadir di Grasiar Panjaitan 61 Jember. Tapi sebelumnya kita berdialog, kita perlu tahu bahwasanya untuk persoalan sampah dan persoalan lingkungan ini bukan merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah atau beberapa pihak saja, melainkan ini Duta Cilik pun, generasi bangsa yang diawali, yang kita pupuk bersama, yang kita perhatikan bersama, nantinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Di tengah momentum RRI Fest, kita membuat lingkungan kita di sekitar kita menjadi lebih hijau, lebih asri, lebih aman, lebih terhindar dari beberapa ancaman potensi bencana yang tidak kita inginkan bersama. Lantas seperti apa dan bagaimana untuk kiprah sepak terjang Duta Cilik kita yang saat ini sudah hadir bersama para senior, para orang tua yang memberikan sesuatu yang luar biasa sehingga tidak bisa dilihat cilik saja, tapi melihat semangatnya sangatlah luar biasa. Sudah hadir di Grasiar 61 Jember. Yang pertama ada Bapak Putut Wijanarko, yang biasanya kita hanya via Zoom, tapi sekarang hadir langsung jumpa darat. Selamat sore Pak Putut.
1: Selamat sore Mas Dayat.
0: Kabar baik Pak Putut.
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Akhirnya kita bisa jumpa di sini ya Pak Putut.
1: Iya.
0: Ya Pak Putut tidak sendiri, Pak Putut ini merupakan dari WCDI Jember. Dan yang kedua dari narasumber kita ada Hajah Wildiastini, SP, selaku staf pengajar MI Riyadus Solihin. Selamat sore, assalamualaikum Bu Wildia.
2: Bu Wildi.
0: Okay. Bu Wildi. Kabar baik Bu Wildi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Masih semangat ya Bu ya untuk mengawal.
2: Masih tetap semangat.
0: Masih semangat ya. Dan tadi yang dibilang cilik, yang menurut saya tidak cilik, tapi cilik wujudnya, tapi semangatnya luar biasa. Saat ini juga hadir di Grasiar Panjaitan 61 Jember.

0: ada adik Hasnah Kahvita Maulidia. Selamat sore Kak Adik.
1: Selamat sore.
0: Oh, Dek. Panggilannya siapa, Dek?
1: Hasnah.
0: Hasnah, Dek Hasnah. Centil banget, imut banget. Gemes lihatnya. Dek Hasnah tidak sendiri, tapi ada temannya juga, ada Andara Kasih. Selamat sore.
2: Sore.
0: Panggilannya?
2: Andara.
0: Andara. Masih semangat ya, Dek?
2: Iya.
0: Gimana rasanya di depan mikrofon?
2: Deg-degan.
0: Gak apa-apa, kita gak gigit, kita sudah jina deh. Gak apa-apa, kita berdialog langsung. Ya seperti topik kita awali dari Pak Putut dulu. Pak Putut yang sudah tidak asing di nama Pak Putut di telinga pendengar sudah gak asing lagi. Pak Putut, sebelum kita ke topik utama, bagaimana Anda menanggapi atau dari sudut pandang Anda menyikapi tentang keselamatan lingkungan di Kabupaten Jember yang tidak lain adalah ini berpotensi kita awali dari sampah terlebih dahulu. Silakan Pak Putut.
3: Ya, terima kasih Mas Dayat.
0: Iya. Ya.
3: Kita kalau kita berbicara masalah bencana ya, kemudian pasti bencana itu banyak jenisnya penyebabnya. Salah satunya adalah sampah. Ya, sampah ini selama manusia masih ada, di dunia, sampah itu pasti selalu ada. Nah, bagaimana kita untuk mengondisikan sampah yang dari kita sendiri, minimal dari kita sendiri. Nah, nanti yang akan kita bicarakan di sini. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini juga punya solusi juga nantinya.
0: Ya, Pak Putut, sebetulnya apa yang melatar belakangi sih untuk memberikan wawasan edukasi terhadap duta cilik kita, generasi kita, apa yang melatar belakangi sebetulnya Pak Putut?
3: Ya, kenapa kok saya menginginkan adik-adik duta hijau cilik ini kok berperan aktif di lingkungan ya. Karena adik-adik sekarang ya tidak pernah mengalami masa-masa waktu saya masih kecil. Kita bermain di sungai dengan sungai yang jernih, sungai yang bisa kita untuk berenang, mandi sana kan ya. Ya, sekarang kita kalau melihat sungai seperti itu sudah banyak sampah di sana. Enggak elok kalau kita lihat nantinya.
0: Iya. Pak Putut, mengawalinya bagaimana nih Pak? Karena kan kita yang diajak ini generasi bangsa kita dan usianya pun masih sangat dini. Tidak sama tentunya dengan kita mengajak sesama kita yang dewasa, remaja seperti itu. Bagaimana cara Anda mengajaknya ini, bagaimana nih Pak Putut?
3: Ya, saya mengajaknya sih, pertama sih kita tanya dulu sih. Orang tuanya berkenan ikut. Nah, dalam berkenan ikut, nah mau gak bersusah payah supaya kita nanti mengajarkan anak-anak untuk cinta lingkungan. Nah, selama ini setelah saya diskusi dengan orang tua, kepala sekolah atau guru yang ada di salah satu lembaga sekolah, mereka sangat tertarik. Karena kalau kita awali dari buat anak-anak yang sudah mulai sekolah atas ya, sulit. Nah, karena kalau kita awali dengan menggugah adik-adik, perasaan adik-adik dari kecil, dari mulai TK, saya yakin akan menjadi, akan berkembang, tumbuh kembang untuk cinta lingkungan selalu ada nantinya. Kita buat empatinya tentang terhadap lingkungan nantinya, seperti itu.
0: Artinya adik-adik ini merupakan pilihan dari sekolah atau ada notis tersendiri dari pihak sekolah atau seperti apa ini Pak Putri?
3: Ya, sementara ini masih pilihan dari sekolah. Nah, orang sekolah juga pasti kan melihat mana sih anak yang cakap, orang tua mana yang mau bersusah payah untuk mau mengantarkan mendidik anaknya untuk cinta lingkungan. Ya, sementara ini memang kita masih diskusi dengan sekolah, tapi nanti kedepannya kita mungkin akan buat audisi nantinya. Dalam audisi berarti kita akan melihat semua potensi anak-anak yang ada di sekolah tersebut. Jadi karena selama ini kan kadang-kadang orang tua nggak tahu kalau ada pemilihan duta hijau cilik. Ya. Tapi kalau kita fair kan, kita audisi bersama, saya yakin akan banyak yang ikut nantinya.
0: Artinya orang tua ini sudah pada tahu semua ya Pak Putut?
3: Ya, saat ini sudah mulai tanya, banyak yang telepon tanya seperti itu. Ya karena memang tujuannya sih memang bagus ya gitu ya untuk cinta lingkungan seperti itu.
0: Ya baik, kita bergeser ke Bu Haja. Bu Haja. Bu Haja Wildi, ini bagaimana pihak sekolah mengenalkan kepedulian lingkungan kepada siswa, terutama yang terpilih? Silakan.
4: Ya, terima kasih ya. Terutama kepada Pak Catur yang telah memberikan kontribusi ya kepada sekolah kami, sehingga sekolah kami sudah mulai tertarik ya untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana untuk mencintai lingkungan. Mulai dari alhamdulillah kemarin setelah kita ikut Duta Hijau Cili, yang terpilih kemarin itu ada 6 anak di sekolah kami sudah bisa memberikan memberikan kontribusi kepada adik-adik kelasnya ya pada saat SPMB kemarin kita mengadakan penerimaan murid baru, kita memberikan kontribusi besar mengajak adik-adiknya untuk ikut mencintai lingkungan gitu. Dari hasil dari kemarin ya, dari Duta Hijau Cili. Ya. Pada saat penerimaan murid baru kemarin ya.
3: Oh gitu.
4: Iya. Alhamdulillah. Banyak sekali kontribusinya. Bagaimana mengajar adik-adiknya menanam pohon. Karena selama ini kadang kalau di kota ya Pak ya, tanah kan semakin semakin sedikit. Kadang kalau disuruh bawa tanah aja ke sekolah itu sangat sulit. Jadi alhamdulillah sekolah kita sudah mulai ada kebun sekolah. Jadi sudah mengajarkan anak dari sejak dini untuk mencintai lingkungan. Terima kasih Pak Jatur ya. Ini suatu anu sudah ya gebrakan yang bagus menurut saya.
0: Ini baru ya Bu Wildi?
4: Baru.
0: Ya, kemudian kebiasaan baik apa yang mulai diterapkan kepada siswa terkait kebersihan dan lingkungan ini Bu Wildi?
4: Ya, alhamdulillah anak-anak sudah mulai kita mulai menanam ya Pak ya, menanam di kebun kita sudah mulai menyiram, setiap hari sudah bisa merawat tanamannya sendiri, mulai hal-hal kecil mungkin membuang sampah sudah pada tempatnya, habis kita di kantin sekolah, habis beli-beli itu langsung sudah. Jadi itu mungkin contoh yang nyata gitu ke anak-anak.
0: Memang kalau kita berbicara lingkungan ini antusiasnya termasuk masyarakat yang mendengarkan juga luar biasa. Contohnya ini sudah ada yang bergabung. Kita angkat terlebih dahulu ya Bu Wildi ya.
4: Bisa.
0: Ya sudah ada yang bergabung di line telepon kami di 336652. Dialog Kentongan membahas tentang Semara RRI Fest Cinta Lingkungan bersama Duta Hijau Cilik di Kabupaten Jember. RRI selamat sore.
2: Halo selamat sore kepada yang terhormat. Mas siapa ini? Pemandu acaranya?
0: Saya Hidayat, Pak.
2: Oh, Kang Mas Hidayat.
0: Betul.
2: Salam sehat ya, Kang Mas Hidayat.
0: Salam
2: juga
0: sehat.
2: Juga yang terhormat, ada Ibu sebagai narasumber dan Bapak. Siapa?
0: Pak Putut.
3: Pak Putut.
2: Pak Putut. Ya, dengan Ibu?
4: Ibu Wildi.
0: Ibu Wildi.
2: Ibu Wildi, ya, ya. Salam kenal. Salam kenal. Semoga tambah sehat dan tetap semangat.
4: Amin.
0: Amin.
2: Amin. Betul-betul katanya Ibu, saya sangat antusias, sangat salut dan bangga tentang perencanaan mencintai lingkungan ya bersama-sama RRI Fest ini ya dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81. Jadi lingkungan harus bersih, nyaman dan tetap menjadi tempat yang sejuk gitu ya. Dan bisa dibaca oleh orang luar ya. Seperti ini supaya tetap dibaca oleh orang luar ya. Luar kota, luar negeri apa ya. Amin.
0: Amin.
2: Begini Bu, yang saya tanyakan ini kan bukan untuk si kecil saja. Untuk seterusnya anak itu kecil kan akan melangkah ke remaja, ke dewasa, itu harus tetap bertahan mencintai lingkungan kan gitu ya.
4: Iya, benar.
2: Memang didikannya mulai dari sejak kecil dan juga lingkungan harus betul-betul beradaptasi juga sama si anak dengan lingkungannya. Karena si anak bersih tapi lingkungannya tetap kotor itu agak sulit kan gitu. Lingkungan harus sama-sama dengan si anak itu. Si anak harus juga adaptasi sama lingkungan gitu Ibu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada strategi khusus ya? Strategi khusus atau perencanaan atau tantangannya bagaimana ini? Untuk bisa menyesuaikan semuanya si anak waktu masih kecil sampai dewasa bersama lingkungan yang kurang baik. Ada kan di Jember ini ada lingkungan yang masa lingkungan itu baik semua, bisa menjaga kebersihan semua. Si anak itu hidup di lingkungan yang kurang begitu tertata rapi gitu. Satunya menata rapi, gak taunya satunya tetap menjaga Saya anu sampean kayak tukang anu gitu. Ada kan gitu. Jadi apakah ada strategi khusus untuk menghadapi tantangan yang menjadi acuan supaya pemulihan atau kebersihan ini tetap terjamin selama-lamanya, si anak itu nanti kecil sampai dewasa tetap cinta pada lingkungan gitu, dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Tolong dijelaskan, mohon pencerahannya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Yes. Salam sehat dan salam lestari.
3: Salam lestari.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, baru saja ada salah satu penelpon warga Candi Jati Arjasa Kabupaten Jember Indonesia. Ada Bapak Ahmad Abdullah yang sudah bergabung. Silakan bagi Anda, masih ada kesempatan, waktu kita masih panjang untuk berbincang, berdiskusi, memberikan informasi di tempat tinggal Anda. Sekira misalkan ada membutuhkan edukasi, kami di sini Pak Putut dan juga tim akan siap membantu panjenengan semua yang merasa ada kesulitan tentang lingkungan. Begitu ya Pak Putut ya?
3: Siap Mas.
0: Mungkin langsung bisa ditanggapi Bu Wildi, silakan. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Abdullah Candi Jati, silakan.
4: Saya coba menjawab ya.
0: Oke, silakan.
4: Kalau saya di kami itu kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya Pak ya. Dengan mengajarkan anak membuang sampah pada tempatnya pada saat beli-beli. Ya, jadi pada saat beli-beli di kantin, ayo nak dibuang sampah pada tempatnya. Itu mulai dari hal yang kecil dulu. Terus ini lagi di sekolah kami juga sering mengadakan lomba kebersihan kelas. Ya, di kelas juga ada piket ya. Ada piket di sekolah itu sudah ada piket kelas. Ini mengajarkan kepada anak-anak agar tetap menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan kelas ya, dari yang hal-hal kecil sebenarnya harus dimulai dari rumah dulu kalau menurut saya. Jadi harus ada kerjasama antara orang tua dan anak nggih. Jadi di sini memang orang tua harus menjadi suri tauladan ya, menjadi beri contoh dulu bagaimana mulai dari bangun tidur seumpama ya. Kalau bangun tidur jangan pas langsung ya, dari harus dibersihkan dulu tempat tidurnya nak. Baru kita untuk wudhu atau gimana untuk sholat itu mulai dari hal-hal kecil dulu. Jadi sebelum berangkat sekolah anak-anak dilatih untuk membersihkan tempat tidur, setelah itu membersihkan rumah ya, dari hal-hal kecil. Dari hal-hal kecil itu kalau anak sudah cinta kebersihan, insya Allah sudah akan ke lingkungan juga akan merasa nyaman ya Pak ya, merasa nyaman dengan lingkungan. Setelah dari rumah itu akan berlanjut di sekolah ya. Di sekolah juga sudah ada aturannya juga ya, ada piket kelas. Insya Allah kalau sudah mengikuti apa yang sudah ada di sekolah itu anak-anak akan mengikuti karena akan lebih mudah ya, apalagi itu sudah dari gurunya. Kalau ada piket setiap hari Jumat juga kita ada Jumat bersih, ini juga akan mendorong anak-anak itu untuk lebih mencintai lingkungan itu. Mungkin untuk dengan adanya tadi ini lagi ya Pak Catur tadi ya. Dengan adanya Duta Hijau Cilik ini juga sangat membantu ya. Mungkin Pak Catur bisa menambahkan.
0: Silakan.
4: Menurut saya gitu.
0: Iya. Pak Catur, silakan. Mungkin ada strategi khusus tadi pertanyaan Pak Abdullah.
3: Iya, silakan. Khusus ya. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Ili tadi ya. Strategi khusus itu kita mulai dari diri kita sendiri. Dalam artian lingkungan rumah kita sendiri. Kita buatnya bagaimana sih membuat lingkungan rumah sendiri itu nyaman? Salah satunya tadi bangun tidur jangan langsung bangun, tapi tidak merapikan tempat tidur. Okay. Ya, tidak merapikan tempat tidur ya tinggal geledak gitu aja ya. Ya, karena memang anak-anak sekarang, anak-anak Gen Z sekarang memang seperti itu kan ya. Tapi kalau kita awasi mereka, kita didik mereka dan kita ajari mereka untuk selalu mencintai lingkungan, minimal lingkungan rumahnya, saya yakin anak-anak juga akan punya rasa empati yang tinggi. Selain di dalam rumah, mereka juga punya rasa empati di luar rumah. Strategi khusus yang biasa kita lakukan adalah kita mengajak anak-anak. Kita ajak anak-anak ke tempat yang bersih dan tempat yang kurang bersih. Kalau yang di tempat yang bersih, bagaimana lingkungannya? Kalau kita berada di tempat yang kurang bersih, bagaimana suasananya? Pasti anak-anak pasti akan punya pendapat. Enak ya kalau di sini ya, lingkungannya enak, bersih, lingkungannya asri ya. Tapi Di saat kita berada di tempat yang kurang bersih, kurang sehat ya, pasti anak-anak akan mengeluh. Kok gini ya baunya ya, kok gini ya. Nah, tadi nah, dengan mengajari istilahnya kayak outing kelas ya itu ya, mereka juga akan bisa menilai. Oh, ternyata kalau kita ingin membuat suasana itu nyaman, lingkungan kita harus selalu bersih, harus selalu asri seperti itu. Itu salah satu strategi. Saya yakin para orang tua juga punya strategi khusus juga, sekolah juga punya strategi khusus ya. Salah satunya adalah memberi kewajiban setiap anak kalau ke sekolah wajib membawa tumbler dan tepak makan. Ya. Dalam arti tepak makan, kalau anak-anak diberi makanan, sampah itu hanya berhenti di kantinnya. Nah, kenapa harus berhenti di kantin aja? Nah, di saat anak-anak beli snack-snack itu, nah, mereka langsung naruh di tempat yang mereka bawa. Kemudian sampahnya biar pengusaha kantin yang mengumpulkan. Jadi sampah setelah dari kantin nggak akan terbawa ke ruangan kelas, tidak akan terbawa ke halaman sekolah juga. Itu salah satu strategi khusus juga bahwa anak-anak kita wajibkan untuk membawa tumbler sama tepak makan seperti itu.
0: Yang paling sulit ini kan mengawali dan konsistensi. Ini bagaimana Pak Putut? Menurut Pak Putut sendiri?
3: Iya. Kadang kita memang ada kesulitan di sana. Ya. Tetapi kalau kita beri punishment ya, punishment yang mendidik. Kalau tidak membawa tumbler atau tepak, nah anak-anak kita hukum. Ya kita hukum dalam artian anak-anak harus menyapu. Menyapu meskipun enggak piket karena dia tidak membawa, kita harus bisa menyapu halaman kelasnya ataupun kalau jumlah anaknya banyak yang enggak bawa, nah halaman sekolah bisa kita kondisikan untuk disapu bersama kan seperti itu. Nah, dengan artian mereka di istilahnya kayak dihukum ya, anak-anak punya rasa malu. Oh iya, biar besok saya tak membawa tumbler sama kotak makan biar gak kena hukum.
0: Nah, hukum.
3: Ya, karena ada salah satu sekolah yang sudah menerapkan itu, ada piket. Dalam piket, nah, siapa yang akan ada di depan gerbang sekolah untuk mencatat siapa-siapa tidak membawa tumbler sama sekolah. Dan efektif sekali, sekolah tersebut ternyata bersih. Seperti itu.
0: Diawali dari membawa tumbler ya, Bu.
3: Iya.
0: Yilda ya. Di sekolah Anda juga seperti itu?
4: Iya, sudah mulai. Kita di kelas menyediakan ini apa-apa galon yang
3: air
4: sudah
3: galon.
4: Isi air galon ya. Jadi tiap anak sudah membawa tumbler untuk ini mengurangi sampah sampah yang anorganik ya, seperti kemasan-kemasan minuman, kemas-kemasan sudah mulai dikurangi. Alhamdulillah juga sampahnya tidak terlalu banyak. Terus di sekitar kelas kita juga sediakan seperti tong memang khusus ya, seperti kotak khusus untuk pembuangan ini. Memang di sekolah kami juga ada untuk pembuangan botol atau gelas-gelas itu ada tersendiri, sudah dipisahkan gitu. Okay.
0: Ternyata tapi, efisien itu ya, Bu.
4: Alhamdulillah efisien. Itu pun masih dipakai. Jadi kalau kita pelajaran PJUK SBK nggih, itu dibuat, kebetulan kita ada kebun sekolah, jadi dihias sama anak-anak, dibuat pagar ya, seperti botol-botol. Jadi terus berkesinambungan, masih dipakai itu sampahnya.
3: Ya, di recycle
0: sih. Di recycle. Baik Bu dan juga Pak Putut, ditahan dulu, kita bergeser ke adik kita yang luar biasa, duta cilik yang tidak cilik. Meskipun saya sangat tertarik dari tadi. Di Asna. Iya. Sudah ngantuk.
4: Kurang sehat.
0: Oh, kurang sehat. Iya. Di Asna, ini umnya tanya. Mbakku enggak Pak ya. Ini tanya. Ini sebetulnya apa yang membuat Di Asna ini mau dan tertarik bergabung menjadi duta hijau cilik ini, Dek? Apa? Itu senyumnya, Rek. Apa, Dek? Kenapa Dek Asna mau?
4: Kenapa? Ketikutan disuruh mamanya, bundanya, atau gimana? Ingin menjaga apa?
1: Ingin menjaga lingkungan.
0: Menjaga lingkungan. Bagaimana cara menjaga lingkungannya, Dek Asna sendiri? Bagaimana?
1: Membuang sampah pada tempatnya.
0: Pinter. Misalkan kalau sampahnya jauh dari Dek Asna, mau Dek Asna mengambilnya?
1: Mau.
0: Kemudian teman-temannya Dek Asna gimana melihat Dek Asna ambil sampah kemudian ditaruh di tempat sampah itu gimana?
1: ikut-ikut.
0: Luar biasa di Asna bisa menjadi apa ya, punya daya pengaruh terhadap teman-temannya ketika mengawali dari hal kecil. Di Asna ini mulai kapan diajak bergabung menjadi duta cilik?
4: Baru pertama kali.
0: Bagaimana perasaannya di Asna?
1: Seneng.
0: Tapi bisa tidur, enggak bawa mimpi enggak? Senyummu itu bisa membuat aku senyum-senyum sendiri. Tapi kepantau sama kamera, kepantau. Oke, ditahan dulu di Asna, kita bergeser ke
4: Mbak Andar.
0: Iya. Mbak Andara, Kak ya. Lebih kakak Andara, ini apa pengalaman yang paling berkesan selama menjadi duta cilik ini, Kak Andara?
1: Ikut meramaikan JFC.
0: Sudah pernah ya ikut JFC? Apalagi?
1: Sama mengedukasikan orang untuk menjaga lingkungan.
0: Mengedukasi orang? Orang siapa ini? Teman-teman. Di Andara? Orang bapak ibu apa om apa tante atau orang lain?
1: Semuanya.
0: Semuanya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah ayo om, tante, buang sampah, ambil sampah di yang buang sembarangan. Bagaimana, coba dikasih Bakung, dikasih tahu, dikasih contoh. Bakung. Bagaimana? Kasih contoh coba. Bagaimana mengajak orang itu, bagaimana?
1: Kak, ini sampahnya sudah habis apa belum? Soalnya kalau enggak itu takutnya lupa. Jadi tolong kalau sudah habis itu tolong dibuang di tempat sampah ya.
0: Oh gitu. Itu kalau kepada orang yang lebih tua dari Kak Andara. Kalau ke sesama ya apa? Kalau ke temannya, ngasih taunya ya apa? Apa lebih tegas? Woi, woi, sampainya, woi. Bagaimana, Kak Andara?
1: Ya itulah, sampahmu nggak mau dibuang, ta?
0: Oh gitu. Cuman gitu aja, singkat, jelas, padat gitu aja. Langsung cuman ngangguk gitu aja temannya. Oke, gitu aja berarti. Saya jadi ikut grogi kalau Oke, Kak Andara dan juga ibu semuanya ditahan dulu. Sepertinya ini topik yang sangat menarik memang kalau kita berbicara masalah kepedulian kita terhadap lingkungan yang dimulai dari hal kecil dan dilakukan oleh duta cilik. Sudah ada yang bergabung kembali di balik Pak Ahmad Abdullah di line telepon 0331336652 RRI. Selamat sore. Ya, ternyata Mbak Tutut. Ya, silakan masih Mbak Tutut yang masuk barusan. Silakan bagi Anda yang masih bergabung, yang ingin bergabung di line telepon kami di 0331336652. Tentunya dalam acara Dialog Kentongan sudah ada yang bergabung kembali di line telepon kita. RRI, selamat sore.
5: Selamat sore RRI.
0: Dengan Pak siapa, di mana Pak?
5: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
0: Baik Pak Rahman, untuk mohon monitor radionya diperkecil sedikit biar tidak mantul.
5: Ya tunggu dulu.
0: Baik, saya tunggu, jangan khawatir.
5: Beres.
0: Pak Rahman, kabar baik?
5: Sudah,
0: kabar baik Pak.
5: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Kabar baliknya gimana?
0: Alhamdulillah, saya, kabar saya. Pak Rahman baik. Tadi ya, Pak Rahman?
5: Ya?
0: Pak Rahman tadi?
5: Iya, Pak Rahman.
0: Iya, Bondo. Pak Rahman, silakan. Bagaimana Anda memantau dan melihat kiprah dari duta cilik kita di tengah Semarak RRI Fest? Iya. Baik, silakan.
5: Saya... Ini selamat sore Bapak. Bapak siapa itu?
0: Pak Putut.
3: Pak Putut
0: Wijanarko.
3: Pak Putut Catur.
0: Oh, Pak Putut sama maaf, Pak Putut Catur.
3: Iya.
0: Salah.
5: Oke, selamat sore Pak Putut.
3: Oke.
5: Ya, saya salut ya sama adik-adik kita itu, duanya itu berani sekali menghadapi termasuk tantangan ya. Anak seperti itu sudah bisa ngomong sama kung-kung ini. Salut saja. Ya, terima kasih adik ya, berapa pemberani itu. Begini, kalau memang dari guru, dari sekolahan, dipelajari untuk menjaga lingkungan, kebersihan, dan juga menaruh sampah pada tempatnya, jangan dibuang ke sungai deh ya. Oke, mudah-mudahan aja tambah meningkat keberaniannya.
0: Amin.
3: Amin.
5: Itu masih SD, Pak?
3: Masih SD, kelas 5 masih sama kelas 4 ini.
0: Masih imut banget,
5: ya,
0: Pak Rahman.
5: Ya sudah berani itu. Nanti tambah dewasa, tambah berani.
4: Amin.
5: Mudah-mudahan aja tidak ciut ya untuk adik-adik ya.
4: Semangat.
5: Harus berani, Dek. Berani ngomong sama ibu-ibu guru, sama ya, bapak-bapak ini di RI ini. Jadi menunjang keberanian adik. Mudah-mudahan berlanjut keberaniannya untuk mengajak teman-temannya. Nggak usah canggung-canggung deh ngomong deh. Ayo teman-teman, sampai ini dibersihkan, taruh pada tempatnya. Gitu sudah. Oke, terima kasih untuk RRI Pak Butut.
3: Terima kasih Pak Rahman.
5: Oke, baik. Mudah-mudahan aja ya.
0: Terima kasih Pak Rahman.
5: Menikat.
0: Ji,
5: ya dah ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apresiasi dari Pak Laman Kabupaten Situbondo, Pak. Luar biasa. Jadi suara kita bisa didengar di mana-mana. Pak Laman ini salah satu pendengar kita yang aktif juga di berbagai program juga masuk beliaunya. Jadi ini dapat apresiasi langsung. Mungkin bisa ditanggapi dari Pak siapa atau Pak Paput atau Bu Haja, silakan.
4: Terima kasih ya apresiasinya terhadap Duta Hijau Cilik ya. Semoga nanti Duta Hijau Cilik ini terus berlanjut ya Pak ya. Kami berharap agar bisa mengedukasi anak-anak mulai dari kecil ya. Dimulai dari kita dari TK ya Pak ya. Sudah dari TK sudah diajari mengenal untuk mengenal mencintai lingkungan ya. Untuk menjaga kebersihan. Ini sangat membantu bagi kami, terutama di sekolah kami sangat-sangat membantu. Banyak perubahan yang telah terjadi, jadi anak-anak sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, sudah mulai mencintai lingkungannya dengan menanam pohon. Kemarin kita pernah ada acara nggih menanam di SD Baitul Amin 3 nggih ikut. Itu memacu anak-anak untuk juga ingin Bu, kita mengadakan itu juga Bu, gitu. Akhirnya di sekolah itu juga kita mengadakan. Alhamdulillah mendapat apresiasi yang baik dari anak-anak. Kalau saya semua anak enggak ngerjakan PR itu, nggih. Sekarang hukumannya sudah bergeser. Disuruh nyiram tanaman, membersihkan kebun. Alhamdulillah ada manfaatnya ada juga, nggih. Terutama ini ya, apa? Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. Jadi enggak zamannya lagi dicubit atau tidak sudah. Jadi mengambil sampah dikumpulkan. Akhirnya lapangan bersih. Sekitar sekolah juga semakin bersih. Ini jadi lingkungan sekolah tambah sehat, tambah bersih, anak-anak juga lebih nyaman ya, lebih nyaman untuk belajar, ya.
0: Semenjak adanya Duta Cilik ini, untuk perbedaan signifikannya kelihatan ya Bu ya dalam lingkup sekolah?
4: Alhamdulillah, sekolah saya itu mensupport. Ini sudah mulai ada kebun sekolah Bapak ya, karena anak-anak sudah suka menanam ya, suka merawat bunga, merawat tanaman juga sudah suka. Dari kemarin mungkin dengan melihat ini kegiatan dari Duta Hijau, dia tularkan apresiasi, apresiasi ke adik-adiknya. Bu, itu Bu disuruh menanam seperti itu. Ya, akhirnya kami sampaikan ke pihak sekolah, alhamdulillah didukung.
0: Terakhir penghijauan jenis pohonnya pohon apa ini, Bu?
4: Kemarin kita menanam pohon mangga ya Pak ya,
3: ada
4: pohon
3: mangga, durian,
4: durian gitu.
3: Sama pulen.
4: Iya, sama pulen.
0: Artinya buah ya, masih bisa ada, dinikmati.
4: Bisa.
0: Untuk tanaman kerasnya apa ini Bu?
3: Pule.
0: Pule.
3: Iya.
0: Pule. Ada berapa pohon kemarin Pak Putut yang ditanam?
3: Ada 50 pohon.
0: 50 pohon. Tersebar di
3: Kalau yang di SD Alamin adalah ada 4 jenis ya. Mangga, durian, ada pule sama lupa saya itu. Ada tanaman keras juga. Nah, itu kita sebar di satu lokasi.
0: Artinya di lokasi tepi sungai atau lahan?
3: Di area sekolah.
0: Area sekolah saja.
3: Area sekolah.
0: Tidak jauh dari sekolah itu ya Pak?
3: Tidak jauh
0: dari sekolah. Ya, baik, kita kembali lagi ke duta cilik kita, ke Kak Andara. Kak Andara, ini ada pertanyaan lagi nih dari pendengar juga. Ini apa perubahan yang Kak Andara rasakan setelah aktif dalam kegiatan lingkungan? Apa yang dirasakan ini?
1: Saya.
0: Silakan Kak Andara. Apa yang bisa dirasakan? Apakah lebih ada perubahan dalam diri Kak Andara? Sekarang saya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, merasa jadi generasi bangsa yang memiliki tanggung jawab gitu. Bagaimana? Iya.
3: Iya-nya apa? Mungkin dari Mbak Andara sendiri. Mungkin setelah jadi duta hijau, nah, kebiasaan untuk lingkungan itu apa? Kalau melihat orang, oh kok seperti itu? Nah, harus gimana? Biasanya gitu. Kalau melihat sesuatu yang kurang enak, tanggapannya Mbak Andara gimana? Gitu.
1: Sesuatu yang kurang enak apa dulu nih?
3: Ya, mungkin melihat orang itu buang sampah sembarangan. Mbak Andara melihat sendiri. Sedang Mbak Andara sebagai anggota Duta Hijau Cilik. Nah, apa yang menjadi tugas Mbak Andara? Nah, apa itu nantinya? Melihat, oh ada orang buang sampah sembarangan itu.
4: Dibiarkan atau ditegur?
1: Ditegur.
0: Oh, iya. Ditegur.
3: Sudah ini berarti yang didapat sudah berani negur ya?
4: Sudah.
0: Kalau Desna sudah berani negur ketika ada orang buang sampah sembarangan gitu?
4: Iya.
1: Sudah
0: berani. Siapa? Bagaimana cara negurnya? Desna.
4: Ya apa
0: cara negurnya? Coba Omnya pengen tahu seperti
4: pake
0: apa.
4: Pakai bahasa Jawa biasanya.
0: Oh, pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa Indonesia negurnya. Bagaimana coba kasih tahu?
4: Buang sampah.
1: Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah itu di tong sampah.
0: Pinter. Terus rata-rata kalau di Esna bilang gitu, temennya atau orang gitu, bagaimana kalau tanggapannya orang itu gimana sama di Esna? Apakah cuman senyum aja karena melihat di Esna imut-imut gitu? Lucunya gitu. Gimana tanggapannya orang-orang itu di Esna? Selama di Esna menegur ketika ada sampah yang dibuang sembarangan, itu bagaimana di Esna? Tanggapan mereka?
4: Nerima enggak? Mau ngikutin enggak?
0: Mau ngikutin?
4: Ngikutin.
0: Bilang apa orangnya?
1: Iya.
4: Iya.
0: Oh gitu aja. Sama lihat di Asna sambil senyum gitu ya. Iya gitu ya. Ya, kita enggak apa-apa, kita bergeser ke Pak Putut lagi. Pak Putut, untuk sinergitas bersama termasuk Duta Cilik ini, strategi apa nantinya yang kita mengarah ke penghijauan, selain sampah ke penghijauan? Adakah program-program dari WCDI sendiri yang berkolaborasi dengan lembaga pendidikan termasuk yang hadir saat ini? Apa nanti program yang akan dilakukan?
3: Iya,
0: Pak Putut.
3: Program kita saat ini kan mungkin kita sering edukasi masalah sampah, yeah, nih. Tapi kita tidak pernah mengedukasi bagaimana sih membuat suasana, membuat bumi menjadi asri lagi. Nah, banyak tanaman yang ditebang ya. Nah, otomatis 1,2 kilogram oksigen hilang kalau kita nebang pohon. Nah, di kegiatan WCDI yang di bulan September ini, insya Allah di tanggal 19 dan 20 September, kita juga ada kegiatan penanaman pohon. Penanaman pohon, juga ada penebaran ikan di Kecamatan Balung nantinya. Nah, di sana juga kita pasti melibatkan sekolah mulai dari TK sampai ke SLTA. Sama adik-adik mahasiswa juga banyak bergabung di sana.
0: Berapa titik nanti Pak di sana Pak?
3: Ada tiga titik.
0: Ada tiga titik.
3: Ada tiga titik yang memang itu hari puncak WCDI, gitu. Jadi kita tepatkan di Kecamatan Balung.
0: Kegiatannya?
3: Kegiatannya kalau di hari pertama di tanggal 19-nya kita adakan lomba mewarnai lingkungan, buat anak-anak TK sama SD kelas 1 dan 3. Kemudian sorenya kita adakan FGD, Focus Group Dedication, yang dihadir oleh masyarakat sekitar, juga adik-adik mahasiswa maupun adik-adik yang camp di sana. Ya, itu berkisar sampai jam 10 malam nantinya.
0: Berapa hari Pak?
3: Betul. Dua hari, kegiatan kita dua hari.
0: Dua hari, efektif dua hari ya Pak
3: dua, ya. Dua hari. Kemudian dilanjutkan besoknya paginya kita apel bersama, kita awali juga dengan senam ya sebelum kegiatan apel. Nah, setelah kita apel baru kita bagi tugas, bagi kelompok, kita mana yang mengedukasi langsung ke masyarakat, ke toko-toko. Jadi tugas kita enggak akan clean up, kita enggak akan clean up, tapi kita langsung mengedukasi ke warga-warga yang ada di sekitar. Kita langsung mendatangi rumah per rumah, toko per toko. Jadi kita langsung mengedukasi langsung di sana. Jadi tujuan kami supaya kami tidak akan membawa sampah yang kita bawa ke alun-alun nantinya, seperti itu. Seperti itu. Setelah kegiatan itu bagi yang tim yang bagian penanaman pohon dan penebaran benih mau penebaran ekoenzim juga kita sendiri nantinya. Kita bagi ada 4 atau 5 tim nantinya.
0: Baik, kita bergeser ke Bu Wildi. Kita sembari menuju di penghujung dialog kita sore hari ini. Bu Wildi, apa yang diharapkan dari kegiatan RRI Fest Cinta Lingkungan bagi para siswa? Silakan.
4: Ya, saya pribadi sangat berharap ya RRI bisa mengedukasi terutama anak-anak yang mulai dari sejak dini sudah mulai cinta pada lingkungannya. Karena apa? Karena anak sekarang itu sudah mulai ada rasa malas ya, lebih suka lihat HP daripada ya daripada ini diajak jalan-jalan kemana itu sudah wah lebih banyak magernya ya. Kalau bahasa sekarang itu mager.
3: Diajak
4: ke sini ya ini masih bagaimana mengedukasi anak-anak itu bisa cinta lingkungan, bisa bolang lagi seperti dulu. Kadang saya rindu masa saat seperti itu, seperti masa-masa saya ya. Ini juga sama anak saya juga mungkin ya, kalau diajak kemana-mana sudah kurang suka, sudah lebih suka mager dengan HP-nya ya. Ya mungkin perlu edukasi ke anak-anak, mungkin mengadakan hal-hal yang seru, mungkin RRI apa gitu ya, agar anak-anak itu suka. Mungkin ada kegiatan kita outing kemana gitu, ada lomba apa yang kalau dulu itu ada seperti lintas alam ya, seperti itu ya. Tapi sekarang saya kok sepertinya sudah nggak ada ya, padahal itu untuk mengajarkan, mengedukasi anak-anak gimana ya, oh lingkungan itu seperti apa, jadi tahu jelas gimana keadaan lingkungan sekarang itu gimana itu loh. Kalau dulu kalau di Jalan Gajah Mada ya Pak, kita lihat pohon-pohon ya banyak, ada burung apa itu ya yang ya, tapi sekarang kita lihat burung bagaimana bangau, ya. Burung bangaunya banyak,
0: nggak ada.
4: Sekarang jadi gedung-gedung panas lewat jam 9 itu apalagi pulang sekolah, aduh sudah ini ya. Jadi memang perlu suatu kegiatan mungkin dari RRI apa yang bisa anak-anak itu cinta pada lingkungan. Salah satunya menghidupkan kembali seperti itu mungkin. Kalau zamannya saya dulu ada lintas alam atau apa ya, atau kegiatan apa yang anak-anak oh iya lebih mengenal lingkungannya. Tidak hanya biasanya pulang sekolah masuk kamar pegang HP. Kebanyakan gini sekarang ya. Itu harapan saya selaku orang tua juga ya, mungkin itu yang bisa saya berikan masukan ya.
0: Baik, terakhir Pak Putut, sebelum menuju tindakan nyata, motivasi yang diberikan kepada generasi bangsa dan juga masyarakat sekitar seputar cinta lingkungan Pak Putut.
3: Indonesia itu kota kita Jember ini kota yang indah, kota yang terkenal dengan 1000 bukit pada waktu itu.
4: Sudah ada sekarang. Iya.
3: Nah, kita memang tidak bisa membuat bukit, tapi kita bisa menumbuhkan kembali tanaman-tanaman yang masih ada. Ya, kita ajari adik-adik untuk berani untuk menanam satu tanaman. Karena yang akan menikmati bukan hanya kita saat ini, tapi anak cucu kita juga akan menikmati. Jadi buat adik-adik generasi muda yang ada sekarang, gitu sekarang, ayo kita menanam sekarang supaya nanti di saat kita sudah menikmati, di saat kita dewasa, kita sudah punya anak atau cucu, biar kita menikmati bersama-sama.
0: Mantap, singkat, jelas, padat. Nggak terasa kita Pak Putu dan juga Bu Wildi, kita harus mengakhiri perjumpaan kita dalam dialog kentongan sore hari ini. Semoga nanti kita ada waktu untuk bersua kembali untuk memberikan edukasi dan memberikan yang terbaik untuk warga Jember terlebih untuk Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber, adik-adik juga terima kasih yang cantik-cantik, yang imut-imut, semoga tetap semangat. Sekali terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Ya, pendengar, baru saja bincang kami dengan beberapa narasumber, ada Bapak Putut Catur dari WCDI dan juga ada Ibu Wildi dan juga dari Duta Cilik Penghijauan. Sehingga apapun, dan yang terakhir adalah sekecil apapun tindakan kita terhadap cinta lingkungan akan berdampak luas terhadap nasib kehidupan kita. Kita tidak punya apa-apa melainkan titipan harapan melalui sentuhan kecil kita, melalui generasi bangsa kita, dan terutama bagi kita yang melanjutkan kehidupan. Tanpa terasa 58 menit lepas dari jam 3 sore, saya Hidayat mewakili Kerabat Kerja yang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.
6: Kenali wilayah kita, pahami potensi bencana, dan kuasai cara menghadapinya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info prima dari Jalan Candi Panggung nomor 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menko Pemberdayaan Masyarakat menyebut UMKM masih perlu penguatan teknologi dan kemudahan akses bahan baku. Karhutla di kawasan Gunung Semeru hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Arga Saputra. Kita buka kabar pertama sore ini. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, khususnya terkait teknologi dan akses bahan baku. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar menyebut masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pelaku UMKM, terutama terkait teknologi dan akses bahan baku. Hal tersebut disampaikan saat meninjau perkembangan UMKM dalam rangkaian program Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Muhaimin mengatakan pelaku UMKM perlu terus meningkatkan kemampuan dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan usaha. Selain itu, Muhaimin mengapresiasi adanya kemajuan dalam kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, persoalan bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas masih menjadi salah satu pekerjaan yang perlu terus diupayakan pemerintah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian bahan baku yang dibutuhkan pelaku UMKM masih berasal dari produk impor.
3: Ya, tentu banyak sekali yang harus terus kita upgrade ya dalam konteks teknologi misalnya. Kita juga bersyukur karena kemajuan dalam kemudahan akses permodalan itu juga sangat kita syukuri. Nah, tugas Kemenko ini agar bahan baku yang mudah diakses dan berkualitas, ini pekerjaannya masih terus kita upayakan.
2: Muhaimin juga menjelaskan pemenuhan kebutuhan bahan baku tidak hanya menjadi tugas Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Koordinasi dengan kementerian lain, termasuk sektor perdagangan dan cukai, diperlukan untuk memastikan akses bahan baku bagi pelaku usaha. Sejumlah persoalan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berkaitan dengan permodalan, tetapi juga peningkatan teknologi dan ketersediaan bahan baku yang mudah diakses serta berkualitas. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem UMKM. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia selanjutnya mengabarkan bahwa puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio RRI Malang 2026. Berikut informasi selengkapnya.
4: Puluhan peserta siap mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026 yang digelar RRI Malang pada 3 September. Hingga pelaksanaan technical meeting, sekitar 30 peserta telah melengkapi persyaratan untuk mengikuti tahapan audisi. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Malang Anandia Novarika mengatakan, peserta yang telah melengkapi persyaratan diantaranya sudah mengirimkan lagu yang disesuaikan dengan nada dasar masing-masing, biodata, serta dokumen pendukung lainnya. Untuk saat ini sudah ada sekitar 30 peserta yang melengkapi persyaratan. Di antaranya mengirim lagu yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan. Technical meeting digelar untuk menyampaikan berbagai ketentuan teknis yang harus dipahami peserta sebelum mengikuti audisi. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme audisi yang akan dilakukan dalam bentuk rekaman. Pada audisi 3 September, peserta akan menampilkan kemampuan vokalnya dalam satu kali pengambilan rekaman. Peserta tidak mendapatkan kesempatan untuk mengulang penampilan karena hasil rekaman tersebut akan menjadi bagian dari pertunjukan yang disiarkan kepada publik. Hasil rekaman nantinya akan disiarkan melalui live streaming YouTube RRI Malang Official serta siaran terestrial RRI Malang. Penampilan peserta dinilai oleh 3 juri, yakni Dr. Zandra, dosen seni Universitas Negeri Malang, Olivia Magdalena Mampu, penyanyi dan penyiar profesional, serta Hendro Budi Laksono, pimpinan Sanggar Seni dan Miladiri Cangkruan Teras Melodi. Dari seluruh peserta, nantinya akan dipilih 2 orang terbaik. Keduanya akan mewakili RRI Malang pada tahapan seleksi di tingkat Korwil.
5: Sudah melengkapi untuk pengisian persyaratan ya, diantaranya mengirim lagu manajemen yang sudah dikonvert sesuai nada dasar masing-masing dan biodata lainnya yang dibutuhkan lagi.
4: untuk melanjutkan kiprah di tingkat yang lebih tinggi. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang berjejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
6: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
7: Perum Bulog Cabang Ponorogo menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada ratusan ribu keluarga penerima manfaat KPM di wilayah kerjanya. Khusus di Kabupaten Ponorogo, sebanyak 141.935 KPM tercatat menerima bantuan beras. Pemimpin Cabang Perum Bulog Ponorogo Budiwan Susanto mengatakan, penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan instruksi pemerintah yang mencakup tiga alokasi sekaligus, yaitu Juli, Agustus, dan September.
8: Di bulan Juli kemarin, sudah memberikan instruksi kepada kami, Perum Bulog, untuk menyalurkan bantuan pangan tiga lokasi, yaitu Juli, Agustus, September, di mana nanti untuk penyalurannya dilaksanakan sekaligus karena memang batas waktunya ada. Kita targetkan pertengahan September sudah selesai. Untuk Kancah Ponorogo sendiri, kami mendapatkan penugasan, yaitu sejumlah yang mendapatkan adalah 315.000 KPM.
7: Budiwan menyebut untuk wilayah kerja kantor cabang Bulog Ponorogo, pihaknya mendapat penugasan menyalurkan bantuan kepada 315.000 KPM, meliputi Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Sementara itu, jumlah penerima bantuan di Kabupaten Ponorogo sendiri mencapai lebih 141.000 KPM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan alokasi sebelumnya yang hanya sekitar 139.000 KPM. Bantuan pangan yang diberikan berupa beras sebanyak 10 kg untuk setiap KPM dalam setiap alokasi. Dengan tiga alokasi sekaligus, maka setiap penerima mendapatkan total 30 kg beras tanpa minyak goreng. Budiwan berharap penyaluran bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama bagi warga di wilayah yang terdampak musim kemarau dan membutuhkan beras untuk kebutuhan konsumsi. Sementara itu, salah seorang penerima bantuan pangan, Samidi, warga Ponorogo, bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut. Seperti diketahui, penyaluran bantuan pangan di tiga kabupaten wilayah kerja Bulog Ponorogo kini masih berjalan.

0: rupiah.
1: Harga cabai itu naiknya sedikit-sedikit, 2.000, 1.000, tapi sekarang acaranya 65.000. Ya, 3 hari lagi, naiknya 2.000, 3.000, 1.000.
0: Suprapto melanjutkan, akibat tren kenaikan yang terjadi selama beberapa hari terakhir, harga acaran cabai di pasar besar Ngawi mencapai angka sekitar Rp65.000 per kilogram. Meski harga cabai naik, Suprapto mengungkapkan pasokan cabai dari petani tergolong lancar, sebab pasokan sayur diambil dari luar kota. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
3: Baik, terima kasih Prita. Kebakaran melanda kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kita ikuti laporan Gia Debora berikut ini.
4: Kebakaran melanda kawasan kantor Balai Taman Nasional Meru Betiri, Jalan Sriwijaya nomor 53 Jember, Jawa Timur, Senin malam 31 Agustus 2026. Api membakar bagian sisi luar gedung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai, sebelum kemudian merambat ke bagian dalam bangunan. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri RM Wiwit Widodo mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat saat sejumlah pegawai masih melakukan kegiatan di dalam kantor. Menurutnya kobaran api pertama kali diketahui oleh pegawai yang berada di bagian belakang gedung. Mereka kemudian berlari menyampaikan adanya kebakaran di sisi luar kantor.
5: Tepatnya di sisi luar kantor ini sebetulnya ada tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak dipakai, artinya ada kertas, ada kursi, ada barang-barang aset yang sudah tidak dipakai. Sekarang alhamdulillah masyarakat bisa kooperatif berada di luar sehingga tidak merubah apa-apa. Kami juga menghubungi Polres ya.
4: Sementara itu, Wakil Danru PT Damkar Jember Gucero Yudi mengatakan proses pemadaman hingga pendinginan berlangsung sekitar 1 jam. Petugas menerima informasi kebakaran sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat dan langsung mengerahkan 2 unit kendaraan pemadam ke lokasi.
6: Untuk masalah pemadaman, kurang lebihnya 1 jam baru padam, cuman langsung pendinginan. Jamnya tadi diterima informasi itu jam 7-an habis sholat isya. Itu langsung luncur 2 unit. Setelah ke TKP kelihatan besar, langsung kita menghubungi ke posko Rambi, Rambi Buji. Kita sudah meluncur Rambi Buji, alhamdulillah ada bantuan dari WWD yaitu tanki sama personilnya. Juga ada bantuan dari TNI, kepolisian, Sunda.
4: Terkait penyebab kebakaran, Kepala Taman Nasional Meru Betiri Wiwit mengatakan pihaknya masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Dirinya juga menegaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ahmad Waris. Silakan.
7: Reporter Rukaya Zen melaporkan, seni Majapahit sebagai warisan budaya Sumenep menghadapi tantangan regenerasi di tengah perkembangan zaman. Pelaku seni dan pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda serta penguatan pembelajaran Macopat di sekolah. Berikut informasi selengkapnya.
8: Warisan budaya Macapat di Kabupaten Sumenep dinilai semakin tergerus perkembangan zaman. Pelaku seni Macapat Sumenep Abdul Ghani menilai Macapat semakin langka akibat minimnya regenerasi dan sulitnya mempelajari pakem-pakem tembang. Ia terus berupaya mengenalkan Macapat kepada generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan festival. Ghani berharap ada langkah konkret dan pelatihan bagi guru agar Macapat dapat diajarkan lebih luas di sekolah. Ghani juga mengajak generasi muda mempelajari dan melestarikan Macapat sebagai warisan budaya agar tidak hilang.
9: Sudah bisa dibayangkan nih kalau misalnya tidak ada langkah-langkah yang konkret, langkah-langkah yang maksimal untuk perkembangan dari Macopat itu sendiri, saya tidak tahu lagi bisa habis ini Macopat. Karena yang sekarang ini yang ikut terutama komunitas saya, itu ke Macopat itu sudah usianya sudah di atas 60 tahun.
8: Sementara itu, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Sumenep menegaskan pelestarian macapat membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Pengenalan budaya lokal kepada pelajar dan anak muda dinilai menjadi langkah penting agar warisan leluhur tetap lestari. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Bidang Kebudayaan Disput Porapar Sumenep Agus Hendriono. Hendri berharap program pelestarian budaya terus diperkuat sehingga nilai-nilai tradisi tidak hilang.

0: Hilang ditelan zaman.
1: Jadi program ini perlu kita dukung secara bersama dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Kalau di Sumeneb barangkali seperti halnya Macopat. Saya berharap bahwasanya budaya lokal seperti ini bisa berkembang dan juga dikenalkan ke para pelajar dan anak-anak muda.
0: Hendri menambahkan, melalui sinergi pemerintah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat, seni Macopat diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi penerus sebagai bagian dari identitas budaya Kabupaten Sumeneb.
2: Pendengar dan pemirsa dari Sumeneb, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan, Dio.
3: Terima kasih, Waris. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, hingga Selasa pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Berikut laporan Ani Hasana.
4: Karhutla di kawasan Gunung Semeru terjadi sejak Rabu 26 Agustus 2026, terpantau di kawasan Ranu Kembang, jalur pendakian Semeru, Gunung Kepolo, dan Kalimati. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 598 hektar dan masih akan bertambah. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS telah menutup sementara seluruh aktivitas pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, tim gabungan terus melakukan pemadaman manual dan membuat sekat bakar untuk mencegah api meluas.
5: Masih ada kebakaran di Jawa Timur yang berlokasi di Semeru. Di Semeru hingga hari ini masih ada dua titik, di Ranu Kumboho sama di P29. Dan lokasi tersebut memang sangat jauh dan juga kondisinya sangat curam sehingga tim darat belum bisa menjangkau ke lokasi tersebut.
4: Para pendaki berharap karhutla Gunung Semeru segera padam, salah satunya Rido, sehingga aktivitas pendakian dapat kembali pulih.
6: Harapan utamanya pasti api segera padam, dan pastinya yang kedua itu ekosistem segera kembali bertumbuh lagi, kembali ke hutan yang alami dan asri lagi gitu. Dan yang ketiga pastinya kita bisa segera mendaki gitu.
4: Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Penanganan terkendala medan yang terjal serta angin cukup kencang yang membuat api cepat merambat. BPBD Jawa Timur, BPBD Lumajang, TNBTS, Manggal Agni, TNI Polri, serta relawan masih terlibat dalam penanganan kebakaran. Ani Hasana melaporkan.
3: Karang Taruna Surabaya bersama Bulog salurkan 800 kantong beras di Kemayoran. Ermina Jen melaporkan.
7: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
8: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
7: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
9: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, BPN. pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
7: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
10: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
7: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Reporter Witra Adila membawa kabar atasi kekeringan RRI SP Tuban selenggarakan kegiatan RRI Peduli melalui penyaluran bantuan air bersih di Kecamatan Grabagan. Berikut informasi selengkapnya.
11: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya bersama dengan RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih. Aksi kemanusiaan ini difokuskan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Kepsta RRI Surabaya Unggul Supriyadi menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga penyiaran publik terhadap masyarakat yang menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan air. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih.
12: Dapat terlaksana dropping air bersih untuk masyarakat Kecamatan Grabagan. Jadi saya kira ini adalah tugas kemanusiaan ya. Tugas kepedulian dari RRI khususnya RRI Tuban untuk bagaimana meringankan beban masyarakat terutama yang memang kekurangan air saat ini.
11: Camat Grabagan Suwoto mengatakan bahwa penyediaan air bersih ini masih menjadi PR bagi pemerintah kecamatan mengingat kondisi geografis Kecamatan Grabagan yang terletak di kawasan kering dan didominasi lahan berbatuan sehingga tidak ditemukan titik sumber air.
13: Memang di Kecamatan Grabagan ini yang khususnya Desa Ngantung ini merupakan PR kami ya, karena memang setiap tahun ini kan selalu kalau musim kemarau ini pasukan kami program-program seperti ini tetap untuk kolaborasi bersama-sama dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih.
11: Salah satu masyarakat Dusun Ngandong Sri Asjumiati menyampaikan rasa terima kasih kepada RRI atas bantuan air yang telah diberikan.
14: Dengan adanya bantuan air bersih dalam ulang tahun RRI hari ini, kami sebagai warga juga dari pemerintahan Desa Ngandong mengucapkan sangat-sangat terima kasih atas bantuan ini karena sangat membantu bagi warga kami.
11: Melalui penyelenggaraan bakti sosial ini, RRI berkomitmen untuk tidak hanya menjalankan fungsi informasi dan edukasi saja, tetapi juga hadir secara aktif memberikan solusi terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat, khususnya saat musim kekeringan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Bergeser ke Sidoarjo, pemerintah Kabupaten Sidoarjo siapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang diduga terbakar akibat konsleting listrik. Berikut Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
15: Pemkab Sidoarjo menyiapkan renovasi rumah warga Desa Bluru Kidul yang terbakar. Kebakaran yang menghanguskan bagian atap rumah diduga akibat konsleting listrik. Bupati Sidoarjo Subandi meninjau lokasi bersama BPPD, pemerintah desa dan Forkopimda. Renovasi menggunakan anggaran belanja tidak terduga melalui BPBD dan ditargetkan segera dimulai pekan ini.
16: Akan terjadi memudahkan kita kebakaran, apalagi warga-warga kita kadang bakar sampah dan lain. Kadang ada depan rumah dan sekitar dan lain. Saya minta tolong dengan kondisi cuaca yang ekstrim panasnya ini jangan ada pembakaran dan lainnya. Apalagi hari ini kita sudah berkunjung dalam satu minggu ini dua. Kemarin di pengiriman, hari ini di Luruh. Ya, kita menunggu seluruh masyarakat belum berhati-hati terutama dampak lingkungan yang ada. Ya. Kalau besok ya nanti dalam minggu besok kita hari Selasa sudah ada pengiriman material ya. Mereka nanti pakai jaringan, setelah itu atapnya pakai spandek.
15: Pemkab Sidoarjo juga memastikan kebutuhan dasar keluarga korban terpenuhi, serta membantu pengurusan kembali dokumen penting yang ikut terbakar termasuk ijazah. Subandi mengimbau warga memeriksa instalasi listrik secara berkala dan memastikan kabel serta saklar memenuhi standar PLN dan SNI untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Akademisi Universitas Airlangga menyebut keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya, namun justru menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Berikut laporan Oni Arianto.
17: Keberadaan perguruan tinggi dan sekolah berbasis seni di Indonesia dinilai bukan sebagai ancaman bagi pelestarian budaya. Sebaliknya, keberagaman institusi seni dapat menjadi penyemangat untuk terus mengembangkan dan melestarikan budaya Nusantara. Pembina Unit Kegiatan Tari dan Karawitan Universitas Erlangga UNER Surabaya Widyo Raharjo Selasa siang mengatakan persaingan dalam berbagai kompetisi seni merupakan hal yang wajar, namun persaingan tersebut harus dimaknai secara positif sebagai upaya peningkatan kualitas dan kemampuan para pelaku seni. Menurut video, perguruan tinggi seperti Universitas Negeri Surabaya UNESA maupun sekolah berbasis seni memiliki keunggulan karena secara khusus mendidik peserta didiknya dalam bidang kesenian. Namun ia menegaskan bahwa persaingan tersebut tidak dimaknai secara negatif. Keberadaan institusi pendidikan seni justru menjadi motivasi bagi kelompok seni dari berbagai perguruan tinggi untuk terus berkembang.
18: Mas UNESA dan sekolah-sekolah yang berbasis seni itu pastilah merupakan satu pesaing yang utama, tapi bukan berarti secara negatif. Kita tahu bahwa mereka memang dididik untuk itu, seperti Mawe UNESA kan ada sekolah, terus sekolah tari,
15: kan
18: iya. STKW di isi Jogja, isi Jakarta, yo mereka memang mereka seperti itu. Saya pikir itu anu mas, hal yang wajar sih di dalam pertandingan-pertandingan itu.
17: Video menekankan bahwa tujuan utama dari berbagai aktivitas dan kompetisi seni bukan sekedar meraih kemenangan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga serta melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Uni Arianto laporkan.
3: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya Surabaya segera melengkapi kuota pemain asingnya dengan mendatangkan pemain asing ke-11. Presiden Persebaya Azrul Ananda memastikan pemain tersebut sudah mencapai kesepakatan dengan klub dan segera bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Persebaya Surabaya segera melengkapi komposisi pemain asing untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Green Force dipastikan akan kedatangan pemain asing ke-11 yang telah mencapai kesepakatan dengan manajemen klub. CEO Persebaya Azrul Ananda mengungkapkan proses negosiasi dengan pemain tersebut telah selesai, namun manajemen masih memilih untuk merahasiakan identitas pemain dan belum memperkenalkannya kepada publik. Menurut Azrul, pemain tersebut sudah berstatuskan deal dan perekrutan tinggal menunggu tahap berikutnya sebelum bergabung dengan tim. Meski memastikan perekrutan telah selesai, ia belum membuka informasi mengenai posisi maupun juga asal negara pemain.
20: Yang penting jawabannya sudah satu, kita punya pemain ke-11, dia segera di sini, dan dua, suaranya tadi kita sudah dengar, kita tunggu saja.
19: Nazrul juga meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman resmi. Kehadiran pemain asing ke-11 akan menambah opsi Persebaya dalam mempersiapkan skuad menghadapi persaingan musim 2026-2027. Sebelumnya, manajemen juga telah melakukan sejumlah perubahan dan penambahan pemain untuk memperkuat tim. Yang memastikan pemain tidak membutuhkan waktu lama untuk bergabung, setelah proses selesai, pemain dijadwalkan segera tiba di Surabaya dan bergabung dengan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Arga Saputra. Arga, silakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring Jawa Timur sore hari ini. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
21: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1, semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar dan kini saatnya bersiap menutup pekerjaan. Bagi Anda yang akan pulang kantor, tetap waspada karena memang jam-jam sibuk sore biasanya membuat arus lalu lintas lebih padat di sejumlah ruas jalan. Dan sebelum meninggalkan kantor, Anda pastikan semua pekerjaan penting sudah diselesaikan atau dicatat untuk dilanjutkan esok hari. Jangan lupa cek kembali barang pribadi, dokumen, perangkat kerja, meja, listrik, AC, dan pintu ruangan agar tidak ada yang tertinggal atau lupa diamankan. Setelah semuanya beres, barulah perjalanan pulang dimulai. Tetap tenang, jangan terburu-buru, dan utamakan keselamatan sampai tiba di rumah.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Today in history.
4: Today in history. Pada 1 September 1961, konferensi pertama di gerakan non-blok resmi diadakan di Belgrade, Yugoslavia. Konferensi ini menjadi peristiwa penting dalam sejarah hubungan internasional ketika sejumlah negara memilih untuk tidak berpihak pada dua kekuatan besar yang tengah bersaing dalam Perang Dingin. Pertemuan tersebut menjadi awal terbentuknya gerakan non-blok sebagai wadah bagi negara-negara yang ingin menjalankan politik luar negeri secara mandiri serta memperjuangkan kepentingan bersama. Peristiwa 1 September ini menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah diplomasi dunia dan perjalanan negara-negara berkembang dalam menentukan arah politiknya sendiri.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sejumlah akun Facebook membagikan narasi yang menyebut 7 anggota pasukan pengibar bendera Paskibra mendadak meninggal dunia pada Agustus 2026. Unggahan tersebut disertai foto anggota Paskibra yang sedang menangis dan narasi bernada duka sehingga menimbulkan kesan bahwa 7 anggota tersebut meninggal secara mendadak. Klaim serupa juga sempat beredar pada tahun 2025. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut ternyata merupakan dokumentasi lama dari 17 Agustus 2016 di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Foto itu menunjukkan anggota Paskibra menangis setelah mengalami kegagalan saat mengibarkan bendera merah putih dalam upacara HUT kemerdekaan RI karena adanya masalah pada pengait bendera. Penelusuran juga tidak menemukan pemberitaan kredibel mengenai 7 anggota Paskibra yang meninggal secara mendadak pada 2026. Kesimpulannya, narasi 7 anggota Paskibra mendadak meninggal dunia merupakan hoaks berulang yang menggunakan foto lama dengan konteks yang keliru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti tausiah sore dengan topik kedudukan sholat bersama Rifki Kamaluddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan membahas sebuah topik yang berkaitan dengan sebuah ibadah, yang mana di zaman sekarang ibadah tersebut sering kali kita nomor duakan dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Padahal sejatinya ibadah tersebutlah yang akan menjadi tolak ukur baik rusaknya seluruh amalan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya ibadah tersebut sebagai pembeda untuk orang muslim dan orang kafir. Ibadah apakah itu? Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, ketika datang bulan Ramadan, banyak dari kita yang mengajak atau bahkan berlomba-lomba untuk bisa puasa full di bulan Ramadan. Akan tetapi, berapa banyak orang yang melalaikan sholatnya? Begitu pula, tatkala datangnya bulan Idul Adha, banyak sekali dari kalangan kaum muslim yang menyerukan dan mengajak kerabatnya atau kawan-kawannya untuk berkorban atau patungan membeli hewan korban, 7 orang 1 sapi misalnya. Akan tetapi, bagaimana dengan kabar sholat 5 waktunya? Banyak pula dari kita yang sering bersedekah dan menolong orang lain, tetapi masih sering melalaikan sholatnya. Sampai-sampai ada dari kita yang mengatakan, yang penting saya sudah sedekah, yang penting saya sudah menjadi orang yang dermawan. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, apakah puasa full di bulan Ramadan, berkurban di bulan haji, sering bersedekah akan menolong kita di hari kiamat nanti apabila kita sendiri sering melalaikan sholat dan tidak melaksanakannya? Apakah amalan-amalan tadi akan bermanfaat bagi kita? Sungguh, berapapun jumlah amalan kita, sebanyak apapun harta yang kita sumbangkan, jikalau sholat kita tidak kita kerjakan, maka seluruh amalan yang sudah kita kerjakan sebelumnya menjadi rusak. Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuh, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sedekahnya, berapa berat hewan kurbannya, apakah full puasa Ramadannya? Tidak, para pendengar setia. Yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab pada hari kiamat dari hambanya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, maka sungguh ia akan beruntung dan sukses. Dan jika sholatnya rusak, wa in fasadat faqad khaba wa khasara, maka sungguh ia akan merugi dan celaka. Hadis tadi menerangkan bahwa sholat merupakan barometer amal. Apabila sholat kita bagus, maka puasa kita, korban kita, sedekah kita, dan amalan yang lainnya pun akan menjadi bagus. Dan sebaliknya, apabila sholatnya buruk, maka buruklah pula seluruh amalannya. Dan di antara bentuk pentingnya sholat adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sholat sebagai tiang agama Islam. Hal ini

tidak kita kerjakan, maka hancurlah agamanya. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, termasuk keutamaan sholat dalam agama Islam adalah sebagai pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Karena sholat termasuk ke dalam rukun Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaum Ramadan." Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Karena sholat termasuk ke dalam rukun Islam, maka wajib hukumnya bagi setiap individu yang mengaku sebagai orang Islam untuk mengerjakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Dari sini dapat kita fahami bersama bahwa sholat adalah identitas utama seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat karena disengaja, maka hal tersebut bisa menyeret seseorang dalam kekafiran. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Lalu, apa balasan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang sering meninggalkan sholat? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang menyanyiakan sholat dan mengikuti dan mempertuhankan hawa nafsunya, maka mereka akan menemui kesesatan ghayya. Kemudian, apa itu ghayya? Para ulama menjelaskan bahwa neraka itu sangat dalam, dan di dalamnya terdapat lembah yang sangat dalam pula. Dan itulah ghayya. Barang siapa yang menyanyiakan sholat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jerumuskan dia ke dalam ghayya. Para pendengar setia RRI rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa menetapkan hati-hati kita dalam agamanya, dan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjaga sholat lima waktu kita dan sholat-sholat sunnah lainnya, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam ghayya. Mungkin hanya itu saja dari kami. Apabila terdapat kebaikan, sesungguhnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila terdapat keburukan, sesungguhnya datangnya dari kami dan syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup sayang. Diam ya nak, diam ya sayang. Eh pak, kalau mau merokok di smoking area dong.
1: Duh, bu, suka-suka saya dong mau merokok di mana?
0: Pak, ini fasilitas umum. Sudah diatur fungsi setiap ruangannya. Mari kita patuhi bersama lah pak.
2: Perokok pasif sangat berpotensi mendapat kerugian di kesehatan mereka. Hormati hak orang lain dan aturan kenyamanan lingkungan tempat kita beraktivitas. Merokok membunuhmu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: area Legend Panjaitan khususnya. Jadi tetap waspada dan hindari beberapa kawasan yang ini berpotensi besar terjadi penumpukan volume kendaraan seperti Jalan Ayani atau Jalan Trunojoyo seperti biasa pendengar Pro 1. Tentunya masih bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan petang sampai malam hari nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang enak dalam perjalanan Jember sore ini.
1: Jember sore ini, peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar, pernahkah Anda sedang mencari informasi di internet tetapi tiba-tiba muncul tulisan 404 not found? Jangan langsung mengira HP atau koneksi internet kita yang bermasalah, karena pesan tersebut sebenarnya punya arti khusus dalam dunia website. Jadi, kode error 404 merupakan pesan yang muncul ketika server tidak menemukan halaman yang ingin diakses. Penyebabnya bisa karena alamat URL salah atau berubah. Halaman sudah dihapus atau mungkin tautan yang digunakan sudah tidak lagi mengarah ke halaman yang tersedia. Jadi, error 404 ini tidak selalu berarti seluruh situs sedang rusak. Jika Anda mengalaminya, Anda bisa mencoba memeriksa kembali alamat halaman, melakukan refresh, kembali ke halaman utama situs, atau mencari informasi melalui mesin pencari.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Pendengar Persatu berbicara seputar menjaga hutan. Ternyata tidak selalu harus dimulai dari kegiatan besar seperti reboisasi atau penanaman pohon kembali. Karena dari rumah pun kita ternyata juga bisa ikut berkontribusi lewat kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Ada beberapa kebiasaan sederhana di rumah yang dapat ikut membantu menjaga hutan dunia, yaitu mengurangi penggunaan tisu dan produk kertas, memilih produk yang berasal dari sumber berkelanjutan atau bersertifikasi, mengurangi sampah makanan serta memperpanjang usia pakaian dengan tidak mudah membuang atau membeli berlebihan. Kebiasaan tersebut berkaitan dengan pengurangan konsumsi sumber daya dan limbah yang pada akhirnya membantu menekan tekanan terhadap lingkungan dan hutan. Jadi menjaga hutan bukan hanya urusan pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi bisa dimulai dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Inilah jika alam bicara dengan

bawahnya tetap cair. Hal sederhana seperti es batu ternyata punya peran besar dalam menjaga keseimbangan kehidupan.

0: Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Meski Timnas Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia 2026, tetap ada alasan bagi masyarakat untuk berbangga. Pasalnya, bola resmi turnamen sepak bola terbesar di dunia itu, Trionda, ternyata diproduksi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Bola buatan PT Global Way Indonesia tersebut menjadi bukti bahwa kualitas industri manufaktur Indonesia telah diakui dunia. Setelah sukses memproduksi Al Rihla untuk Piala Dunia 2022, Madiun kembali dipercaya menghadirkan bola yang menggelinding di lapangan hijau Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
2: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
5: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
4: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
6: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
7: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya turun di Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot, cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh pemerintah.
6: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
8: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi. Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.
9: Dan kami menyediakan dukungan biaya hidup dikali 3 lumayan kepada negara. kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil, Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi
8: 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji Mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
10: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kholil Khomas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Tabah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler, namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
12: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan lagi, tidak bisa dipakai, atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman, karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
3: Baik.
12: Itu aja.
3: Sementara

0: pernah mendapatkan umroh gratis dari Fotasan Mansur, baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
1: Tidak ada.
2: Sebelumnya jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
5: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
4: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
6: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk ke Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
4: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
7: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
4: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perum Bulog menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton, belum termasuk 5 ribu ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
8: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
9: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang Bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
8: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam, juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
9: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Ivon Dibeda

0: menyatakan untuk keamanan pangan baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota termasuk wilayah bencana.
1: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan terkait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
0: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ana Lopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
4: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan Angkatan Bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung. Tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
5: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
4: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
5: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi ataupun hal lainnya.
4: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Maybe sometimes it's happened.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaannya.
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.

Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih pendengar setia RRI Jember Programa 1. Pada malam hari ini saya menyapa saudara-saudari dalam mimbar Katolik dengan tema Hiduplah sebagai orang merdeka, diambil dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 11 sampai dengan 17. Marilah kita awali mimbar Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus Kristus Allahku, aku menyembahmu dan mengucapkan syukur kepadamu atas segala rahmat yang telah engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami persembahkan kepadamu seluruh hidup kami. Pada malam hari ini, kami serahkan semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ke dalam lambungmu yang kudus dan di bawah naungan Bunda Maria yang terberkati. Biarlah para malaikatmu yang kudus berjaga dan menjaga kami dalam damai sejahtera. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 11 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kebijikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahkan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Saudara-saudari pendengar RRI Programa 1 yang terkasih, berita tentang operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap jajaran Rektorat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto membuat banyak orang terkejut. Pada tanggal 20 Agustus 2026, KPK menangkap Rektor Unsud bersama sejumlah pihak. KPK kemudian menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru. KPK menyebut kasus itu berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru dan mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah. Berita ini terasa getir
karena menyangkut dunia pendidikan. Universitas seharusnya membuka pintu bagi ilmu pengetahuan. Proses penerimaan mahasiswa seharusnya memberi kesempatan kepada calon mahasiswa berdasarkan aturan dan kemampuan yang berlaku. Ketika uang masuk ke dalam proses tersebut, pendidikan kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada uang, kepercayaan. KPK kemudian menjelaskan dugaan praktik yang lebih rinci. Dalam salah satu klaster perkara, penyidik menyebut adanya penerimaan uang melalui perantara dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Dalam klaster lain, KPK menduga ada pemberian akses dalam sistem penerimaan mahasiswa untuk menyetujui kelulusan calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Penyidik juga menyebut aliran uang yang kemudian digunakan untuk membeli tanah. Semua itu masih berada dalam proses hukum, sehingga kita perlu menyebutnya sebagai dugaan. Sampai pengadilan memberikan putusan berkekuatan hukum tetap. Namun, kita tidak perlu menunggu putusan pengadilan untuk memahami pesan moralnya. Santo Petrus berkata, "Hiduplah sebagai orang merdeka." Kalimat itu terdengar indah jika kita mendengarnya dalam suasana perayaan kemerdekaan. Kita mengibarkan merah putih, kita menyanyikan Indonesia Raya, kita meneriakkan merdeka, kita mengingat para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Tetapi Petrus segera memberikan peringatan, jangan memakai kemerdekaan sebagai selubung kejahatan. Disinilah pesan kitab suci bertemu dengan berita yang kita dengar. Kemerdekaan memberi manusia ruang untuk memilih. Namun, pilihan membawa tanggung jawab. Anda bebas memilih jalan hidup, tetapi Anda tidak bebas merampas hak orang lain. Anda bebas menggunakan jabatan, tetapi jabatan tidak memberi Anda hak mengambil uang yang bukan milik Anda. Anda bebas berbicara, tetapi kebebasan berbicara tidak mengubah fitnah menjadi kebenaran. Santo Petrus menulis suratnya kepada umat Kristiani yang hidup dengan sebagai pendatang dan perantau. Ia meminta mereka menjaga perilaku di tengah masyarakat. Mereka harus menjauhkan diri dari keinginan dunia duniawi yang berperang melawan jiwa. Mereka harus hidup baik di tengah bangsa-bangsa. Mereka harus menghormati manusia. Mereka harus mengasihi saudara seiman. Mereka harus takut akan Allah. Mereka harus menghormati pemerintah. Perhatikan urutannya. Petrus tidak mengajarkan iman yang bersembunyi dari masyarakat. Ia meminta orang Katolik hadir di tengah masyarakat dan menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Artinya, orang Katolik tidak boleh memakai iman sebagai hiasan. Salib di leher tidak otomatis membuat seorang jujur. Ayat kitab suci di status WhatsApp tidak otomatis membuat seorang dapat dipercaya. Keanggotaan lingkungan gereja tidak menjadi sertifikat bebas korupsi. Kita tertawa mendengar kalimat itu, tetapi persoalannya serius. Bayangkan, seorang datang ke misa pagi menerima komuni, lalu siang hari menerima uang untuk meloloskan urusan yang seharusnya mengikuti aturan. Pada sore harinya ia munggah foto
dengan tulisan Tuhan memberkati. Kita mungkin tertawa karena absurditasnya, namun Tuhan tidak tertipu oleh caption. Kita sering membuat kesalahan yang sama dalam skala yang lebih kecil. Kita menyebut uang terima kasih ketika uang itu sebenarnya suap. Kita menyebut titipan ketika seseorang minta kita melanggar aturan. Kita menyebut koneksi ketika seseorang memakai pengaruh untuk memperoleh sesuatu yang tidak semestinya. Kita menyebut orang dalam ketika aturan antrean terasa mengganggu, bahasa bisa menjadi selimut. Santo Petrus meminta kita membuka selimut itu. Kejahatan tetap kejahatan, meskipun kita memberinya nama yang sopan. Inilah bagian membuat bacaan hari ini terasa dekat dengan kehidupan kita. Kemerdekaan bukan kebebasan untuk mencari celah. Kemerdekaan bukan kemampuan menghindari aturan. Kemerdekaan bukan kesempatan memakai jabatan untuk kepentingan pribadi. Kemerdekaan berarti kita memiliki ruang untuk memilih kebaikan tanpa dipaksa oleh penguasa atau penjajah. Tetapi ada bentuk penjajahan yang tidak memakai seragam tentara. Keserakahan dapat menjajah manusia. Kemarahan dapat menjajah manusia. Gengsi dapat menjajah manusia. Keinginan memperoleh jabatan dapat menjajah manusia. Kebutuhan untuk selalu menang dan dapat menjajah manusia. Seorang manusia bisa tinggal di negara merdeka, tetapi hidup seperti budak ambisi. Ia bisa memiliki jabatan tinggi, tetapi tidak mampu berkata cukup. Ia bisa memiliki banyak uang, tetapi terus merasa kurang. Ia bisa bebas berbicara, tetapi tidak mampu menahan diri ketika kemarahan muncul. Ia bisa memiliki pendidikan tinggi, tetapi memakai kecerdasannya untuk mencari cara menipu sistem. Inilah kemerdekaan yang gagal. Kita ingat dahulu Ki Hajar Dewantara memberikan kita pemahaman yang tajam tentang arti merdeka. Dalam pemikirannya tentang pendidikan dan kemerdekaan, ia menjelaskan bahwa merdeka bukan sekedar bebas. Manusia merdeka harus mampu berdiri sendiri, mengatur hidupnya, serta memiliki kekuatan untuk memerintah dirinya sendiri. Kalimat itu cocok sekali dengan Santo Petrus. Ki Hajar Dewantara berbicara tentang manusia yang mampu menguasai dirinya. Santo Petrus berbicara tentang manusia yang menggunakan kebebasannya untuk hidup benar. Keduanya bertemu pada satu kata, penguasaan diri. Manusia yang merdeka tidak perlu menunggu polisi berdiri di sebelahnya agar ia jujur. Ia tidak perlu takut kamera CCTV agar tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ia tidak perlu takut KPK agar tidak menggunakan jabatannya. Ia tidak perlu menunggu viral agar menghormati orang miskin. Ia melakukan yang benar karena ia tahu siapa dirinya. Disinilah berita tentang OTT Unsut menjadi cermin bagi kita. Kita mudah menunjuk orang yang tertangkap. Kita membaca berita, melihat foto tersangka, lalu memberi komentar. Kita merasa lebih suci
karena bukan kita yang masuk berita, tetapi Injil mengajak kita melihat ke dalam diri. Mungkin kita tidak pernah menerima suap, namun apakah kita pernah memberi uang agar memperoleh perlakuan khusus? Mungkin kita pernah melakukan korupsi dalam jumlah ratusan juta. Namun, apakah kita pernah mengambil uang kas untuk kepentingan pribadi dan berharap tidak ada yang tahu? Mungkin kita tidak mempunyai jabatan. Namun, apakah kita menggunakan kedekatan dengan seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang tidak diperoleh orang lain? Korupsi tidak selalu mulai dari koper berisi uang. Kadang ia mulai dari satu kalimat kecil. Tidak apa-apa, semua orang juga melakukan. Kalimat itu berbahaya. Tidak apa-apa, semua orang juga melakukan. Ingat, tidak apa-apa, semua orang juga melakukan. Kalimat itu berbahaya. Sebab ketika seseorang mulai menganggap kesalahan sebagai sesuatu yang normal, hati kehilangan kemampuan untuk merasa terganggu oleh dosa. Santo Petrus juga meminta umat Kristiani menunjukkan hidup yang berbeda. Ia berkata, "Hormatilah semua orang." Bukan hormati orang kaya saja. Bukan hormati orang yang memiliki jabatan. Bukan hormati orang yang dapat memberikan keuntungan. Ingat, hormati semua orang. Ingat, hormati semua orang. Sekali lagi, ingat, hormati semua orang. Kalimat ini juga mempunyai konsekuensi sosial. Jika kita menghormati semua orang, kita tidak membeli kesempatan yang seharusnya menjadi hak orang lain. Jika kita menghormati semua orang, kita tidak menggunakan uang untuk memotong antrean kehidupan orang lain. Jika kita menghormati semua orang, kita menganggap anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh pendidikan. Bayangkan, seorang anak dari keluarga sederhana belajar bertahun-tahun untuk masuk perguruan tinggi. Ia mengikuti tes untuk ujian, ia memenuhi persyaratan, ia menunggu hasil. Namun, apa yang terjadi? Lalu seseorang yang memiliki uang dan koneksi mengambil tempat yang seharusnya menjadi miliknya. Anak itu tidak kehilangan kursi saja. Ia kehilangan kepercayaan kepada keadilan. Karena itu, korupsi dalam pendidikan melukai lebih dari laporan keuangan. Korupsi merusak harapan. Dan orang Katolik dipanggil untuk menjaga harapan itu. Tan Malaka pernah menuliskan dalam Nars de Republik Indonesia, Menuju Republik Indonesia, tentang pentingnya kemerdekaan dan pendidikan. Salah satu pemikirannya yang sering dikutip berbicara tentang kaum muda yang telah memperoleh pendidikan, tetapi kemudian merasa terlalu tinggi untuk hidup bersama masyarakat sederhana. Ia menilai pendidikan seperti ia kehilangan tujuan sosialnya. Pesan itu cocok untuk kita. Pendidikan seharusnya membuat manusia semakin berguna bagi masyarakat. Jabatan seharusnya membuat seseorang semakin bertanggung jawab. Kekayaan seharusnya memberi ruang untuk berbagi. Kebebasan seharusnya memberi kesempatan untuk memilih yang benar. Jika pendidikan membuat seseorang merasa berhak merendahkan orang lain, ia telah kehilangan arah.
Jika jabatan membuat seseorang merasa berhak mengambil milik masyarakat, ia telah kehilangan arah. Jika kekayaan membuat seseorang merasa dapat memiliki keadilan, ia telah kehilangan arah. Jika kemerdekaan membuat seseorang merasa bebas melakukan kejahatan, ia telah kehilangan arah. Santo Petrus menyebut kita orang merdeka. Maka kita bertanya, merdeka dari apa? Ini yang perlu kita katakan, merdeka dari apa? Kita merdeka dari penjajahan, tetapi kita juga perlu merdeka dari kebiasaan berbohong. Merdeka dari keserakahan, merdeka dari manipulasi, merdeka dari budaya asal saya dapat, merdeka dari keinginan mencari jalan pintas, merdeka dari kebutuhan mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Itulah kemerdekaan yang perlu kita perjuangkan setiap hari. Kemerdekaan Kristiani tidak memberikan kita alasan untuk melakukan apa saja. Kemerdekaan Kristiani memberikan kita kemampuan untuk berkata tidak ketika dosa menawarkan keuntungan. Seorang siswa merdeka ketika ia memilih mengerjakan tugasnya sendiri meskipun teman-temannya menyontek. Seorang guru merdeka ketika ia memberi nilai berdasarkan pekerjaan murid, bukan berdasarkan kedekatan orang tua. Seorang pejabat merdeka ketika ia menolak uang yang dapat mengubah keputusannya. Seorang pengusaha merdeka ketika ia membayar kewajibannya tanpa mencari jalan untuk mengelabui negara. Seorang umat merdeka ketika ia mampu mengampuni tanpa harus menunggu orang lain minta maaf. Kemerdekaan seperti itu tidak selalu menghasilkan tepuk tangan. Kadang orang yang jujur terlihat bodoh karena ia kehilangan keuntungan yang dimiliki orang lain. Kadang orang yang menolak suap dianggap tidak tahu cara bergaul. Kadang orang yang mengikuti aturan disebut terlalu kaku. Biarlah. Kristus tidak memanggil kita untuk terlihat pintar di mata orang yang mencari keuntungan dan ketidakjujuran. Kristus memanggil kita untuk hidup sebagai manusia merdeka. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara pendengar RRI Program 1 Jember, marilah kita membawa pesan Santo Petrus ke dalam rumah, tempat kerja, sekolah, kantor pemerintahan, pasar, gereja, dan media sosial. Gunakan kebebasan kita untuk berkata benar. Gunakan jabatan untuk melayani. Gunakan pendidikan untuk mencerdaskan. Gunakan uang untuk memenuhi kebutuhan dan membantu sesama. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebenaran, bukan kebencian. Dan ketika kita mendapat kesempatan melakukan sesuatu yang salah tanpa seorang pun melihat, ingatlah satu hal, Tuhan melihat. Ingat ya, ketika kita mendapatkan kesempatan melakukan sesuatu yang salah tanpa seseorang pun yang melihat, ingat bahwa Tuhan melihat. Ki Hadjar Dewantara mengingatkan bahwa manusia merdeka perlu memiliki kemampuan mengatur diri sendiri. Santo Petrus memberikan arah kepada kemampuan itu. Gunakan kemerdekaan untuk melayani Allah dan menghormati manusia. Indonesia merdeka bukan supaya kita bebas berbuat sesuka hati. Kristus membebaskan kita bukan supaya kita memakai kebebasan sebagai selimut bagi dosa. Kristus membebaskan kita supaya kita dapat memiliki kasih ketika kebencian terasa mudah, supaya kita memilih kejujuran ketika kebohongan menawarkan keuntungan, supaya kita memilih keadilan ketika ketidakadilan menawarkan jalan pintas.
supaya kita dapat berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang tidak bersembunyi. Hiduplah sebagai orang merdeka. Itulah tugas kita. Itulah kesaksian kita. Dan mungkin di tengah bangsa yang sedang berjuang memberantas korupsi, kesaksian paling sederhana yang dapat kita berikan bukanlah pidato tentang moralitas. Cukup lakukan yang benar. Ketika tidak ada seorang pun yang memberikan tepuk tangan, perlu diketahui, kita tegaskan bahwa cukup lakukan yang benar. Ketika tidak ada seorang pun yang memberikan tepuk tangan, apakah kebebasan yang saya miliki hari ini membuat saya semakin mampu menguasai diri, menghormati sesama, dan memilih yang benar ketika saya memiliki kesempatan untuk berbuat salah? Camkan, kita harus betul merdeka. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Marilah kita tutup mimbar Katolik ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, Engkau memanggil kami menjadi manusia merdeka. Lepaskanlah kami dari keserakahan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, dan keinginan mencari keuntungan dengan merugikan sesama. Berilah kami keberanian memilih kejujuran, keadilan, kasih, dan tanggung jawab. Semoga kemerdekaan kami menjadi jalan untuk melayani-Mu dan membangun bangsa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar, terima kasih untuk melibatkan kami di Pro 1 RRI Jember untuk hari ini, untuk hari pertama kita di bulan September 2026. Mudah-mudahan ada banyak kebahagiaan yang terasa hingga malam hari ini. Saya Retno Palupi, pendengar yang kali ini bergiliran untuk membersamai Anda hingga akhir waktu nanti, dan kita akan awali bersama dengan menghadirkan sebuah drama radio produksi RRI Banten dengan judul Cita-Cita. Kita ikuti dan dengarkan bersama.
1: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
2: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
3: Beri salam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
2: Nak, kamu menunggu siapa?
4: Nggak nunggu siapa-siapa, Bu.
2: Loh, kenapa kamu ada di sini?
4: Andi cuma pengen belajar, Bu.
2: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
4: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
1: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bakhtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
4: Bu, Andi turun di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
2: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
4: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
2: Memang tidak ada sekolah di sini.
4: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
1: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
2: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
5: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
2: Ada lagi, Pak.
5: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
2: Dipaksa menikah?
5: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
2: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
5: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu. Nanti sakit.
1: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, guru yang akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah nggak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak...
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Ibu mau tanya, apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini buku kedokteran.
5: Iya, Bu. Dibeliin Bapak di

Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.

0: Jembar malam ini merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar suasana di dalam studio untuk malam hari ini cukup terasa dingin. Beda mungkin berbanding terbalik dengan udara di luar sana yang mungkin ada yang lagi ngerasa gerah atau sama-sama dingin ini ya. Tapi yang jelas mendengar, baru aja tadi siang saya menikmati liang teh yang menghangatkan tubuh. Jadi membayangkan ya kalau misalnya malam hari ini saya bisa meneguk liang teh, pasti lebih nyaman nih tubuh saya. Liang teh ini cukup dikenal sebagai minuman herbal yang sering diminum saat tubuh memang kerasa nggak terlalu nyaman. Biasanya disebut teh gitu aja. Tapi ternyata minuman ini nggak dibuat dari daun teh seperti minuman teh pada umumnya, pendengar. Dilansir dari Jurnal Pangan dan Agroindustri, liang teh ini berasal dari liang cha, yaitu minuman herbal yang berkembang di wilayah Cina Selatan. Dan minuman ini dibuat dengan merebus berbagai tanaman herbal di dalam air. Beda loh dengan teh biasa yang menggunakan tanaman Camellia sinensis. Liang teh dapat dibuat dari berbagai jenis tanaman. Karena itu rasa dan warnanya itu bisa berbeda-beda tergantung dari bahan apa yang digunakan. Jadi inget teh ubuh ya. Gak ada satu resep yang berlaku untuk semua liang teh ini. Setiap daerah atau penjual dapat menggunakan campuran tanaman yang beda-beda sesuai dengan tradisi dan resep yang mereka punya. Salah satu jenis liang teh yang terkenal adalah Wong Lokat. Minuman ini dimulai dikenal di Guangdong dan Guangxi pada tahun 1828. Setelah diracik oleh seseorang yang herbalis yang bernama Wang Zebang. Nah, ini dia. Jadi, pada awalnya ini untuk pengobatan tradisional. Bahan yang digunakan dalam liang teh ini cukup beragam. Cincau hitam, pandan, jahe, bunga krisan, hingga berbagai tanaman herbal yang lain. Nah, perbedaan bahan ini membuat rasa liang teh ini gak selalu sama. Ada yang manis, ada pula yang punya sedikit pahit, dan tentunya aroma herbalnya cukup kuat. Tradisi liang teh kemudian menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk di Indonesia. Nah, ini dia pendengar. Bagaimana? Apakah Anda pernah merasakannya? Apa kira-kira bedanya dengan yang Indonesia punya? Yaitu teh uwu. Nah, sejauh ini mungkin kita banyak sekali menikmati ini ya pendengar, menikmati minuman herbal yang biasa kita sebut dengan teh ubuh. Apa sih sebenarnya teh ubuh ini? Apa bedanya dengan yang biasa kita minum? Kalau misalnya di Indonesia kita mengenal teh ubuh dengan berbagai rempah yang ada, ternyata di Cina ada liang teh.
0: Tahukah Anda, konon wedang ubuh memiliki sejarah panjang dan dipercaya berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta, khususnya kawasan Imogiri. Tercipta dari kebiasaan masyarakat dan abdi dalam yang memanfaatkan berbagai campuran jahe, kayu secang, cengkeh, kayu manis, daun pala, dan rempah. Akhirnya diseduh menjadi minuman hangat untuk menjaga kebugaran tubuh. Saat masih kering, campuran rempah ini terlihat seperti tumpukan daun dan ranting yang berserakan. Karena tampilannya menyerupai sampah daun, masyarakat setempat kemudian menyebutnya wedang uwuh. Dalam bahasa Jawa, uwuh berarti sampah atau sesuatu yang berserakan. Namun kini, wedang uwuh tidak hanya dikenal di Yogyakarta, tetapi juga menjadi salah satu minuman herbal yang digemari masyarakat di berbagai daerah. Sebuah warisan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan dan nikmati bersama.
2: Today in history. Pada 1 September 1923, Jepang diguncang salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarahnya, yaitu gempa bumi besar Kanto. Gempa berkekuatan besar tersebut melanda wilayah Kanto, termasuk Tokyo dan Yokohama, menyebabkan kerusakan yang sangat luas, serta menimbulkan kebakaran di berbagai tempat. Bencana ini menewaskan sekitar 100 ribu orang dan membuat kehidupan masyarakat di wilayah terdampak berubah secara drastis. Peristiwa 1 September ini menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Jepang, sekaligus mengingatkan dunia akan besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Iya, pendengar, ada banyak hal yang mungkin bisa yang sudah dialami untuk hari ini ya, tanggal 1 September. Nggak terasa, tiba-tiba aja loh kita sudah sampai di bulan September. Bayangkan, tiba-tiba aja udah bulan 9 dan beberapa saat lagi tentunya kita akan masuk ke tahun yang baru. Belum. Masih punya banyak sekali target yang belum terselesaikan untuk kali ini. Oleh karena itu, pengennya antara September, Oktober, November, Desember, kita bisa punya waktu untuk bisa menyelesaikan target-target yang sudah Anda buat sendiri. Mudah-mudahan demikian, dan mudah-mudahan apa yang sudah Anda targetkan itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan.

Pendengar, bencana banjir bandang yang terjadi secara tiba-tiba di Nepal ini membuat kita jadi berpikir ya, ini musim kemarau di sini sih, tapi di sana tidak ada hujan, tiba-tiba aja banjir karena ternyata penyebab banjirnya adalah runtuhnya gletser atau bongkahan es yang cukup besar langsung jatuh ke danau tampungan yang akhirnya membuat airnya meluber, mengaliri air dengan gelombang yang cukup tinggi, menyapu pemukiman, perumahan, sekolah, fasilitas, semuanya. Dan hal ini diinformasikan ada sekitar 1000 lebih orang yang meninggal dunia. Dari laporan China Central Television yang mengutip kepolisian Nepal, jumlah pada hari Selasa ini, pendengar, jumlah korban tewas akibat banjir bandang menembus 1.056 orang. Selain korban meninggal, lebih dari 3.900 orang ini masih dinyatakan hilang, pendengar. Dan lebih dari 600 diantaranya ini adalah pekerja yang diduga terjebak di jaringan terowongan proyek pembangkit listrik tenaga air di sepanjang Sungai Trisuli. Tim penyelamat terus berusaha untuk menjangkau para korban, para pekerja dengan memompa udara ke dalam terowongan. Sebuah tim sempat memasuki salah satu jalur bawah tanah, tapi terpaksa kembali karena tidak menemukan korban-korban itu. Perdana Menteri Nepal, Balendra Sa, mengatakan ada sekitar 279 orang yang sudah diselamatkan di berbagai lokasi terdampak banjir. Pendengar, dan sekitar 300 mayat korban banjir Nepal dan Tibet ini bermunculan di tepi sungai setelah air surut. Pemakaman darurat termaksa akhirnya ya bagaimanapun dilakukan. Dan operasi pencarian melibatkan personel militer Nepal dan Cina serta sejumlah ahli dari India, Korea, dan Austria. Pendengar, ini adalah sebuah bencana yang mengagetkan untuk kita semuanya. Bencana datang tanpa aba-aba dan membuat kita bersiap. Tapi mudah-mudahan kita semuanya punya mitigasi yang terbaik, pendengar. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita tidak panik dan tahu harus melakukan apa.

0: Tahukah kamu, musik bisa langsung mengubah suasana hati dalam hitungan detik. Saat kamu dengar lagu sedih, tanpa sadar mood ikut melambat. Dengar lagu semangat, energi langsung naik. Itu karena musik merangsang bagian otak yang berhubungan dengan emosi dan memori. Makanya, satu lagu lama bisa langsung bikin kamu keinget seseorang. Atau satu lagu tertentu bisa bikin kamu semangat lagi. Menariknya lagi, kadang kita gak memilih lagu sesuai mood. Justru kita memilih lagu yang mewakili apa yang sedang kita rasakan. Karena musik itu bukan cuma suara. Musik itu perasaan yang bisa didengar.
1: Memilih botol minum yang aman itu penting loh buat kesehatan setiap hari kita. Pilihlah botol yang bebas BPA atau bisphenol A, karena BPA bisa larut ke dalam air, apalagi kalau botol kena panas. Lebih aman lagi kalau pakai botol dari stainless steel atau plastik food grade seperti Tritan. Jadi intinya, bebas BPA, bahan aman dan tahan dipakai lama.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di malam hari ini. Kita akan sampai di program acara Ruang Budaya, di mana kami akan hadirkan Mocopat bersama dengan grup Mocopat Trisno Kembar, pimpinan Bapak Yasin Senedar. Baik, kalau begitu pendengar, pecinta Mocopat dimanapun Anda berada, kami akan segera hadirkan dan mari kita ikuti bersama.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jamin amma ba'du. Hadratal makarram, para alim, ulama, guru ngaji, tokoh masyarakat serta je muslimin serta muslimat sebagai guru amul jaki, juga dengan salam songkem salam hormat dari serta je penggemar Mocopat Madura Trisno Kembar, pimpinan Pak Yasin Senedar, syukur Jawa Kadinto. Alhamdulillah esat malam semakin bisa apa panggilan lebat udara lebat RRI Pro 1 Jember keangkui merengakin mengambil hikmah isi daripada kitab Nur buat saya baca malam makin sejarah pun Gusti Kajin Nabi Muhammad SAW. Ngiring para pemirsa, saya kelupain panjenengan muncul muka sihat alafiah segala selaja sehat alafiah sedaja toleh siap keangkui merengakin sejarah-sejarah saya baca malam makin sejarah pun Gusti Kajin Nabi Muhammad SAW keangkui apa nambah kekokohan Islam dan iman kaulah jurni sedaja. Ben sebelum dekat dito imo lain ya boleh kalau ben tafsir Fatihah ke aku tak payah tak ngereng. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil miridha ilaitana bi syafaati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbana nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mutadassina wa habibina wa syafiina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakr, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Bismillah wali sangat terhadap bagi jamil mukminin mukminat muslimin muslimat kulluhum. Agirim raka birka patam nan masriq wal marib sukumul jannah wa hasna hadim leka adil hajar lidam bil bala bi syafatullah sinna ahmadin sallallahu alaihi wasallam bi barakatil fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lintas pembahasan Fatihah mantan muka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jadi bersihat walafiah. Para pemirsa sepeda kula amujaki, semakin acara pembahasan peti laksanaki ke sambil menunggu cakancah dikasih dari Dengke Ong Kibul Hadir, juga si dari Kalisat Galagawero anika api berde jalan bersebeda Kalisat Pertempuran anika tarik tuli hadir dekat kereta karena pamosan ampun emulan lah. Sehingga aku pertama aku betul kulit TV Pak Yasin berhenti patrin ke niko melakukan Pak Yasin nika niser kamar penggemar Mocopat. Kenapa? Soalnya banyak penggemar semirengakin ke aku minta ikirimin minta esputnya mana beda ilm RRI Pro 1 Jember. Jadi ini banyak saya akan jumpa ni kah. Anu kalau pai Pak Isin kirimin gula. Tetapi niser gula teka BTB ane kata tetap gula berkemandang na RRI Pro 1 Jember mungkin kesenangan toleta sedaja. Lah ni kah. Ane kah bapa Samsul ngira itu ni. Cakap ini kita ada radio lelak. Kekantor ni kah cik biasa. Anu menakir kada oleh Samsul. Ngacak kiri kah. Ane kah sedari gala-gala kita belum hadir juga. Sebelumnya gula mata itu akhir salam dekat semulja anika teretan gula anika sedari Galagapiro anika juga sedari Pertempuran Salam Amir Sakin dan juga Bapak Hendra Pak Hendra, tore Pak Hendra setel radio nak atau bahapin kita dari Pulau Tanjung Jember, Pak Yasin di Kampung Nembung, Ketembang Senom. Bentak lepas juga betul gula akhir maki dek katri seretan gula sebeda Mas Trip. Mas Trip, Bapak Sahrul juga Pak To, kata mana Pak Kapan pun Mak Abid tak terbangki berminggu ni kebun. Tuan tak akan tua. Pak Sahrul sama Pak To, salam Mas Akin setel ki, pindah radio nak. Juga teretan gula ni kasih beda Kali Wining, Lek Bebun Kali Wining, Lauk Kumuk sama Mas Akin. Juga teretan gula ni kah, kik buru ni kah, dari sore depan asar, kejompok. Cik pasalah pun nak kirim beli tisa beli tisa anu kan jambuan dati nikah jema Pak Yasid tokang sul sepatu tok-tok nikah selamat amal syakih nikah lamparan lamparan nikah juga dia kasih muda Heru nikah suruh patut kilik corong lelik Heru nikah gula makin nikah nempung senom sambil tetek-tetek bareng. Selamat Mas Akin. Nekak tempeng dari Bapak Yasin sangka Bapak Rosid sambil air jahit sebab tu lah. Sehingga cakap lupain. Negeri mek kena institut yang tahan. Selamat Mas Akin. Nekak Tisa Bunder. Nekak. Lamparan. Tita lamparan ni. Lamparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sampole romang kono ya sengsorat

0: kakek tuan tercapengan pote. Latak kempang tetireng laki muntak pinter nyare peseye. Anak depah kucak kipang lo jeber. Satra sekor ya kakapi. Saka ditocan kelut tubuh pun kipang lo jeber duk santri kok.
1: Sopo.

0: sokor ale bule chale bule ye. Sopo sapa montro etrema bekten de Allah Ta'ala. Sapa ni kacan gluk dubu pun kepang lo je beduk santri de kak lisa ko.
1: Ya soleh de ko. Ya.

terkota bude santai sak nunggal setok. Tining setrika di sapas matur can pula tingkan ke pangolonya bendek kutra sebelah. Sekali itu can gelik setrika roh. Wah kok.

Aduh, santri. Pacet lain gak roh pula tingkan kena banjir lambat cedar kak dia can pamater kuteh. Pacet letak seneng kok song guna kakian benrah. Siapa ni kan keluk can tubuh pun kuteh rasul adik santri.

0: santri ngocak. Lepas cun ke anda berje ahli dan gina kakala kok na orang Arab preh. Pacun lah lambat cun nangin lah tanda boleh lah kun mun ke anda. Siapa ni kejan keluk debi pun kutra sulah ada santri.
1: Alhamdulillah, matur segalang kong. Pemawasan sampulah tarif Ki Buru Bapak Yasin. Alhamdulillah, pemadri Ki Buru ni kak pastuli hadir Haji Samsul dan kong. Ban semakin kangku penur sepon pamosan kitab nur bul kalinto sebeda laksan aki tadi tangguh semuanya Haji Samsul saya dari gudang koong elamar patri kitan kulit hibi sebelumnya Haji Samsul lempeng aku lah rem saya rem salam timin daka topotoh tanretan mar pagumar majibat matura sebeda dek patah sukorjo Bapak Anas Bu Anas cik tedung kiri beri juga Bapak Sobri, Bu Sobri, Cik Tidung Kiri Ibarik, juga Pak Hafiz, Bu Hafiz, Nur Aziz Rahmah, Ban Hafiz, Cik Tidung Setel Hafinah, ya, banalah, matalah berdiri RRI Pro 1 Jember. Juga semuanya, Tidak Tanggula, Ki Hasanah, Salam Amir Syakin, Ban Yu Hasanah, Cik Asaren, Pak Khotimah, Ban Bu Khotimah, Salam Amir Syakin. Tak lupa dekat Yusum, Yusum Ilang Lager, Cik Tidung yo. Setel yo habina radio nah dekat ini perhatu ke bro lek Yasin boleh Senin pun boleh baca ambak lah kun mung kubira putu berkat ni kai sia gelen ikemelek go berkat bilah ban juga tretan gulo di kesebeda kerajaan virologi Timur Pakar Bapak Ayu Bu Ayu juga Bapak Reng Sepuh Gola Pak Satina Bu Satina Bapak Robi Bu Robi Pak Bang Bang sedaja lek wakib Salman Amir Syakin lek wakib sedo aja sebenarnya kerajaan virologi Salman Amir Syakin pesan tak lek radio lek mun balo pak geolog patar gaji dia male senang bon ke pejabat bajukan gula kirim salam deka tretan gula nikase bejebe beda yan bapak Suyit bapak Suyit bapak Yit Karang Udang. Ya Pak Yir, ikan boleh Pak Yir Karang Udang. Cok teh tu. Pak Yir ku nuruk arisan lamba. Itu ya ada ya nuna.
2: Oh, kiki.
1: Kiki kurang. Pak Yir Pak Sirung.
2: Patris.
1: Siap gila. Alhamdulillah aku ikan Pak Yasin. Kiki kurang. Tak aku dia sebutnya. Mana kan perak. Bunga. Tidak beli ke gula. Tak lupa kirim salam. Dah kasih merja. Terdetang gula. Nikah. Sebeda gudang keong. Dengar ni kau pun dapat lek buhor pun dapat lek di Samsul ni kau dapat pun ikan gula pun mati ke buru pun
2: cucak sana jadi buat TV atau
1: pocul juga Bapak Musripah Tahir sarang saya Ibu Salam Amir Syakin Bapak Suci Bu Suci Pak Hanif Bu Hanif Salam Amir Syakin Cik Asal yang kiri ibadi setuju kan penakan tantretan saya berdua dengan orang Salam Amir Syakin Cik Tidung kiri ibadi daripada hati dungki ibadi malah tak kena yang penyakit tu leh mereka kin sejarah pun kanjing Nabi sebut dek kitab nubuat baca dengan RRI Pur 1 Jember senur sakih terita gul Haji Samsul bancukan akhirnya bersalam dekka terita gul sebut dek virologi kerajaan anika Bu Rosi cong selamat kebala cong saya ingat Bu Rosi nama abis tak jualan Bu Rosi je yang tak jualan lah ban Butin Butin salam sakit Pak Budi Bu Budi juga Pak Lukman, Pak Lukman sana mersakin. Elok mak burung boleh bakso ke berka. Lah Pak Yasin lok elok. Ada boleh kerupuk si nyaman pun tak boleh pas. Sana mersakin. Juga Nining, Nining Birto sedaja tadretan Rahmah. Nah, siapa? Beni Rahmah.
2: Ki.
1: Beni Soim kelopak. Tapi ban Bu RT, Bu RT penakan gula kena. Kompoi.

0: ni kan mantun Kak Basir kepi sebenarnya ni nak tepan latihan anu
1: bergoy
0: benih bergoy senam benih senam pagi senam malam senam Abu Zaki topoto sebenarnya udah lagi kereta bagi buru terletak gula pola mi tepan jetel habis dah diuna tepan agunjing muak ngan kengan kesela kambon kambian
1: okey
0: tolong gula kato ila bumi
1: okey
0: gula kali cicap sul roti lian gua
1: okey man hai
0: ya masih lah
1: man hai
0: okey ban petan-tetan sebeda sebeda deneng ya anu ya pos pos kambling virologi kerajaan
1: ah bener
0: ah selamat amsa ke kapi tandretan buat tore share ke bel gitu deh kambon mata anyaman selamat mesakin kapi tandretan nikah tepung deraji sabtul sangke berde rokokan berde san ah oh bapak anu Bapak Nurtika.
1: Okey.
0: Bu Nurtika. Bapak Fatim, Bu Fatim saya yakin. Cak sare kiri beri. Nika tepung-tepung dari Ji Samsul. Amba Pak Nurtika lekik molen Ji Samsul. Ha ngiban dengan hakim. Halo. Halo. Halo.
1: Arem gerem de katretan sebede F sumber ketangi Narwi. Bila tak kirim, Wiwi. Ya, selamat amir sakit tempeng senom, Wiwi. Kan bentawi, senom, Wiwi. Cukup tak katakan sebelum bulangan Pak Is atau Pak Her. Selamat amir sakit. Cukup tak katakan boleh sebelum perbel lauk, perbel. Selamat amir sakit. Selamat amir sakit. Dekat... kakak man sebenarnya gelagawi rokalisat juga ndak katretan lagi na yu hati se sebenarnya neng pahlawan Pak Wiro nyaman Pak Gedam Pak Gedam yer oh iya Pak Gedam sebenarnya pahlawan oh tetan je kelopai sebenarnya nang ya noh. Dok Temur Ciumar. Selamat amir saki. Tetan sebenarnya Temur Gunung. Oleh Pak Nur. Pak Ha. Selamat amir saki. Dari mana dek kafir Pak Nur? Ketimbang Pak Nur. Esa kopi nah. Kirimin tak ke kuning dubuter. Siapa kelopai? Baik kelopai. Siapa kalau pai panor?
0: Ni kali sekali leto saya benda kerajaan Temur Isbat lalu Isbat. Saya benda kerajaan Dejen Berry setuju. Bukuni kuli let tayib kata gula ni kah? Let tayib leto selamat masakin.
1: Abu, lucam.
0: Cakap ni kepetarin. Kita kupon buah. Kita buah cakap je. Leto. Abu, ni kah sekali tempat kali capcul ni kah?
1: Sing sa ike
0: Allah ma pantur beku tak penyembiak kini kau cai teman kezin ah kakak datang pindah tak beda akan leben sesek esko sekelat tinggi ni kah tak cok

0: Garo,
1: aquí.
0: Ya,

0: Al sekosa tre mak tang jenguk sedel tarang Arya la roi roi ke pitang abah dia siapa ni kata apa panggil ke jebol se sangge bisa bentar ka lo
1: senen dalan le nampakan rasa

0: adik darana makian diga singa ngatete menyupir ringnya mikik-mik aluhan bahan kasa betul salam balik menyupir cak sampai ke tondu menyupir lah mencak sampai ke tondu selamat Ahmad Zaki ben adik bini ha ni ka Bu Andre selamat Ahmad Zaki juga mun selaki entar alako si bini cak leng-leng ego jana setinga aci boy nege selamat
1: le di ai bete kenti kan
0: lah kerua ni ka alhamdulillah selamat Ahmad Zaki le Andre bada tengah cuba ucap entar ke RNI
1: okey
0: ha ni kan jika tengah tak tulis macam kata ni kan kacara yang dupolo ni kan ha dulu akhir bersalam dekat Tretan Gula ni kan si bada Mas Trip Bapak Citra ni kan Jeragan Kuda Lumping suku Pak Sucipto Ban Buk Citra sampai Al Syakih sepuluh orang gula beri minggu tak entar tak berdengar bada Sinopati Pereng Tali ni kan.
1: Okey.
0: Oh, orang jauh-jauh ni gula kun pedagang bakso nyari mesej. King tetap isa abak ibi gula sedia tu ni kan. Haa, selamat bersakit Pak Jitra. Cik tidung kiri beri ke. Pak Sucip. Ni kan. Juga. Haa, ni kan. Pak Sur. Pak Sur. Pak Sur sebeda. Pak Sur ni kan. Sebeda pertempuran ke Alisat.
1: Okey.
0: Okey. Juga. Bapak Hoi.
1: Hoi.
0: Galagabero. Selamat Ahmad Zaki. Mak tak hadir kan tu Pak. Menteri sehat walaupun pancang dengan ki. Tore, etek dente jadi Pak Yasin. Entahkah Cik Samsul berkbari. Gula ke macam kita leh. Anu ikan pun datang. Ya, aduh lebih timen wak-wakan. Tapi Alhamdulillah, Tretan.
1: Pak Ayah
0: pun gula pakai wak-wakan ke atur tebeni anu. Pecat lakar tempengah kutu atarat. Okay. Mun majopat ni kan. Male tak maten kesenian majopat. Ni kan para sehubung mun tanda penerus ni kan. Seni majopat Madura ni kan. Se ngibah dari para waliullah. Okay. Wali sangat se ngibah ni kan. Tempeng-tempeng ni kapi. Ni kan. Tore, Cak Saren. Ni kan sebeda sumber beringin.
1: Mun ni dengar kini kan pas oning kalampan kustek.
0: Lah, ni kan. Aneka
1: sejak bulan mulai kelahirannya kan.
0: Kelahirannya. Aneka.
1: Aneka lampan.
0: Lampan. Sejarah kanjeng Nabi.
1: Hanki.
0: Santri. Aneka segi buruh. Sebi kejebol. Apa jauh lah asukai leting. Tak usah.
1: Berneng-neng. Kucing Nabi kan.
0: Hanki. Itu ada torok teretan.
1: Lampan ini teror. Cik ngelak 100% dengan kucing Nabi kan.
0: Santri teretan gula. Aneka sebeda. Sriwijaya. Bapak okay. Roni, Bapak Roni pegawai RRI juga kan. Bapak John Simamura. Beli Chris John Patinju. Chris John Karang Jecer asal ni. Ba juga kan Pak
1: Tadu Hor Pesanta Hor.
0: Juga Bapak Sulama. Bapak Junedi sama lelaki sebenarnya Karang Baru.
1: Kedek-teng.
0: Kedek-teng. Bapak Senul, Pak Senul, Bapak Rais.
1: Pak
0: Rais.
1: Pak
0: Rais. Salam Abis Akin. Tu dapat Pak Lulu sebab dedung pereng. Nyetel Pak Lulu, malah tak mati opur. Biar tu dah gabung ke Legi ni, ke Sukorjo, ke Pak Yasin tar. Malayan, Nur Arisan.
1: Pak Lulu kita pun bun gula kan?
0: Bo, semaan, semaan Pak Lulu kan. Okey, semaan. Bantan tanggulah ni kasih bedak. Molajeng okay. Kan benarkan
1: Pak Suti.
0: Okey.
1: Kus beker
0: kerubian. Beker Lek Suti ocuk lek. Storong nak anu, kata kumo ke dibawa ke pereng. Salam Amir Sakin. juga Cok Abdullah Yukus kan penakan Lek Jasimin tereta kini kah. Juga kan penakan si Budi Lau. Siapa kelupain selagen juria ni kah. Okay. Ini kah. Salam Amir Sakin. Mun siapa yang kip berdaya lengkap. Ini kah nyetelan.
1: Berdaya boleh pun ngitek laun ni kah. King kelupain kenyaman gulu pacik ni. Pun ngitek.
0: Pun ngitek.
1: Ki pun ngitek kan je ni.
0: Ini kah saya masakin. Ya ini kah. Pokok setuju tak teretan saya tak sempat seputnya mana.
1: Kelupai kan ki.
0: Mar penggemar majopan. Cek pusen. Tetap macam dengan milo kencer dan juga. Karena mak kutukan macam. Mereka yakin. Pada kencer. Ini kemudian keterangan ni kah. Yang awal lukal dunia kitab Nur buat. Gue tak carpa kanjeng Nabi ni tak ongkul lah. Mangkane kan semua agama dipeluk menjadikan satu nikah dengan Al-Quran nikah kanjeng Nabi sini ketiti cek muka nuratun nikah kanjeng Nabi ni kan. Tereh nikah nempeng aku lagi. Pak Indra, Pak Indra, Gebang. Ya, Indra Gebang.

0: Kang Seto, Kang Seto.
1: Ah, Pak Haji Muhammad Munasir. Saya Jalan Jendrawasi, selamat sakit mater ke rusuh tu nah. Bajukan kepada Esmeru, Bapak Edi.
0: Amin.
1: Mater buka ke rusuh dalam Bapak Edi.
0: Oh, pagi.
1: Mu sampul sekak
0: semua.
1: Mater ke rusuh, selamat mater hakim. Ben kacong gula dikasih bengkel mat sebeda Esmeru.
0: Macam buku ribadin.
1: Okey, mat anan buku tosan. Okay. Nah, buku tosan.
0: Ya, ada nampian kerua. Saya tokang
1: bikin. Oh, Pak Heru.
0: Oh.
1: Pak Heru kurang.
0: Ini pernah kau buku ribadin. Macam okay. Buku ribadin. Kau mana Hanif?
1: Nah, okey. Tadi. Juga jangan mat buat potrana. Bu, siapa kita boleh kalau pak tegang nasi? Saya bersakin. Ban juga. Aduh.
0: Motor bagajor
1: motor lah motor lah ni gak gula pun ane ke mak tak kan apa anu ni kam lagi gula
0: punjing gutin motor jen oleh sak de
1: cak lo pedretan kali wining tong suhri tong suhri oh bener
0: ada suhri supir
1: okey lah pun ke suhri supir pada supir ni gak
0: supir supir tepus tong
1: ha setong supir anu napa urukan sebodong okay. Makin ambu petak nyupir pun
0: kata orang bikep ki
1: okey pas anu pak pak tin butin juga ni ka pak sis buaji

kuste. Satu jenis santri kak disapun oleh dek jenggun ke pangulu jeber. Saya kak ditocan gelap pabatura santri dek kuste rasulullah kok.

kandung bedadina ya bade satresetong matur ka Gusti Rasulullah menabi kaula tak oleh yang gun pake panggulu jember tak melu dari sebenaran nangi kaula kur oleh nubi no oleh sekuni sakad itu jan gelap pamatur satre dak Gusti Rasulullah nun dah.

0: Aduh, santri. Se oleh kelamun seta oleh engkau letak kira epidaki. Sakali tecan gelap pada muda sastra kustra selah. Se ada muda santrinya mana.
1: Keras.

son tres. Mira la cosa, olé, betaule, encola, taipitaki. Angsal tiben latro de kais kemana singko sanyare ya. Kon latro ke kementang di sanyare. Saya kan itu jangan kelepa matro ipon kustra suluh. Olah.

0: Dimitri kalau mantun orang sultan wali itu sesokiro. Nggak kau tak noro keman ban. Sekarang itu jangan gelap orang sitong kenika.
1: Mengesah kore.

0: Aben pole bangsana ureng kuris kuris kuris sesokiro senyak tunjan njak kota norok keman ben suapan ni kacan kelapa.
1: Wah!

0: mamá, beletron kapas sara malang. Kula padale ngenang ngenang masih tengah kareng sorang ya.
1: Abora.
0: Letak kesabe pun can orang setong. Tak abit pas asong lo can kolen kak disa. Pas asong lo can kolen orang setong gini.
2: Alhamdulillah mato segala kong katiba na patadetan si RM kereme leto si bedegang demak. Sukan bapak yud si jalan Gang Demak Sriwijaya juga setuju tantretan jika kibru kentena bapak anu bapak sur
0: Mansur.
2: Bapak sur ki Pak Yasin minggu dua ni kang ban makin anika boleh boleh disebut je di Samsul sedi di Dengong kau dah alim kena masalah timin dek tretan kulis sebut dek bundel bundel nikah bapak Adi petegang cilok barokah
0: ki
2: bentakan jana salam amir sakin muka-muka
0: barokah
2: ki muka selamat sihat selalu wal afia garu tegang nak kapi kapi tadretan ke tegang pentol ha tong selamat cek kelupaan ha sebeda wira lagi kerajaan de de kini ke kali bining kapi toboto tadretan salam amir sakin ha betak lepas juga tadretan kunan sebeda kentengan kongsi penakan-penakan Pak Pipin Bu Pipin ha juga tadretan sedejakan penakan sebeda kini kentengan gak kongsi saya tak merasa yakin. Tahu saja, cakap tidung kiri balik. Ben Ustaz Junaidi. Nah, nikah. Nikah.
0: Apa ke nikah?
2: Buat ini kaya, anu, kentengan juga.
0: Okey.
2: Ya, anu, kongsi. Nikah, saya selalu mendidik tentang, anu, hikam. Nikah, nikah. Ini Ustaz Tegu ni nikah hikam.
0: Hikam apa?
2: Ya, kentengan. Tak berat cilili.
0: Oh, tak berat cilili. Okey, okey, okey.
2: Bajukan seram emsaki toboto tadretan aneka pekerja-pekerja dari sound system jadi putra jago.
0: Jago ki.
2: Wah, ini ke putra jago ni ka. Puh, alhamdulillah. Mual benar ni kunak benar. Mereka berisa ADP dari Bandung. ADP kita udah teng pun berisi anu kada tak kuat tak belok. ADP orang sepolo ngiba pick up. Tapi mutu muka man aman selalu tadretan. Ni serba acis ni sersian di parlo bersian di stone ni kata gempang pesero ade bolan. Sialah ko.
0: Apa parlo normal?
2: Boe de jena. Ai lar mesti kadar, lar mesti kadar.
0: Ramadi temu.
2: Ki tengah sabo belum. Kan bede buru man kasa alhamdulillah rambih rambih.
0: Ringo parlo ki.
2: Ki parlo, parlo. Ni kata. Sida tu ni jompok ni bulan apa ni kah? Jompok. Belunan ni kon. Tretan-tretan saya kelupaan amar penggemar kuda lumping Sinopati laku malam nikah berdek berdetan dek berdek pasar bong jauh jauh jauh cakap tore cari kesenangan nikah
0: Sinopati
2: ke nyari kancah bareng tretan jangan bertukaran tak boleh teti nak kena saya nuano salang jaga aman nah cak sampai atau karan ke kisru Nisir dan seneng ka kesenian tapi pas atau karan anika benih anu ka benih nyari tretan nyari muso ampun makin ambu muso gini ka buang pun lemololo Iran Irak pun karki dina metel muka tak beda apa kato tapi perang hawa nafsu ni ka kutub keperangan lawan keimanan tretan cek lupa ini kasih diarah kajian Nabi ni pasal
0: ber gini ka kan ki iman
2: iman gini ka kada benih kusi sepuh melolo. Nak kena generasi muda ni kak belajar. Belajar tengkah kesopanan ni.

0: Ini sebetulnya ya, kita sadar pun betul kan. Kiri mbak ditanya.
1: Okey, okey.
0: Boleh selamat
1: sehat. Anjang sana ke rumahnya Pak Yasin menjijab tu Pak Nita. Malik.
0: Mater sehat selalu.
1: Nikah. Terjaga selalu.
0: Baru kak umum.
1: Nikah.
0: Saya sukses usaha na.
1: Lebar kesenian majopan nikah banyak teretan. Ketika sampai payah nikah teretan sejarah yang membawa hikmah kedamaian. Doa nikah. Nikah majopan membawa hikmah kedamaian. Kedamaian pekunya teretan sejarah.
0: Ki.
1: Bila pun sejarah kencing Nabi ni saya baca kenapa boleh?
0: Jangan gambus berdamaian.
1: Dia kedua. Aku dua. Tereh ni kak.
0: Berdamaian. Berdam.
1: Tereh tak teretan sebeda. Rambi puji, Rambi gundam. Salam Abis Akin. Sebeda Bangsal.
0: Ki.
1: Bangsal Kalaka. Tereh.
0: Ki.
1: Tukum
0: mire.
1: Tukum mire. Coba tukum mire. Sama Abis Akin. Cak saran kiri balik. Ani bapa yang hiji jam sulit lika, pon buat dua ni kalau ada teng teng tang di sini kalau kau berok alisan.
0: Okay.
1: Asyik berdeh tegal gusi, suti, benhor, yunne, ban, alek wakita. Cekalek, wakita. Alek ne ruga cekain.
0: Okay, benar.
1: Ne ruga cekain. Benar kau mencepat kau nak ini kang, gal gusi. Lewa kita, nah, cecetnya mana lewa kita?
0: Saya dimudina, saya dengan banyak sekali mana kaning.
1: Kita leh, ini kak nyari teretan, lebat anjang sana, lebat RRI Pro 1 Jember. Tan teretan dengan saya kirimin. Cuk sepatu tok tok cuk lepeh. Ali kawan kan benih benih yang.
0: Kang sepatu guru.
1: Ya,
0: kamu guru.
1: Pak Yasin, ya nun dah jena, anu. Lamparan yang lamparan de jena SCP 14
0: dok de jena boleh lamparan anti rogob
1: bengki lamparan anti rogob ceti lamparan jan ceki buru ka jopo
0: ki
1: tanggela tanggela mi mi ke betelor kan dulu segitu juga le babun sudah kali winning cek tedung ni
0: kan jana Pak Suri sidak temur yang nukru kan saya sido mukti
1: sido mukti
0: saya ku sibe kerwa Pak, kamu ini cik pun Pak Mansur di Alangan sini kan.
1: Okey, ini kan. Ini,
0: Tantri Tantri Sido Mukti.
1: Sido Mukti, cik Asari yang kini. Makin Pak Sur dan Pak Hoi tak hadir.
0: Tak hadir.
1: Menteri muka tak di Alangan pun. Makin industri capek, tak reman, tak apa-apa. Mbak Yasin mencintai suruh kotor kutuk ngisien. Nisir marpa gemar ni kata dia tan. Banyak.
0: Boleh kibu hari ukul berapa lah kau?
1: Nah, ini kan. Le Andre ni kak, le Andre membuat Andre sebenarnya Bondowoso curadami ni kak. Ni kak cerita mun kiri membuat dalam malam kak guliki tempat anak aku boleh ni kuah.
0: Boleh kuah kamu?
1: Supir.
0: Supir.
1: Supir. Supir. Nah, pon betul le.

0: de estaré que
1: ya Allah lo aneka se aku dada ke gusti sampai tak ngotebi nyam bibi e pentu bi Allah taala aku ler kole nah sampai aku berdepak de ke kopeng sudah pakai kasurban. Eka sapok kolen orang seang angin ada gusti ka aruh king.
0: Yo.

0: romansa que tu conductor capelan pete.
1: Berkan.
0: Tak kembang tak direk laki mun tak pinter pemelena serena kana. Guste. Kato trek orang sejak ngojen dek aku setera tulah dek aku. Luka itu kan lepas aku lir kau yang kata misi aku. Ben, tini seanya mah orang-orang ngerato kederacir kederacir. Pentu bi Allah Ta'ala sejak ngojen dek aku setera ruang.
1: Langgeng ngateng kasereki.
0: Mari kita kini.

0: Ah, marana kang.
1: Emanti kale se etina akare abil se along polong ya. Guste. Eka kade orang si ampun ibn tubi Allah Ta'ala. Karena cak ngucin dia ke Gusti Rasulullah pun ibn tu ia laman penyaman buat naja. Sapa ni kaje pun Gusti Karo. Oh, aki.
0: Gusti nondong maulia ing Rabbi.

0: itu cuma sahabat. Eh, empat cik pindah-pindah kutuh. Dia kata kau kapit. Dia kata boleh tak sahabat. Itu cuma ledak karabi sebini. In orang siapun tertitin-tertin garok. Oh, lagi.
1: Sampai berhenti rabi ni roh.
0: Ramah, Pak.
1: Ya, mangap-mangap cangkemek.
0: Ya Allah, pun berhenti depak dek karabi sebini. Orang siapa don koleng kerja. Le depak kita kak ngangaan kini kacang kemcolon tak bisa kebi. Tak bisa kekep orang saya betul bi Allah Ta'ala kan. Oh,
1: ya. Yeah, macam cilinitra niro. Cara wedetan bisa. Yang le.
0: Kapal teruk mak muak kau.

0: Kangan kacir berak temur di jelau. Sanyo pada berapa tu ada teng berseku ketah berseku perang. Lepas ada mati anak ada kat tidak tidak. Saya masuk dek kabung kena orang kini.
1: Ya, ba!

0: kiring makin dek kawan nu ala si kupet. Lu sampai masuk dek kari tengah ala kali kau. Tinta tin kan ni kiring pun orang si banyak ke.
1: Ngejaru ala sangra sen. Ambal ambal napasin.
0: Alas sekuput lu tining napa saja berpun ngap-ngap pada tengah alas ke arah lagi
1: sampanlah wasaning wano rasakan lu wawatangi
0: sampun labas abit berdek tengah alas. Lu ada sampun rotorotan tabun keluar di tengah alas. Pas makin anda daluk tameng tatin-tatin karo. Wagi.
1: Anja jaluk winuruk di nengwong katak.

0: ¿Qué tal?
1: Y grúa.
0: Sampe a que te envíen, monora al poina, al polo, a que lo childen.
1: Kamu mau cai gula, mau cai
0: Nah,
1: gula. Aja ke kerja tak kere, pas tolai ngak kuteng nabi kan ki.
0: Keng kan jina binten tak ala bun, tak ala bun, abun tak abun. Iyalah, nang pasal nang bun, leko kunan.
1: Ya kan je je.
0: Gaya ke peti ke jana. Kiri kareng, tukang cungu jana orang, kau nak aku ini. Titi tore tore tan. Nikah sejarah, nikah penting, nikah aku ngisien. Ate sanubari gulban sambian terutama gula tibi sasarangan nika ngisen hati sanubari kakuin apa mapur se akal-akal pikiran se kurang mapan nika teti esoceng kalaben keimanan nah nika teti orang iman nika parcaja sekapi nika isi ma iman
1: ni eman meni
0: iman mun eman nika tebel eman nika teti tak tahu sedekah tebel eman tak tahu beri kareng pagi miskin nika tebel eman iman aban ngaku parcaja setuju din Allah Ta'ala nika nika iman
1: kapi nika mun tak tinggalkan ner nor kanki
0: mungkin kanjing Nabi Muhammad ke bon ke kan
1: buan ka timulotan
0: tore tadretan
1: kanjing Nabi tar ke Madinah tade buan ke Madinah kru kan ki
0: oke ini kacar bon tage oleh sahabat kanjing Nabi asala nakara Madinah kru nakara onian
1: ki tade ada
0: ocean live le karena bon kanjing Nabi ki yatim gasa alhamdulillah tore tretan sejarah nikah penting-penting kangkui makoko iman guleban ambian nikah keluarga tadi cek tokaran
1: pendendan namun ingat gini ke pendendan
0: mungkin
1: cuman tak ingat gini ke sekali tu repot orang
0: makin boleh makin banyak orang boleh man dia cik banyak orang boleh man jepol abung sapung pun sapung nikah tapi kenapa saya kibu cik aku ni berlabun telur lapis nikah kenapa kika lakon di situnya kini ke pemapan saya kira ngerti pada malaikat sedua mungkaru nakir nikah ini kemun bagus lakon itunya karena manusia bila pun mati al-yaw manah timala abuhim wadukani unak itu tak sedu arjulu mimakan oksibun bila mati nikah cangkolang colok ni kunci tak bisa jawab kenapa-napa saya jawab kenapa tanang soko budung kolek ke bini ke saya jawab lah aku nama
1: lusak saya jalan bin muntah sepuluhnya lagi sengalak
0: tanang ni toreh toreh toreh kalau aku kalau pun kalau aku sebenar saya ridi Allah saya ridi kaji Nabi Muhammad SAW ni kak kula nampungan ni kaki Usmalayu Usmalayu
1: ki ano hutan malik angguan ano
0: gula kirim masalam ke lu dekat anak gula sebenarnya boleh Tong Yasin ya apa nak sehat-sehat selalu ya Bu Haji Bu Haji ya ano Haji Tupian sama Amir Saki ya iki baik nembang-nembang Madura Jawa ya kalau gula Yasin ni kamu ke Madura ibu te Madura dan jawab jawab ya mau lagi baik
1: okey
0: ibu te jawab bi gula jawab pun dapat habis gula saya seriang Mentera sihat selalu nak selamat murah rezeki nah kabul hajat dak Mekah Madinah kapi bani kun Yasin anak gula kapi nikah
1: sukses usaha
0: nikah gigi ter selamat saya mentera kuat iman berislam lah kerua tetapi mun orang kuat iman berislam tenang ingat sering sesoki tapi apa tenang di Allah Taala tereh nikah dak kasih boja
1: pendenan mun orang ni kecek cek tak mun ingat cek bekal mati tak nang itu pendenan
0: iya
1: pendenan kalau pun pun ingat kaki ni ke pendenan kok
0: mungkin tu entar alaknya ala kata tak ke kedretan wah
1: ngaji mati sisa umur guna aki kan kinya
0: kere gula lempeng nikah nikah lempengan apa nikah talang ikir maki deka tak gula tebang talang deka bapak Andre insyaallah pun peleman bokon 10 lebat belum 10 menit nika Pak Andre ben Bu Andre sebeda curhat tapi bondowoso semoga keluar tadi ikut tembang-tembang pantang pantang wakilan pada telek ke jempol lep kejaan tau sabengi pada tengah jempol wibo nika kaku mengenal nombor teretan juga berdepulai teretan bondowoso jurusan dek lah pabrik tepuh dek tempat pabrik tepuh lah panyaman
1: panci panci
0: berben ni beri ok panci kenapa pabrik tepu anu
1: perajikan
0: Bondowoso nika hanika selalu aktif juga Bentak lepak, you zoom lah.

0: Yesus. Apa entah tu Yesus. Engkau engkau le ber ya engkau le olok le engkau jangan. Tengah Yesus muda sini. Apa tak habis dia diun. Mata nyau le sini. Le sini ni. Kau jet nyam. Tu ada tanda kena lakin. Ni ka pak ya bapa Yasin ni kada anak gula tapi gula nyampe tu bik senidar pedagang bakso jangan lupain beli kepentingan apa sampai ada teng ke jempol ni ka. Okay. Salam nak tambah teretan. Ni ka si aktif boleh ni ka leto ni. Leto ni aktif ni ka.
1: Ki.
0: Ha aktif nyetelan.
1: Kecera.
0: Leto ni gang demak.
1: Oh, yang ki.
0: Yang non leto leto. Okey ni ka rasa.
1: Endem ko anga salah kan ki.
0: Okey kan ki. Sebenarnya sebenarnya gang demak ah. Sebenarnya
1: meleh toko ku segera bakso.
0: Okey ba benar-benar ah. Letuan ni ke pada atan ni kini kan
1: buat atan
0: atan ni la kontar mun tar kejeranan kam leki ka ego ki terkadang bi basri tar gasa seneng banyak teretan ki bu laku boleh tu pun beda pun beda saben saben ni elak anu ian beda jan perumahan keru kan beda tugu madura makin kasa
1: kama
0: ya anu de jena perumahan keru taman intan.
1: Perumahan saya kama.
0: Taman Intan. Ada yang kamar sek lagi.
1: Okey.
0: Lah, ada yang kini ke sahabat.
1: Kama toko batu ni.
0: Bade jadi ide je gini. Mak kini ke sahabat.
1: Belum temu lorong kru.
0: De bade bade lorong.
1: Okey pun.
0: Sanyar.
1: De jen sebab sok ke masjid ki.
0: Ah, benar. Tadi tadi yang pi sebenarnya Taman Intan sebenarnya Gang Demak. Salam Amin Syakin ni gak gula nem pengatalang le Andre siap tedung.
1: Sira.
0: Bade lah le Andre kru Pak Andre Bondowoso siap tedung. Wes Melayu. Okey, ah, bener.
1: Nun, muntan kang mali kang guna do.
0: Un bangke ke luar mano? Ba anu payut, payut ni kah? Payut, payut dari gang demak, cik saren ba ND cik tedu. Ya kon nembang lek nembang anu talang. Ya, benih talang kare tabak talang sem tadi.

0: องเอเองยังนะบี
1: Bada boleh seke kanda segala semangkai muda kanda lain. Eka kanda ki orang secatnya cat ke Gusti Rasulullah. Eka kanda ocan Gusti Rasulullah. Ibu ketua
0: kanda. Dadare segera senendel. Tadkala so. Lajeng Nabi
1: ya Allah ebek tuna asolat Gusti Rasulullah ki kali siapa se edel sedel otai tajuk cat saja dia dekat roh.

0: Tak apa Gusti Rasulullah. Sekeklah tak leh tuan pakuncan saya solat Gusti Rasulullah. Sekeklah pun tak leh tori. Iyan kau.
1: Tersari ngonos pedang parang dosa ni anak mami.
0: Pas esen tareh setong sahabat Abu Bakar pas ingurut lagi podang secat nyacat ke Gusti Rasulullah.
1: Ya, Pak.

0: Tan sahabat Abu Bakar sela aku de okan rusir rasulah icong apa benda kun bala perak adu anu aganggu ke kustir rasulah apa pula tinggal tinggul tiaki ke binin benro ya ha pula lah tinggul tiaki ke binin benro sekadit tu cari gelas sahabat Abu Bakar kok.
1: Wah semangat.

0: Allah Rabbi. Mak kati paneka na siapa otak belake kau leh. Fua paneka kan putra hutija nyama.
1: Alhamdulillah sekarang kong kati penat bateretan. Anika gula tero nika ngirima tempeng talang. Talang dari Haji Samsul. Nika pengatero dari Ali Andri sendiri. Curadami Bondowoso. Talang ni kan. Minta talang Pak Andri nika.
0: Nika ya nak wong. Asembah ya.

0: Makin Sidina Abu Bakar entar si alang-lang. Waktu Abu Jahal, aku tak ada ke Gusti. Waktu sempat jangan nyempa ke arwah Abu Bakar si alang-alangin Abu Jahal ke.
1: Sapi sanbuk.

0: Allah, tak sekalian duka leh Abu Jahal. Lu tak nyata dek ke kutih kanjing Rasulullah hari aku. Pora nak hanya memperkenalkan lah. Lu kini ke tak anda Abu Jahal kini ke? Tak anda dek kutih Rasul.
1: Apangkilan Abu Bakar penokolan sirani kila
0: agar emane pangki atau bertemu bon sejna Abu Bakar Abu Jahal sakuda gusti lapa epa pencentar cerita ke Abu Jahal ben Abu Bakar sampai leng ni leng cerita ke Abu Jahal ke aruh
1: lagi sana panileng nileng lan sana panileng nileng sironi roh lan sana panileng ni ileng sira nira.
0: Ya Allah, apa tak ben senapan pe ben senjata na Abu Bakar sampai leng ni leng cetak Abu Jahal kini kah sampai leng ni leng ngap ngap ngap epan tong ben Abu Bakar kini.
1: Yen me arse ibongatan wenorok lah.

0: Bersenya bubu jahal. Mun bada orang apa jeng. Lu kini ka bada orang adan ka asa kini ka. Yang tadi pun bujal. Lepas eco. Reco orang si adan kini ka pun bujal. Pacat lakar pun bujal kini ka pun banyak musuh. So apa ni kaki?
1: Tanah nusa. Persapisan. Aningan le. Karya Nabi.
0: Ya Allah, tak ada siapa sekali Abu Jahal. Mun mereka tahu kan, kalau kau nak kaji Nabi, bagus menikah. Abu Jahal, rengerengan. Adres Abu Jahal ke nikah. Adres gini. Jadi aku Abu Jahal. Terus.
1: Kamu pergi.
0: Muntan, kami dan rumah ni.
1: Muntan kan gue. Nano mali tatkala ni Kanjeng Rasul.
0: Bada boleh makin saya kata itu lah. Saya kata itu lah Abu Jahal ben ab Kanjeng Nabi ibak tu ke adik tu saya kata anda.
1: Lu mampaing wong alasan asamoro.

0: Kuste kak dito lumampa at jalan de alasan le kasukan memuruk de agama suci agama Islam sebagus siapa le kejepun edil lempang kerepun kuste ratu dan agung kasukan nama muruk arwah sabangki lawan wong me kolmanya wak wosapangki lawan wong mekol mekol manyawak.
1: Ya Allah, ada pak tengah perjalanan Gusti Kanjeng Nabi tapang kiben orang semikol manyawak yakni berakai ataupun terbilung lega ni kaman tek Kanjeng Nabi tatapun orang semikol mikol manyawak karwah. Jazaran Yusum, Bu Beta, Jazaran Bu Beta.
0: Wanarso marengan deh.
1: Lalu seepekol orang terbelung kini kasih gre an si gre lekat anak deh ngocak deh. Eh tuan, pergi deh ke kemajunan sampai lekat cepon terbelungnya pada ke kustera tulah ebok tu par jalanan karo. Oh lagi.
0: Ya.

0: kalasan ngalak nang kebebenak kopi pendulur teletan reng maca ceratan keng se'e becah sejarah na kanjeng Nabi alele guste tining terbilung ngocak dek guste gula angocuna dek ajual guste anangin kau lali kaki epengkot pun orang semikol kanto so apa ni kajak pun pat jawab terbilung dek ke guste kak roh.
1: Kanjeng Nabi yang ngantiko Jala siro terwilo
0: Ya Allah Kanjeng Nabi yang ngantiko pas ada bu cong, marah otor terbelung jila cek sampai pengkot. Sakit sokonik pengkot ngak jiria. Sapa ni kacepun kanjeng Nabi se makon otor dek ke terbelung ke ni?

0: 家啊，我
1: si Andi bas ada bu motor dek dia Kristen. Ani ke kita oning cak apa tak ben kajing Nabi. Bulan ni kau si Olia apuru sampai ni keman ke keman. Lo ani ke bayar suruh ocol talin lah. So apa ni kata je pun jawab orang si Andi terbilung gini kah.
0: Torabawi masa ngapali intang engan de lo loro ngane eki.
1: Ya Allah, dan orang sendiri terbilung. Duh, bakbas esro otol. Kula ni kan masang tanan atau bercering. Eh, kak dima, kak dima dalam percaya buk-buk-buk. Eh, tuk-tuk, betul-betul gula. Eh, seharian mangkar Pak Isra Otol. Belum menang kini kau. Siapa ni kecepatan orang sendiri terbilung.
0: Ya.

0: Nen Ojo La.
1: Ya Allah, gula si Allah ni kah mula kula ku sampai suri. Tadi bermana kini kah? Apa si Esro Otol buka tal? Bapak buru boleh terbilung berma. Siapa ni kerja itu orang si Andik terbilung si Epekor kini kah?
0: Look.

0: معلن معلن
1: يا الله suruh buka ebak semua gadim atau kasakon sekecil buka jong dekik mari buka tak boleh sama ni kata pun kustega roh lagi
0: wah.

0: ko
1: berengang
0: marengi ngibacoleng
1: iya ko
0: mon se la ke le tiga entar ala ko palon se bini ibu dijak lenga leleng ale gustem kakak tu kini kacan ilim soju tak terbelung. Panjen ajaran kita apa kon umur agama sesuci agama Islam panika. Siapa ni kak ilim soju tak terbelung sesembinya pada kajing Nabi kak rohaki.
1: Sengalun panjen suara go.
0: Hamba.
1: Sengalun kanu engya mana.
0: Anot de agama ikon kanji Nabi manding masuk surga. Silaka aku tiba-tiba-tiba. Enyek-enyek beri neraka. Siapa ni kaki? Alhamdulillah. Sekarang kong teretan ni ke tempeng-tempeng di Jisangsul pun lah tarik. InsyaAllah kita akik nonton. Nonton ni ke. Kita sampai pun ni ke pun topu pun rewak duan. Ni ke gula kira masalam.
2: Dekat. Okay.
0: Tantretan kula marpogemar majopat ni kasi beda kemisan bapak
2: Gerun.
0: Kemisan Gerun bapak Pit Saben Amir Saki. Cukup si beda Gerun bapak Sarimin ni ka kanca penggemar kesenian kuda lumping. Pak Sarimin Saben Amir Saki juga Pak Pit, Pak Nur. Pak Nur si beda kemisan juga Gerun ni kasi segala mengabdi ke Yayasan Al-Amin 2.
2: Okey.
0: Mungkin bedak Yayasan Al-Amin 3 beda compok ni ka.
2: Okey.
0: Ki ni ka.
2: Tapi potran lagi.
0: Bang kita mung guys pun seta. Ke bogo far subung umur.
2: Busi temuri.
0: Beda rasa kan di mantol lah.
2: Umur.
0: Busi compok ni lo rara parahan. Tu kita tretan tore. Mi mamun duka beda tek putan di ka beda tempat ni pun iku bayaki. Jika berisik kesokan menduk nyantreh ngacih pada Yayasan Al-Amin 3 boleh dek petah karang lor RW sebelah ni kah. Tore, ngapa ngacih?
2: Al-Amin
0: 3, Al-Amin. Okey, Al-Amin 3, Al-Amin 3. Ini kah, ini kah pun masuk. Bancukan mi panceringan teretan di PC Umrah. Ini kah daftar kalau raparhan. Ini kah daftar kalau raparhan. Ini kah beda ere dek petah sukorjo karang baru lor. Juga akhirnya salam gula deka tantretan Pak Dayat Bu Dayat penggemar kesenian topeng Madura ni kah ni kah majopat juga tantretan si beda Pak Yul Pak Yul Bu Yul si beda prank tale ongkan
2: ongki
0: mah kerua anak si mana lokal tu berbulat le tetap berbilang gula ni anu cerdenan tetap mengajar kamu anak gua tengen ke gua kian. Tore pak kecepok pak ke on bing. Beberak kaca saya tu kan beberak.
2: Ki saya ngater ke pak ceri ni tapur.
0: Bokie pak dayar ke.
2: Mendayar. Kiri ki ya mendayar
0: ni. Oh, bokie ni ke pak dayar di kan gere. Betre tadi gua kan tere dan si bedai breng tadi gua. Sampai Amir Syakia. Banca kaca gang pedagang bakso motor ke harus kopi. Saya ada ke mesin-mesin terselam kopi. Sehat walafiat. Cek kalau apa apa jenggor kana. Apa cek lah kau melolo. Dah kereta dengan tadi saya ke sang peleman dalam bersih mentaknya pada Allah Taala apa pas kana. Rezeki dari siapa mentak dari Allah Taala kan ki. Tore gue dengan cek kebagusan. Tore bergul mi salah karena al insanu mahlum ka wanisian. Lepas dia din manusia odi itunya. Tadi salang maaf aki salang sabar aki ni malai selamat. Nah ni ka gue dah nempeng. Ni ka malai. Ka malai.
2: Anu
0: karsa bisa
2: rana bisa rasan.
0: Oh. Dermahar pedagang bakso. Ben har pak siapa boleh aduh banyak cerita. Lah tak usah sebutnya mandala kena lebih. Kemun pak Fatim jet aktif pak Fatim ben pak ka.
2: Sanggun oning
0: pak Yasin
2: ben pak Yasin.
0: Eh,
2: le mudah dia ada gula salah.
0: Ki kan bang palonyu ah. Napa? Lebonyu.
2: Ki lebonyu.
0: Ajak gula palonyu. Lebonyu. Agel. Ben anan pak Fatim seperti diberak kini kah. Nah. Eropa itu juga nyaman. Ya, bing tempeng bing dari Pak Yasin sang angke. Laku malam tar cek kelopain Pak Sinopati. Ani amain berenang artisah dek berak pasar. Arisan cerita, nyari cerita. Bung kini nyari cerita. Gula makin nengka erat ikan nyari cerita. Nengka, tapi tadi bagus ni tu nyah. Mana selamat akhirat berdalam kubur.

0: Hasan.
1: Ta.
0: Sama ngan daging
1: ya Allah. Aduh Gusti, menabi seka itu dan kalau tak poros jadi rezeki Gusti. Seka itu jangan gelap paman sandi terbilungnya mana kok
0: segera.

0: Jalan berdaun lambing Miaran cepat lemalam Memberale langi ke bibir asare bula sempat ngenangan ya. Ya sampulah serah sujud ke kutera sulah. Pas esoro mulai berdicur kau oleh kalib alas dan terbilung kak roh kau.
1: Segera marahkan janganlah abe ing kalimah sahadat kali.
0: Ya Allah, segera lekas muruk ke masuci. Pakun maca kalimah sahadat. Pakun maca kalimah sahadat kelaban Gusti Rasulullah.
1: Ya.

Si gra anak dapat ada butuh kuste cade bune paman sandi terbilung siapa ni kecak gelak cade bu paman sandi terbilung kaku terasa lola.

0: Aduh, kute. Karena tadi kalau senyum asuh jadi kemacinan ke ikan yang aja kelamaan pun paman kak Dinto kute. Sekarang itu cat gelap paman terus sem-sem.
1: Kianjangan abe angan dikong.
0: Apa?
1: La otolan sem-sem poneku.
0: Madena aja ketika mam bukan aja pengkodan tempat sekarang itu cat gelegu terus ada kemaman sanik sem-sem kini kok
1: ambar.

0: bulla dico agil segening sem ma pastro ocol bentika benda apa tika ma pastro ocol sekali cal paman sendi terpilung dak gutra sulu lah
1: lu gasasan ke wala eng tembing tinalen male
0: Kau man lapa sosial, kau sekejap bukan na sekejap, man sekak di tu cak gelap demi ponku.

0: Abis sepeng kot sepsem kelabuan paman pasibuk kalcan pengkot dekat ruah.
1: Alhamdulillah segalang kong tuare tadetan kare anika sekalian ni bang ah anika penutup ni kapon perlu mati kanem penutup ni kapon ela dubat telek penutup tadetan si tak perlu pancingan ni ka si tak sebutnya mana maaf sejak banyak karena banyak-banyak kilo ni kita nyaman kian. Jadi tore daripada menteri pengusiat selamat walafiah barakah umur berrizki lagi. Tore ni kan muka-muka tak pagi boleh air buah akan datang. Malam salah serempung. Ni kan penutup ni kan. Buhur cik asarin buhur dan kong. Cik kalau pay.
0: Boleh lah kapan hor. Cik tidur hor.
1: Lah ni kan. Berambil lah.
0: Berambil.
1: Lagi biteng malam ni.
0: Eng anak
1: segera apa metan sem-sem mereka tempat terbelung le apa metan le guste kini kak mak nyusuk nede ke anan sebelah tengah alas sekarang oh ok
0: masih roh aja lah.

0: lar me watuana.
1: Mari dengan.
0: Pondra para amitretan bula mulia agak rak serak basah suara na doro guste. Eka to terakhir makan dan guste lah ojo tengah sekejap terbilung dia. Siapa ni kaki?
1: Tanah suwe nol ya para beto.
0: Abah. Lawan anak ke reke. Sem-sem kunyo sana anak-an. Lepas koncak bila-bila buku sempat dia tengok kau tak bila-bila. Dia tengok ban bodoh kini ke sem-sem ke ni kah?
1: Sei krakin talin dono kangen terbit segera yang lele.
0: Allah Allah. Segera lekas baik gusteh. Jong ya tale boleh sem-sem ada berkah tale boleh. Mangke sandi ya lekas angleng basa. Matur dah Gusti bermacam bermatur ada sandi sem-sem.
1: Duh.

0: Samsamiku ya Allah. Mudah kalau yang sedih gini. Punten Gusti. Gula oni ce ajunan napa kekasih Allah Ta'ala pun tentak berseroban budaban ajunan Gusti. Kula nur agama na tak nalik na dek kesem-sem boleh sama ni kecaya bon kira.
1: Alhamdulillah minas syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'almin. Allahumma inna nas'alu keselamatan fitin wal akhirah wa afiyata bil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maufiratan ba'dan Allahumma amin fi zakaratil maut wa najata min nar wa lahfa indal asab Allahumma inna nas'alu keselamatan fitin wal akhirah wa afiyata bil jasadi wa siyadatan fil ilmi.
0: Ya Allah amin ya rabbal alamin sekali tu tadetan pon nikah pon tepak dek betul totop terakhir cuma nikah pon mater muka siar menafi atau bagi boleh anika berdenapa nikah cerita tadetan nikah pakun dua dua nikah dikali serta deting sekali tu kurang lebih hanya pengaporan kalau banyak haren. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sidina maulana Muhammad anika.
1: Terima kasih,
0: Pak. Tak boleh, kesihatan dan keselamatan.
2: Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita.

0: Tahukah Anda? Madu merupakan salah satu bahan makanan yang bisa bertahan sangat lama. Bahkan, para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam Mesir kuno yang usianya diperkirakan lebih dari 3.000 tahun. Dan madu tersebut masih dalam kondisi layak jika dilihat dari sifat alaminya. Rahasia daya tahan madu terletak pada kandungan airnya yang sangat rendah serta tingkat keasamannya yang tinggi. Kondisi ini membuat bakteri dan mikroorganisme sulit berkembang. Selain itu, lebah juga menghasilkan enzim alami yang membantu menjaga kualitas madu. Meski begitu, madu tetap perlu disimpan di wadah yang tertutup rapat dan tidak terkena kelembapan berlebih agar kualitasnya tetap terjaga. Jadi, jika suatu hari Anda melihat madu mengkristal, jangan buru-buru menganggapnya rusak. Kristalisasi merupakan proses alami dan tidak mengurangi manfaatnya.
1: Jackpot! Jackpot! Ayo! Depo habis! Boro-boro dapet jackpot! Duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

kapan terakhir Anda mengajak putra-putri Anda mendengar bermain di kebun, bermain di tepi sungai, bermain di sawah, naik sepeda, bermain pasir, dan lain-lain. Sejumlah penelitian itu memberikan informasi bahwa kalau kita sering ajak anak-anak kita berinteraksi dengan alam, ternyata ini bisa membantu untuk meningkatkan suasana hati, energi, dan fokus dari anak-anak kita. Jadi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan ini juga bakal memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk bergerak sejenak, melepaskan diri dari rutinitas yang biasa dilakukan di dalam rumah. Sederhana sih sebenarnya ya, ngajak ke kebun, sungai, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini gak harus dilakukan tiap hari juga. Yang penting anak punya kesempatan untuk bisa beraktivitas di luar, untuk menikmati waktu tanpa ada tekanan lagi. Karena ini juga bisa membantu untuk memberikan kesehatan mental anak-anak kita. Gak perlu gak perlu kegiatan yang mewah-mewah. Yang penting punya waktu untuk berinteraksi dengan alam di sekitar rumah kita juga gak masalah loh, pendengar. Jadi kalau misalnya kita pengen anak-anak kita tumbuh dengan sehat, nah ini dia. Salah satu caranya adalah menghabiskan banyak waktu bersentuhan dengan alam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

akhir-akhir ini mungkin lagi rame banget di medsos terkait dengan Kimpul. Apa sih sebenarnya? Kimpul ini punya nama Latin Santo Soma Sagittifolium. Jenis umbi-umbian lokal dan ya bisa dibilang dia masuk ke keluarganya talas-talasan. Di Indonesia memang kimpul belum sepopuler umbi-umbian yang lain ya, tapi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya peningar menawarkan banyak manfaat untuk kesehatan. Hasil peninjauan Dr. Kevin Andrian dikutip dari Alo Dokter, ada banyak manfaat yang bisa kita dapat dari kimpul. Yang pertama adalah sumber energi. Jadi kimpul ini mengandung karbohidrat kompleks dalam tubuh yang cukup tinggi. Jadi bisalah kalau jadi salah satu sumber energi utama untuk tubuh. Selain itu juga kimpul membantu untuk bisa menjaga pencernaan. Karena apa? Mengandung serat pangan yang cukup tinggi. Bisa membantu untuk mendukung metabolisme tubuh karena kimpul ini mengandung vitamin B6. Nah, vitamin ini punya peranan penting pendengar untuk bisa membantu proses metabolisme tubuh dalam memecah protein. Selain itu juga bisa membantu menjaga kesehatan tulang dan gigi karena mengandung mineral penting ya, seperti magnesium, fosfor, dan juga kalsium. Masih ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari sekedar kimpul yang menurut kita adalah umbi-umbian yang ya udah umbi-umbian aja, tapi ternyata manfaatnya cukup banyak, termasuk untuk bisa mendukung kesehatan jantung dan mendukung diet rendah gula. Untuk Anda yang lagi diet rendah gula, pengen nyamil, kimpul aja.

hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut berubah.

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong.
1: Tapi tidur dulu. Sekarang aku tidur.
0: Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
2: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Eh, mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
3: Bunda, Ade udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
4: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

Terima kasih banyak untuk waktu yang kita habiskan bersama malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan sisa rasa bahagia yang kita punya dan membuat besok akan menjadi lebih berwarna. Saya Ratna Palupi harus pamit undur diri bersama dengan seluruh tim yang bertugas untuk malam hari ini. Selamat istirahat, pendengar. Mudah-mudahan besok menjadi hari yang lebih indah dari hari ini. Selamat malam.

ya Ilahi Robi, untuk semua kenikmatan yang telah Engkau beri, mulai keimanan, kesehatan, rizki, juga keluarga yang mengasihi. Karunia yang tak terhingga hari ini, Engkau limpahkan kepadaku. Walau langkah ini mulai tertatih, walau raga ini kadang mulai membebani diri, tetapi semangat untuk berjuang dalam hidup dan kehidupan ini akan selalu terpatri dalam sanubari. Dan kini, senyap itu sudah menghampiri, dingin malam semakin terasa. Tinggal saat menanti pelupuk mata terpejam, menanti saat mimpi kan terurai. Syukurku hanya kepadamu, Sang Pemberi Kehidupan. Untuk semua yang Kau beri hari ini, aku selalu berharap Engkau tidak akan pernah berhenti membuka pintu berkah untuk

Dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami bagikan untuk Anda di 1 September 2026 untuk perjalanan kita di Jember pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi. Saatnya kita harus beristirahat, pendengar. Kami ucapkan selamat beristirahat untuk Anda. Dan akhirnya saya Retno Palupi bersama dengan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Esok hari dari Geraha Siar Jalan Panjaitan 61 Jember kita akan kembali mengudara melalui 95,4, 91,6 dan juga melalui RRI Digital. Selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember mengudara di AM 963 kHz, FM 95,4, 91,6 dan 95,8 MHz. Edisi Rabu 2 September 2026. Dari Geraha Siar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Radio Republik Indonesia Jember, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

0: Pro1 dari Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam live Mutiara Pagi bersama MUI Jember dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam buletin pagi. Selanjutnya informasi terkini dan info perakiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami sajikan dalam perjalanan Jember pagi ini. Sekaligus Anda akan ikuti siaran relay berita Pro3 dari RRI Pro3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Ikuti talk show Jember Menyapa untuk pagi hari ini terkait dengan pembentukan karakter siswa melalui sekolah berbasis Taruna. Dan dilanjut dengan Halo RRI. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
1: inspirasi Pro1. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang genius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang genius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Persatu RRI Jember kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Persatu. Semoga di pagi hari ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan iman, serta keberkahan dalam setiap langkah. Mengawali hari, mari kita menjalankan aktivitas dengan menata niat, menenangkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pagi adalah waktu yang terbaik untuk memohon petunjuk, memperbaiki diri, serta menanamkan harapan agar setiap amal yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita luangkan sejenak waktu untuk menyimak tausiah dan dialog yang akan menyejukkan hati serta menambah bekal spiritual kita dalam program Mutiara Pagi.
4: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
5: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
4: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
4: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah.
4: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
0: Pendengar dan pemirsa YouTube channel RRI Jember, telah hadir bersama kami Ustadz Semastur SAG MPD dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi hari ini Ustadz Semastur.
7: Alhamdulillah ala kulli hal.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini kita masih ada di lembar pertama bulan September, tentunya banyak sekali harapan atau resolusi. Bagaimana ini kalau pendapat Ustadz Mastur?
7: Ya, harapan kita selalu berharap bahwa Indonesia yang kita cintai ini selalu aman, terkendali.
0: Amin, amin.
7: Dijauhkan dari segala macam musibah. Karena saat ini kan kita sering mendengar banyak musibah yang menimpa di bumi yang kita cintai semua ini gitu ya, mulai di Nepal, gempa bumi macam-macam. Dan Indonesia dijauhkan dari semuanya itu.
0: Amin, amin, amin. Baik Ustadz Mastur, untuk pagi hari ini kami akan membahas seputar sifat wajib para nabi dan tentunya banyak hal yang ingin disampaikan untuk sesi pagi hari ini. Oleh karena itu kami silakan Ustadz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد. Para pemirsa, para pendengar Radio Pro 1 RRI Jember, dimanapun Anda berada, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah selalu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufiknya, hidayahnya, beserta segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tak terhingga, yang jika kita menghitungnya satu persatu, kita tidak akan mampu untuk menghitung segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya, selalu dalam peliharaannya, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salat ma'assalam, marilah selalu kita sampaikan, kita haturkan kepada junjungan mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang lurus, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa berpegang teguh dengan ajaran Islam ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sesuai dengan tema yang telah disampaikan bahwa materi kita akan berbicara dan membahas tentang sifat-sifat para nabi. Sifat-sifat wajib bagi para nabi. Tentunya ini bukan hanya sifat-sifat yang wajib, masuk juga dalam pembahasan ini adalah sifat yang mustahil juga, dan yang jaiz juga kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nah itu sesuai dengan tema ini, dan kajian kita ini merupakan kajian lanjutan sebenarnya dari kitab Sulamut Taufiq, ya, yang dalam setiap pertemuan kita membahas kitab ini yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Hadrami. Para mirsa dirahmati Allah, pengarang kitab beliau mengatakan, wajib i'tiqad.

dalil akli dan syar'i. Sifatun hamidah, sifat-sifat yang terpuji. Jadi, para nabi itu wajib memiliki sifat-sifat yang terpuji karena mereka ini adalah merupakan manusia pilihan, manusia yang menjadi qudwah, menjadi panutan, ya. Dan mereka ini membawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mereka ini wajib memiliki sifat-sifat terpuji. Minha diantaranya adalah as-sidqu. Diantaranya adalah jujur. Wal amanatu dan amanah. Wat tabligh dan tabligh, menyampaikan. Wal fatanah dan cerdas. Ya. Wasiyanah dan terjaga, atau di sini wahyal bu'du amma ya'ib, jauh dari cacat, ya, dari aib. Wal ismatu minal kufri, dan terjaga dari kekufuran. Wasairid dhunubi, dan seluruh dosa-dosa kabiriha wasaghiriha, baik yang besar maupun yang kecil, qabla nubuwati wa ba'daha, baik sebelum diangkat menjadi nabi dan setelahnya. Jadi para nabi ini seluruhnya tanpa terkecuali wajib memiliki sifat-sifat terpuji. Ya. Yang pertama adalah shiddiq, jujur. Jujur ini adalah merupakan sifat yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh seorang nabi. Karena sebagaimana tadi disampaikan, nabi itu adalah pembawa risalah. Nabi itu adalah sebagai khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi ini, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang nabi ini seorang pembohong, ya, bagaimana umatnya bisa mengikutinya? Ya. Makanya tidak ada nabi yang pembohong. Karena itu mustahil nabi ini pembohong. Ya. Maka apapun itu yang dinisbatkan kepada nabi, yang seakan-akan nabi itu pernah berbohong, maka hal itu tidak benar atau ditakwil, gitu ya, dimaknai dengan makna yang layak bagi nabi. Karena ada beberapa riwayat yang secara zahirnya itu seakan-akan nabi itu ada yang berbohong. Misalnya disebutkan dalam sebuah hadis, kadzaba Ibrahim thalatha kadzabat, gitu ya. Dan ini masyhur, apa namanya, riwayat ini. Katanya Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Ya. Tentunya riwayat ini oleh sebagian ulama ada yang menganggapnya tidak benar. Hadis ini dianggap tidak benar karena tadi itu menyalahi dan merendahkan derajat kenabian, ya, yang karena nabi itu tidak mungkin berbohong, gitu ya. Sebagian ada yang menolak hadis ini, ya, mengkritik hadis ini, seperti Ar-Razi misalnya. Al-Imam Ar-Razi dalam tafsirnya itu menentang hadis ini. Sebagian ulama tetap menerima hadis ini, tapi dengan ta'wil, ya, dimaknai dengan mana makna yang benar, ya. Nah, di antara 3 hal ini kan misalnya disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu pernah berbohong, katanya ketika beliau ditanya.

0: hanya oleh tentara yang tentaranya Raja yang Wolim pada waktu itu. Kalau beliau berkata dengan kalimat yang jujur, dalam arti jujur itu kalimat yang dalam pandangan mereka itu adalah pandangan yang apa, kata-kata yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya, maka istri Nabi Ibrahim itu, yaitu Sayyidah Sarah, ya, ini akan ditangkap oleh mereka, gitu ya. Makanya kemudian ketika ditanya, ini siapa ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hadihi ukhti, gitu ya. Innaha ukhti, katanya. Secara apa nama kalimat, secara yang dipahami oleh apa tentara itu, bahwa itu menganggap bahwa Sayyidah Sarah ini betul-betul saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Padahal yang beliau ini secara ini kan tidak berbohong sebenarnya, karena yang beliau maksud itu ukhti itu adalah saudara seagama, gitu ya. Jadi hakikatnya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini sebenarnya tidak bohong, ya. Hakikatnya seperti itu. Karena kan di dalam Islam itu kan kita, setiap Muslim itu kan saudara kita, kan begitu. Kan sering kita mengatakan, kalau kita ngomong itu kan gimana, gimana akhi, kan gitu ya, gimana ukhti, kan gitu ya. Itu kan padahal itu bukan, tidak ada hubungan nasab sama kita sama sekali, gitu ya. Tapi maksudnya adalah akhi di sini adalah saudara, ukhti ini saudara seagama, kan begitu. Makanya apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim ini hakikatnya bukanlah suatu kebohongan, ya. Jadi dengan demikian bahwa para nabi itu memang mereka ini mustahil memiliki sifat bohong. Mustahil Nabi itu seorang pembohong. Jadi makanya semua para nabi itu jujur. Semua para nabi itu apa yang disampaikannya semuanya benar. Nah, di sini kita pentingnya kita menteladani, ya, menteladani sifat yang terpuji yang dimiliki seorang nabi ini, kejujuran, ya. Nah, ini yang saat ini itu kayaknya kejujuran ini sudah jarang, ya, mungkin, ya. Artinya orang yang jujur itu ya banyak juga, cuma istilahnya orang yang jujur itu hampir sekarang ini istilahnya apa, ya, orang kadang terbiasa, ya, terbiasa melakukan kebohongan itu. Kadang kalau kita di kelas, saya kan yang ngajar di, pernah ngajar di Aliyah dulu, gitu ya. Itu banyak siswa ini ketika ditanya, ini banyak bohongnya, gitu loh, ya. Banyak bohongnya, gitu. Ini krisis kita, ini krisis percayaan juga sekarang ini memang, ya. Dan bahkan kan ada sebuah momen, ya, hari yang diperingati di tingkat dunia yang sekarang juga merambah ke Indonesia sebenarnya, itu ada yang disebut dengan April Mop, itu pernah dengar, ya?
1: Oh iya,
0: April Mop,
1: hari
0: itu
1: kebohongan,
0: ya. Hari kebohongan, masa kebohongan itu diperingati, kan gitu, ya. Ini sebagai Muslim ini tidak boleh kita ikut-ikutan merayakan hari kebohongan ini. Baik. Karena ini nggak sesuai sama sekali dengan syariat Islam kita, gitu ya. Kemudian wajib juga bagi para nabi ini al-amanah, dapat dipercaya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebelum diangkat jadi nabi pun beliau sudah terkenal dengan gelar beliau al-amin, ya, artinya orang yang dapat dipercaya, ya. Karena seorang nabi ini sebagaimana tadi itu adalah seorang yang betul-betul panutan. Nah, makanya dia wajib memiliki sifat ini, ya. Sifat yang dapat dipercaya ini. Dan mustahil sebaliknya, ya. Mustahil nabi ini khianat, ya. Khianat itu ya enggak dapat dipercaya, ya, khianat itu, ya. Maka tidak ada seorang nabi pun yang melakukan pengkhianatan, ya. Tidak ada seorang nabi pun yang khianat. Itu dalam arti juga berarti tidak menyampaikan wahyu yang diberikan Allah, yang diamanatkan Allah kepada mereka. Semuanya disampaikan, tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Makanya selanjutnya itu kan kalau dalam kitab Sulamut Taufik ini tabligh, ya wajib tabligh, makanya nabi itu wajib menyampaikan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tanpa menyembunyikannya. Ya, ini sifat nabi ya begitu, ya. Siddiq amanah tabligh. Tabligh wajib menyampaikan wahyu yang diamanahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, semua nabi tanpa terkecuali. Ya, makanya nabi itu kan persamanya dengan rasul ini sama-sama tabligh gitu ya, sama-sama tabligh. Jadi bukan kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, kalau rasul itu disampaikan oleh nabi enggak wajib tabligh dan begitu. Karena ini kan juga disampaikan dalam kitab ini termasuk sifat wajib nabi itu tabligh, yeah. Wajib menyampaikan gitu ya. Kemudian wal fatanah, ya. Fatanah itu cerdas, sangat cerdas ya. Apa istilahnya? Bukan hanya sekedar cerdas gitu ya. Jadi cerdas itu ada tingkatannya dalam bahasa Arab itu. Kalau cerdas yang biasa itu ya zaki, zaki itu cerdas. Tapi di atas zaka itu adalah fatanah ini. Jadi kecerdasannya itu luar biasa ya, di atas rata-rata manusia umumnya itu. Karena mereka ini akan berhadapan dengan kaum yang macamnya apa, berbagai macam model karakternya gitu ya. Maka enggak mungkin nabi ini orang yang lolak-lolo, itu enggak mungkin ya. Makanya nabi itu mustahil mereka ini punya sifat safaha dan baladah itu. Safaha itu orang yang dungu ya, bodoh ya. Baladah itu orang yang tumpul otaknya, diomongin sekali itu enggak paham-paham ya. Enggak mungkin kayak gitu itu. Kalau kayak gitu kan akan dilecehkan oleh kaumnya nanti itu. Gimana mereka mau percaya kepada orang yang mengajak mereka kepada kebenaran, kepada tauhid, tapi orangnya ini otaknya di bawah mereka misalnya, kan mereka nggak akan percaya itu, akhirnya nggak akan mau menerima itu ya. Makanya mereka ini harus dan wajib memiliki sifat cerdas ini di atas rata-rata fatonah ini ya, sehingga tidak ada seorang nabi pun yang punya sifat apa safaha baladah ini gitu ya. Di antara contoh kecerdasan yang dimiliki oleh seorang nabi itu misalnya yang dicontohkan Allah dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dalam Qur'an itu kan dikisahkan bahwa ada seorang raja itu Namrud itu kayaknya itu ya. Nah, raja Namrud itu yang mengaku dirinya Tuhan toh, ya mengaku dirinya Tuhan, karena dia katanya aku ini bisa menghidupkan, bisa mematikan, katanya uhyi wa umit, katanya berarti aku ini Tuhan, katanya aku bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Tapi itu kan hanya pengakuan semata ya. Jadi dia ini bisa menghidupkan mematikan itu dengan misalnya ya, dia menghadirkan dua orang ya. Yang satu ini dibiarkan hidup, berarti saya ini menghidupkan katanya. Yang satu yang satu dibunuh, ya. Berarti saya ini mematikan katanya. Oh, berarti saya ini Tuhan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, katanya begitu. Tapi Nabi Ibrahim kan orang yang sangat cerdas gitu ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, coba kalau ente memang ngaku Tuhan, ya punya kuasa, coba sekarang. Matahari ini yang terbit dari timur, sekarang kamu terbitkan dari barat. Maka si Namrud, fabihatal ladzi kafar, ya. Maka diam seribu bahasa, tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah terhadap argumen yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Itulah kecerdasan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada para nabi. Ya. Kemudian termasuk juga ya yang apa namanya mustahil juga terjadi kepada para nabi ini adalah sifat al-jubun, ya. Al-jubun, jubun itu pengecut gitu ya. Nabi itu mustahil punya sifat pengecut, ya. Pengecut itu artinya rasa takut yang gimana ya? Jadi beda antara khauf, ya, khauf dan jubun gitu. Kalau khauf itu kan rasa takut alami lah, misalnya ya. Kalau ada ular, kita secara refleks kita ini takut ular, itu namanya khauf tabii ya. Itu rasa takut secara alami itu mungkin itu adalah sifat basyariah ya, sifat kemanusiaan ya, seorang manusiawi. Itu manusia sifat manusiawi kayak gitu itu. Kayak gitu itu mungkin saja nabi itu kayak gitu, seperti halnya manusia umumnya punya sifat yang kayak gitu, mungkin saja ya. Tapi kalau yang namanya jubun ini tidak mungkin, mustahil. Jubun itu pengecut, misalnya lari dari medan perang misalnya, itu namanya pengecut ya. Tidak mungkin nabi itu pengecut. Beliau ini para nabi itu adalah manusia yang paling pemberani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asja'u khalqillah, manusia yang paling pemberani, makhluk yang paling berani itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak pernah gentar menghadapi musuh yang ingin mencelakainya gitu ya. Bahkan beliau ini diberikan kekuatan itu arba'ina rajulan ya, setara dengan 40 kekuatan 40 orang yang gagah ya. Itu Rasulullah. Makanya beliau itu seorang yang sangat pemberani. Makanya ketika beliau hijrah bukan karena pengecut beliau itu ya. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan karena pengecut, bukan karena lari ya, melarikan diri dari orang-orang kafir, bukan. Karena beliau hijrahnya tujuannya adalah semata-mata karena memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah memerintahkan beliau untuk tetap tinggal di Mekah, beliau akan tetap di Mekah dan menghadapi mereka. Tapi ini perintah Allah untuk hijrah ke Madinah al-hikmah, karena hikmah yang terkandung di dalam hijrah itu. Sehingga kan kita tahu setelahnya itu hikmahnya luar biasa. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, maka Islam berkembang yang sangat luar biasa dari sana. Ya, jadi itu semuanya adalah hikmah, ya, apa namanya? Bukan karena jubun gitu ya. Kemudian juga wa kullu ma yunaffiru an qabuli da'wati minhum. Jadi nabi itu mungkin saja apa boleh terjadi kepada mereka, jaiz, sifat jaiz bagi mereka itu apa? Sifat basyariah ya, sifat kemanusiaan ya. Sifat kemanusiaan atau sifat yang memang dimiliki oleh manusia umumnya ya. Itu masuk sifat jaiznya bagi para nabi itu ya. Misalnya apa? Lapar itu ya, haus, jadi butuh makan, butuh minum, itu masuk al-arad al-bashari, yaitu sifat-sifat kemanusiaan yang itu sesuatu yang lumrah ya, boleh terjadi pada seorang nabi ya. Sakit itu mungkin saja, tapi sakit yang tidak boleh terjadi pada seorang nabi adalah sakit yang yunaffiru an qabuli da'wati minhum, sakit yang apa mengakibatkan apa masyarakat itu, orang yang sasaran dakwahnya itu enggak menerima dakwahnya, lari dari dakwahnya. Ini enggak mungkin terjadi bagi seorang nabi. Kan ada beberapa penyakit itu kan, jika seseorang terkena penyakit itu maka orang enggak mau mendekat. Nah, itu enggak mungkin terjadi pada seorang nabi. Misalnya Nabi Ayyub alaihissalam itu punya penyakit, apa namanya, diberi penyakit yang luar biasa oleh Allah, tetapi penyakit beliau itu bukan penyakit yang munafirah ya, bukan penyakit yang sampai keluar ulat ya, sehingga masyarakat nggak mau mendekat karena itu mustahil ya. Makanya yang dinisbatkan kepada Nabi Ayyub, bahwa Nabi Ayyub katanya itu sakit sampai keluar ulat, bahkan ada yang mengatakan apa namanya, ulatnya ini setiap mau mandi itu diambil satu-satu, kemudian ditaruh ya, setelah mandi diambil lagi, ditaruh lagi di badannya. Ini kisah yang sama sekali tidak berdasar gitu ya. Kalau Nabi Ayyub sakit, iya benar sakit. Penyakit kulit, iya memang penyakit kulit. Tapi penyakit kulitnya itu dalam kitab Al-Husnul Hamidiyah itu dijelaskan, penyakit kulit itu yang tidak sampai masuk gitu ya, penyakit kulit yang di atas saja, yang di atas permukaan kulit saja, tidak sampai memakan dagingnya gitu ya. Jadi bukan penyakit yang menjijikkan, bukan penyakit yang membuat orang lari dari dakwahnya, karena itu mustahil terjadi pada seorang nabi itu ya. Jadi ini saya baca secara ringkas saja, garis besarnya saja ya, karena kalau saya baca seluruhnya tadi itu agak banyak juga. Baik. Jadi secara singkat begitu, jadi bahwa para nabi ini wajib memiliki sifat wajib siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu ya. Mustahil mereka ini punya sifat kadzib, pembohong, khianat ya, radhalah, safaha ya. Yang apa namanya? Radhalah itu sifat yang hina ya, misalnya suka melirik aurat perempuan, enggak mungkin itu nabi melakukan itu ya. Punya sifat dungu, sifat apa namanya, tumpul otaknya, enggak mungkin itu ya. Dan juga mustahil mereka ini punya sifat pengecut dan memiliki atau tertimpa penyakit yang apa namanya, bisa menjauhkan dari dakwah mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan tema ini.
1: Baik. Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya Ustadz Mastur. Membicarakan para nabi selalu membuka ruang untuk belajar lebih dalam tentang akidah dan ajaran Islam. Yeah. Jadi memang bukan sekedar mengetahui nama atau istilahnya gitu Ustadz, yeah, tapi betul, kita juga paham kenapa suatu hal ini menjadi bagian yang penting dalam keyakinan seorang muslim. Karena semakin kita paham, semakin kita juga tahu bahwasanya masih banyak hal dalam agama yang tentunya menarik untuk terus dipelajari. Mohon izin Ustadz Mastur untuk kita langsung ke interaktif bersama pendengar Pro1 yang telah tersambung di 336652. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.
2: Yang terhormat Mas Biran ya.
1: Haryo ini Pak Ahmad Abdullah.
2: Apa?
1: Haryo Kukuh.
2: Oh, Mas Haryo Kukuh. Ayam, sorry, mohon maaf.
1: Selamat pagi, aman Pak Ahmad.
2: Katanya sehat ya Mas Haryo.
1: Alhamdulillah luar biasa, begitupun juga panjenengan insya Allah.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan.
2: Ustaz, salam hormat takdim, sehat selalu.
0: Ustaz. Amin.
2: Tetap semangat
0: Pak Ustaz. Amin.
2: Amin. Yang kolang Pak Ustaz.
0: Ngereng.
2: Begini Pak Ustaz. Saya pantau di lapangan itu sudah khusyuk gitu ya Pak Ustaz. Kadang-kadang tertunduk, kadang-kadang masih punya perasaan yang dengki karena temannya bisa karirnya meningkat tapi gitu. Itu dengki, iri itu ya. Itu padahal sudah paham tentang seluk-beluknya Islam, agama yang sangat sangat didambakan itu kan ya.
0: Iya, betul.
2: Dan lagi juga nomor dua, kata bohong itu ya, ada yang baik, ada yang kata bohong yang kurang baik. Itu bagaimana menurut ajaran Islam?
0: Iya.
2: Kadang-kadang kita itu untuk menghindari hal-hal yang kurang baik, kita berkata bohong. Gitu. Padahal puasanya bagus, sholatnya bagus, kan? Mengeluarkan kalimat gitu, Mas.
0: Bagaimana
2: dengan ajaran Islam? Padahal siap, Islam itu indah, baik, dan selalu damai. Gitu.
0: Siap.
2: Tapi kenyataannya, di luar itu gitu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Biar kita paham. Terima kasih. Penganut Islam itu, apalagi penganut Islam yang baru-baru ini kan ya.
0: Iya.
2: Tolong dijelaskan kurang lebihnya, mohon maaf. Salam sehat semuanya.
0: Amin.
2: Dengan juga Pak Ustaz keluarga sehat Pak
1: Sadio. Amin.
2: Dan RRI semoga ke depan lebih baik dan lebih mendalam.
1: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua pertanyaan Ustadz, bisa kita ringkas sambil mengejar waktu. Yang pertama tadi ada mungkin ada beberapa oknum ya bisa dibilang ibadahnya bagus tapi masih ada sifat iri dengki. Bisa dicerahkan dulu ini bagaimana ini nanti Ustadz?
0: Orang yang punya sifat seperti itu ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama dia ini tidak pernah belajar ilmu agama, sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat, gitu ya. Iri dengki itu kan perkara yang terlarang dalam syariat Islam, gitu ya. Jadi karena ketidaktahuannya itu, ya. Tapi bukan berarti ketidaktahuannya ini menjadi udzur ya bagi dia, menjadi penghalang bagi dia untuk jatuh dalam kemaksiatan, karena sifat iri dengki itu sesuatu yang sifat tercela yang harus dijauhi oleh setiap muslim, ya kan? Yang kedua ada kemungkinannya sudah pernah belajar, ya sudah tahu itu ya, tapi kalah dengan nafsunya, kalah dengan setannya, karena manusia ini kan punya dua musuh besar ini ya, hawa nafsu yang dalam diri kita sendiri ini, ya, dan juga setan, ya. Kadang kita lebih nuruti hawa nafsu kita, gitu ya, sehingga melihat orang itu senang, kita malah tidak senang, maksudnya. Itu kan nafsu sebenarnya itu ya. Setan juga kadang itu ya membisikkan ya. Kita untuk berbuat yang tidak benar lah, begitu ya. Jadi karena itu maka yang pertama yang jelas kita itu harus tahulah apa yang dilarang oleh syariat, harus tahu supaya kita bisa menghindarinya. Dari sifat iri dengki dan sebagainya itu merupakan sifat tercela yang wajib dijauhi oleh setiap muslim. Kan harus tahu dulu ini. Kalau sudah tahu kan kita bisa menghindari. Kemudian kita kalau kita sudah tahu maka hal ini bagaimana kita ini tidak terjerumus ke dalamnya itu, maka kita harus membentengi diri kita ini dengan ya dengan keimanan yang kuat itu. Jadi makanya ya harus hawa nafsu kita jangan kita turuti misalnya begitu ya. Kita harus sering-sering baca doa-doa yang agar kita ini tidak gampang dikuasai oleh setan misalnya bagaimana misalnya begitu ya. Okay, jadi ya yang jelas kita ini ya selalu berdoa lah mudah-mudahan kita dijauhkan di semuanya itu.
1: Amin. Gitu
0: ya. Kemudian yang kedua terkait dengan bohong tadi ya.
1: Bohong yang baik dan ada yang tidak baik ini bagaimana?
0: Saya tadi konsepnya? Sedikit lupa penjelasan tentang bahwa Nabi itu kan mustahil bohong ya. Para Nabi ini mustahil berbuat kebohongan dalam segala hal ya. Baik itu bohong yang dibolehkan maupun bohong yang enggak dibolehkan apalagi gitu ya. Baik. Karena ada bohong yang dibolehkan ada yang enggak kan. Nah, terkait Nabi itu semuanya itu enggak boleh terjadi. Enggak boleh terjadi. Lah gimana kita itu mana bohong yang boleh, mana yang bohong enggak boleh itu gimana? Jadi bohong yang boleh itu seperti ini misalnya ya apa ya? Kalau untuk menghindarkan seseorang dari kezaliman. Nah itu kita boleh berbohong. Misalnya begini, ada orang yang ingin dibunuh, ya dibunuh ini kan mau dizalimi berarti itu kan. Dia orang yang tidak salah dikejar orang ingin dibunuh, ya berarti ingin dizalimi. Kemudian orang ini sembunyi di tempat kita, ya, sembunyi di tempat kita. Kalau misalnya orang yang ingin bunuh datang ke tempat kita, gitu ya. Dan bertanya, tadi ada orang enggak masuk ke tempat kamu enggak? Kalau kita misalnya jujur, kira-kira terjadi gimana?
1: Ya orang tadi pasti didolimi.
0: Akan didolimi, akan dibunuh. Makanya dalam kondisi seperti ini kita boleh berbohong untuk kemaslahatan dia, untuk menghindarkan dia dari kezaliman. Ya, ya di sini kita boleh berbohong, maka bahkan itu wajib kita bohong itu, wajib kita bohong bahkan itu ya, karena kalau kita ini jujur ya akan terjadi pembunuhan, orangnya akan dizalimi begitu ya. Jadi kalau bohong yang ya yang umum itulah bohong secara umum ya tidak boleh, bohong yang berbicara secara dusta, bohong itu kan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya, ya dia ini apa namanya nggak pernah ke Mekah, ngaku-ngaku pernah ke Mekah, itu kan bohong itu ya. Dalam jual beli misalnya ini apa namanya harganya ini 100.000 misalnya, dibilang ini saya kulaannya ini 200.000, padahal dia belinya emang 100.000, 200.000 bilangnya, bohong gitu kan, ya nggak boleh kayak gini ini, gitu ya. Jadi ya, artinya kita harus ya menjauhi dari semua sifat-sifat kebohongan, kecuali dalam hal-hal beberapa keadaan kayak tadi itu. Ya, mungkin baik, itu sedikit yang saya sampaikan.
1: Terima kasih Ustadz Mastur atas pencerahannya, dan terima kasih Pak Ahmad Abdullah dari kawasan Candi Jati yang sudah bergabung bersama kami. Semoga tercerahkan atas pertanyaannya. Dan banyak hal menarik yang telah kita terima pagi hari ini dalam topik sifat wajib para nabi, yang mana walaupun para nabi atau rasul diberkahi kekuatan atau kelebihan dari rata-rata manusia pada umumnya, namun beliau-beliau ini pada dasarnya tetap manusia ya. Ada sifat-sifat yang tadi telah disebutkan, ada rasa takut, terus ada rasa sedih, marah, atau bahkan kecewa, dan juga sakit pun juga pernah dialami oleh para rasul.
0: Iya betul, tapi sakit-sakit yang
1: normal, normal ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Mastur, karena kita sudah ada di penghujung acara. Monggo, apa yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan dalam perjumpaan kita pagi hari ini?
0: Ya, jadi kita sebagai muslim ini wajib punya keyakinan ini ya, dan harus tahu ini bahwa para nabi itu punya sifat-sifat yang wajib ini ya, agar kita ini tidak menisbatkan sesuatu yang tidak layak kepada seorang nabi gitu ya. Sampai jangan sampai kemudian kita ini kemudian menisbatkan misalnya nabi itu suka nyuri timun misalnya gitu ya, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa derajat kenabiannya. Baik. Itu ya. Nah, ini penting karena ini hubungannya juga dengan keimanan ya. Dan kita juga dengan kita mengetahui sifat-sifat wajib, sifat mustahil ini ya, kita bisa menghindari sifat-sifat segala sifat yang tercela dan bisa meniru semua sifat-sifat yang terpuji yang dimiliki seorang nabi, sehingga kita ini bisa meniru, menteladani kejujurannya, menteladani amanahnya, gitu ya, meneladani kecerdasan dan sebagainya, sehingga kita betul-betul bisa menjadi seorang muslim yang kafah lah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita semua berharap dan berdoa ya, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa meneladani para nabi, khususnya nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mastur telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami dan memberikan berbagai banyak hal yang informatif, insyaallah menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar setia Pro1 serta pemirsa YouTube channel RRI Jember. Sampai jumpa untuk perjumpaan mutiara pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita perlu tahu. Di Ramadan tahun 2022, Masjid Istiqlal menjadi masjid pertama di dunia yang meraih sertifikat Excellent in Design for Greater Efficiency atau GEH sebagai rumah ibadah dengan bangunan ramah lingkungan atau green building yang diberikan oleh lembaga internasional. Renovasi di beberapa bagian dengan konsep ramah lingkungan yang terbukti menurunkan jejak karbon. Penggunaan atap dan dinding luar hemat energi, penerangan dan ruang internal dan eksternal. Smart energy meter dan panel surya yang mencakup lebih dari 13% konsumsi listrik. Penghematan energi masjid saat ini mencapai 23% dengan penggunaan kran aliran rendah mulai dari pengolahan air dan daur ulang, serta efisiensi lainnya dengan konsumsi air secara keseluruhan berkurang 36%.
4: Kita kadang lupa ketika sedang terburu-buru dan harus memakai atau melepas sandal. Saking terburu-burunya, kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kiri dan melepasnya dari kaki kanan. Padahal kalau mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, memakai sandal itu kanan dulu dan melepasnya didahulukan kaki kiri. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi saudara pendengar Buletin Pagi RRI Jember edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Kebakaran ratusan hektar hutan dan lahan Bromo Tengger Semeru berpotensi merugikan negara. Forum ekosistem kopi diproyeksikan menjadi angin segar memperkuat ekonomi dan identitas daerah. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita sejumlah wilayah di tanah air berpotensi mengalami pertumbuhan awan cumulonimbus. Dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Haryo Kuku. Ratusan hektar hutan dan lahan Bromo Tengger Semeru yang terbakar pada hari Senin kemarin diperkirakan berpotensi kerugian bagi negara. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan penelusuran penyebab pasti kebakaran serta kerugian negara. Informasi selengkapnya disampaikan Karian Tony.
1: Ratusan hektar hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terbakar pada hari Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran ini diperkirakan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan titik api muncul di sekitar jalur pendakian menuju Gunung Kepolo dan Kalimati, Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data dari pos TNBTS, hingga pagi hari masih terpantau titik api di wilayah Desa Ranupane. Luas area yang terbakar saat ini diperkirakan mencapai kurang lebih 598 hektar.
2: Lebih seperti itu, dan informasi lebih lanjut kawan-kawan yang ada di Ranupane hari ini juga masih melakukan pemadaman bersama jajaran samping, pihak TNBTS, relawan TNI Polri, termasuk BPBD provinsi diturunkan ke sana. Kalau kali 5 dengan 5 personil satu regu, 5x5 25 orang.
1: Penyebab pasti kebakaran masih dalam penelusuran oleh pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sementara itu, medan menuju titik api cukup berat karena berada di jalur pendakian dan hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 atau berjalan kaki. Atas arahan TNBTS, BPBD Kabupaten Lumajang bersama tim gabungan langsung melakukan pemadaman di area pos 1 hingga pos 2 jalur pendakian Lumajang. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.
0: Belasan unsur yang tergabung dalam forum ekosistem kopi yang terdiri dari petani, pelaku industri, hingga akademisi diproyeksikan akan mendongkrak perekonomian dan identitas daerah. Forum yang terangkai dalam kegiatan RRI Fest 2026 itu menjadi angin segar bagi kalangan petani hingga masyarakat luas jangka panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, kopi Jember tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tapi juga bagian dari identitas dan perekonomian masyarakat. Untuk memperkuat posisi tersebut, para pelaku kopi didorong membangun kolaborasi dari hulu hingga hilir. Dorongan itu mengemuka dalam forum komunikasi ekosistem kopi Jember yang berlangsung di auditorium LPP RRI Jember pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan bertajuk Kopi Jember Bersatu Membangun Ekosistem Kopi Jember yang Kuat, Berdaya Saing dan Mendunia ini menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Forum tersebut mempertemukan sekitar 15 unsur dalam ekosistem kopi, mulai dari petani, pelaku industri, akademisi hingga eksportir. Ketua Umum BPC HIPMI Jember, Holan Sanjaya, menilai salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan kopi Jember adalah belum kuatnya kolaborasi antar pelaku. Masing-masing pihak dinilai masih cenderung berjalan sendiri sehingga potensi yang ada belum berkembang secara optimal.
4: Kalau yang saya amati, para pelaku usaha yang ketemu hari ini di ekosistem kopi ini, egonya masih belum bisa menyatu. Yang ini so ini, yang ini begini, akhirnya masih belum bisa menyatu. Jadi kenapa Jember masih belum begitu solid untuk para pengusaha kopi? Karena bergandengan tangannya masih kurang, solidaritasnya masih kurang. Jadi masih mengedepankan ego masing-masing. Nah, makanya di sini ini HIPMI hadir untuk menjembatani para pelaku-pelaku tersebut.
3: Holan mengatakan forum tersebut akan ditindaklanjuti melalui grup komunikasi yang mempertemukan para pelaku kopi. Langkah ini diharapkan membuat komunikasi dan kerjasama tidak berhenti setelah kegiatan berlangsung. Sementara itu, founder eksportir muda Indonesia, Vicky Armando mengatakan, Jember memiliki modal besar untuk membawa kopi daerah menembus pasar global. Keberadaan Gunung Argopuro dan Raung, pusat penelitian kopi serta dukungan petani, pelaku usaha dan akademisi menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Menurutnya, peluang pasar masih terbuka luas termasuk di kawasan Asia seperti Jepang dan Cina. Namun hingga kini belum ada eksportir yang secara konsisten membawa kopi langsung dari Jember dengan identitas daerah.
4: Ekspor potensinya banyak dan besar tentunya karena lihat saja industri perkebunan kopi semakin berkembang walaupun mungkin ada penurunan produksi saat ini. Selama ini belum ada ekspor kopi yang langsung dari Jember, membawa nama Jember. Ekspor itu kopi masih sendiri-sendiri atau masih pihak ketiga atau masih dalam skala yang kecil. Belum ada yang benar-benar eksportir langsung dari Jember. Nah, dengan adanya wadah ini bisa kita bertegur sapa, bisa berkolaborasi, kita bisa bekerja sama, saling curhat bagaimana kopi Jember bisa sustain, enggak sustain di Jember itu sendiri tapi bisa sustain di pasar dunia.
3: Vicky berharap kolaborasi antar pelaku kopi juga dapat menghasilkan masukan bagi pemerintah untuk memperkuat program dan kebijakan pengembangan kopi dari hulu hingga hilir. Melalui kerjasama yang lebih kuat, kopi Jember diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan potensinya sebagai komoditas unggulan, tapi juga memiliki identitas yang semakin kuat dan berdaya saing di pasar internasional. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengapresiasi peran masyarakat mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Menurutnya, penurunan titik hotspot merupakan hasil kerja bersama, termasuk meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Raja Juli pada Selasa 1 September 2026 mengatakan, upaya pengendalian Karhutla tidak hanya bergantung pada pemadaman api di lapangan. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya pembakaran juga menjadi faktor penting dalam menekan jumlah kebakaran. Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar menjadi bagian upaya pencegahan Karhutla. Pemerintah juga terus melakukan berbagai langkah pengendalian, mulai dari pemantauan titik panas hingga upaya penanganan kebakaran di lapangan. Diketahui tren hotspot selama Agustus menunjukkan perkembangan yang membaik di sejumlah wilayah. Di Riau, jumlah hotspot pada 30 dan 31 Agustus tercatat 0 selama 2 hari berturut-turut. BMKG memperkirakan pertumbuhan awan cumulonimbus atau CB masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada 1 hingga 7 September 2026. Dua kawasan di Indonesia bahkan masuk kategori frekuen yang menunjukkan potensi cakupan spasial awan cumulonimbus lebih dari 75%. Berdasarkan keterangan BMKG pada Selasa 1 September 2026, kedua wilayah tersebut berada di kawasan perairan Samudra Hindia. Lokasinya meliputi Samudra Hindia sebelah barat, Kepulauan Mentawai, dan Samudra Hindia sebelah barat, Kepulauan Nias. Selain kategori frekuen, BMKG juga mendeteksi potensi pertumbuhan awan cumulonimbus dengan kategori okasional. Kategori tersebut menunjukkan cakupan spasial maksimum awan cumulonimbus berada pada kisaran 50 hingga 75%. Wilayah Sumatera, kata BMKG, potensi awan cumulonimbus kategori okasional terdapat di Aceh, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sementara di Pulau Kalimantan, wilayah yang masuk kategori tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pemerintah akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom RI, Muhammad Kodari pada Selasa 1 September 2026 mengatakan pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh sebab itu, penataan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah ingin memperkuat posisi guru karena pahlawan tanpa tanda jasa tersebut merupakan investasi bagi anak-anak Indonesia. Ia menegaskan penataan ini bukan sekedar urusan administrasi kepegawaian, tetapi pemerintah ingin para guru memiliki kepastian dan keberlanjutan dalam mengabdi. Oleh sebab itu, penataan status kepegawaian menjadi bagian dari reformasi tata kelola guru dan peningkatan mutu pendidikan. Pendengar, buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kemendikdasmen dan Kementerian SDM memperkuat sinergi penyediaan listrik untuk mendukung percepatan digitalisasi pembelajaran di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC Presiden Prabowo Subianto, termasuk bagi sekolah-sekolah di daerah 3T. Wakil Mendikdasmen Fajar Risa Uihak pada Selasa 1 September 2026 menegaskan ketersediaan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program digitalisasi pembelajaran di sekolah. Perangkat digital membutuhkan pasokan listrik yang memadai dan andal agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada 2026, kebutuhan papan interaktif digital atau PID diperkirakan mencapai sekitar 713 ribu unit. Kebutuhan daya untuk perangkat tersebut berada pada kisaran 2200 hingga 3500 VA. Hasil verifikasi, Kemendikdasmen memetakan 227.365 satuan pendidikan yang membutuhkan dukungan penyediaan kelistrikan. Jumlah tersebut terdiri atas 26.162 kebutuhan penyambungan baru dan 201.203 kebutuhan penambahan daya. STIK Lemdiklat Polri memperkuat deteksi dini gangguan Kamtipmas melalui sistem berbasis komunitas digital. Program tersebut sekaligus mendukung mitigasi karhutla di Palembang dan Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan STIK Mengabdi berlangsung pada 25 hingga 28 Agustus 2026 dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan. Program difokuskan meningkatkan kemampuan menghadapi potensi gangguan Kamtipmas, terutama ketika terjadi kedaruratan karhutla. Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Rudi Sudarto pada Selasa 1 September 2026 mengatakan, pengabdian menjadi penerapan langsung ilmu kepolisian. Pengetahuan yang dikembangkan di lingkungan STIK diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan nyata masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Seskap pada Selasa 1 September 2026 menuturkan rapat tersebut membahas sejumlah langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ia mengatakan, hal tersebut terus digencarkan pemerintah melalui rumah yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadap hunian layak, Seskap menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian pada kualitas lingkungan permukiman. Dalam hal ini, ia kembali menekankan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah Asri yang diinisiasi Kepala Negara. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
5: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan dan Devi Arta Wahyudi melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Hasil ini didapatkan Fathir dan Devin setelah unggulan 5 dari Malaysia, Go Xiefei dan Nur Izzuddin mengundurkan diri dari pertandingan. Pertandingan baru berlangsung selama 18 menit sebelum dihentikan di lapangan 3 Shenzhen Arena Tiongkok pada Selasa 1 September 2026. Meski begitu, Fathir dan Devin sudah merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-16. Seusai pertandingan, Devin Artawayudi menjelaskan bahwa alasan Goh dan Izzuddin mengundurkan diri adalah karena alasan Izzuddin sedang sakit demam. Ia mengatakan bahwa Goh dan Izzuddin tidak mau memaksakan kondisi tersebut.
5: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie lolos ke babak 16 besar China Masters 2026. Ia lolos usai menang atas tunggal Malaysia Jun Hao Leong. Jojo yang merupakan unggulan pertama dalam turnamen berlevel Super 750 ini menang secara straight set 21-17, 21-19. Laga berlangsung selama 44 menit di lapangan 1 Shenzhen Arena Tiongkok pada Selasa 1 September 2026. Seusai pertandingan, Jojo mengatakan bahwa pertandingan berjalan cukup baik. Meski demikian, ia mengaku masih perlu beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Di game kedua, Jojo sempat tersalip di poin 13-13 hingga akhirnya tertinggal 15-19 oleh Leong. Namun tunggal putra nomor 1 di dunia itu berhasil membalikkan keadaan setelah sukses mencatatkan 6 poin beruntun.

Pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Haryo Kukuh bersama Risman selaku rekan operator, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

0: Persatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Persatu. Bersama saya Haryo Kukuh, temani perjalanan bagi Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang enak dalam Jember pagi ini.
1: Jember pagi ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
3: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Pendengar Pro 1, membakar sampah atau menggunakan kayu bakar ternyata masih menjadi kebiasaan di sebagian lingkungan. Padahal pembakaran terbuka ini bisa menghasilkan asap dan polusi yang mengganggu kualitas udara. Karena itu diperlukan cara yang lebih aman dan efisien untuk memanfaatkan bahan bakar padat di rumah maupun lingkungan. Kali ini KKN Kolaboratif 5 Jember memperkenalkan Rocket Stove sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi praktik pembakaran terbuka. Kompor sederhana ini dirancang agar pembakaran berlangsung lebih terarah dan efisien sehingga bahan bakar seperti kayu ini bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal sekaligus membantu mengurangi asap dan dampak pembakaran terbuka. Edukasi ini menjadi contoh bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari teknologi sederhana dan kebiasaan sehari-hari.
1: Bayangkan pagi ini, udara segar, matahari hangat, dan suara hutan menyapa. Tapi semua itu bisa hilang hanya karena satu bara api yang lupa dimatikan. Bukan sulap, bukan sihir, hanya butuh detik dan hutan yang hijau bisa jadi lautan asap. Maka dari itu, kalau lagi ada di hutan atau sekitar lahan, ayo main aman. Putung rokok, simpan di wadah, jangan asal buang. Api unggun, pastikan cuma jadi cerita seru, bukan berita kebakaran. Lihat asap mencurigakan? Anggap saja itu alarm darurat dan langsung lapor. Karena hutan bukan sekedar pepohonan. Itu rumah untuk burung, penyuplai udara untuk kita, dan pelindung dari bencana. Jaga hutan, jaga kita. Satu langkah kecil, ribuan nyawa terlindung.

0: Kau udah dengar kabar belum nih?
1: Apa tuh?
0: Ada orang meninggal di kampung sebelah. Satu keluarga lagi, Kak. Aduh, kasihan banget deh.
1: Hah? Beneran kamu, Dek? Kira-kira meninggal kenapa?
0: Dengar-dengar dari orang kampung sebelah sih, mereka meninggal karena nyalain genset dalam rumah. Tapi kok bisa ya genset bikin orang meninggal?
1: Lah, ya jelas bahaya banget lah, Dek. Kalau nyalain genset di dalam rumah, itu jelas bahaya. Perlu kamu tahu ya, Dek, genset itu sebenarnya mengeluarkan asap karbon monoksida yang tidak berwarna tetapi berbahaya banget bagi kesehatan manusia.
0: Wih.
1: Makanya kalau nyalain genset harus di luar rumah.
0: Gitu ya, Kak ya.
1: Ya, kok mati lampunya? Musiknya lagi enak lagi. Aduh.
2: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi. Mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.

Membakar sampah memang terlihat seperti cara paling praktis untuk membersihkan halaman. Tapi kalau dilakukan sembarangan dan dekat dengan material yang mudah terbakar, api bisa dengan cepat menyebar dan justru menimbulkan kerugian serta bahaya. Kali ini peristiwa kebakaran terjadi di Muncar, Banyuwangi setelah api dari aktivitas pembakaran sampah diduga merembet ke bangunan semi permanen yang digunakan untuk menyimpan kayu. Bangunan tersebut akhirnya ludes terbakar dan kerugian ditaksir mencapai sekitar 8 juta rupiah. Kejadian ini juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak membakar sampah di dekat bahan yang mudah terbakar dan selalu memastikan api benar-benar padam setelah selesai digunakan. Kalau memang harus membakar sampah, Anda bisa pilih lokasi yang jauh dari bangunan, kayu, kendaraan, atau bahan yang mudah terbakar. Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan dan pastikan bara sudah benar-benar padam.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, iya, Bu. Sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
3: Sekarang, semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini, penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana.
2: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
0: Dari berita, Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia penuhi undangan Putin hadiri forum ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Peru Bulog memastikan bantuan pangan telah menjangkau wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan distribusi bantuan untuk masyarakat telah menjangkau seluruh wilayah terdampak gempa di 7 kabupaten di Nusa Tenggara Timur NTT. Rizal mengatakan pendistribusian bantuan pangan beras berlangsung dengan lancar karena telah melibatkan kementerian, pemerintah daerah, BPBD, TNI dan Polri. Penjelasan disampaikan Rizal kepada wartawan dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta kemarin.
1: Mana tujuannya tidak lain dan bukan untuk bagaimana semaksimal mungkin Bulog mampu menyalurkan bantuan-bantuan bencana yang diharapkan dari saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Alhamdulillah sampai dengan hari ini penyaluran berjalan dengan baik dan lancar. Hampir di seluruh tempat sudah terpenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan bantuan bencana. Tanpa terkecuali, terus kami update sepanjang hari, setiap hari di posko bantuan bencana di pusat maupun ada di daerah.
3: Rizal mengatakan Perum Bulog telah menyalurkan sebanyak 1,32 juta kilogram beras untuk membantu masyarakat terdampak bencana gempa di NTT. Rizal memastikan stok beras di 45 gudang Bulog di NTT masih aman. Bahkan Bulog akan mendatangkan beras melalui mobilisasi nasional dari berbagai daerah untuk memperkuat stok beras.
1: Dari Kanwil Banten kami kirim sekitar 3.000 ton, ini sudah di dalam perjalanan 100% di kapal. Kemudian dari Kanwil Jawa Timur, kami kirim sekitar 20.996.000 kilogram, ya, sudah bergerak sekitar 98%. Kemudian di sini sekitar 8.550 ton dari Sulawesi Barat atau Sulsel, totalnya adalah 41,52% sedang perjalanan dan Kanwil NTB sekitar 35.250 ton. Dengan total sudah mencapai 82,35%. Ini sedang perjalanan, sedangkan yang sudah sampai di pelabuhan, bongkar muat total sekitar 5.424. Ini bisa langsung dikirim ke masing-masing gudang.
3: Sementara itu, Roswarga Nagekyo kembali bekerja sebagai penjahit baju, kendati tetap waspada dengan gempa susulan. Ros tidak ingin mengandalkan bantuan